0: Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Utar.
1: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan, yang menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
2: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat, dan tentu kita bersyukur pada pemerintah kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal dan menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang paling prioritas.
6: Kita tadi pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki. Kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi
8: untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak, ya. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama, infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak? Ya. Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar
8: 10 triliun ya Pak?
6: Ya, 10 T. Oke.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
7: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
10: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
11: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
10: DPP kalau bisa ya kita naikkan. Tidaknya saya ketahui sekumpeng. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti tapi dilihat dari paparannya kan ya kayak gitu.
11: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru, sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
12: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
13: ada hijaunya.
12: Ada hijaunya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini. Yang namanya kecukupan, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjak KPK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
11: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
0: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
14: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.

regulasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasery, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkat

0: menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
1: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
0: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan pada ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaannya di Kota Palangkaraya. Yang mana tujuan utama daripada pemerintah.
2: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
3: Gerakan pramuka ini kan tidak muda lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Saya kira gerakan pramuka seyogyanya mengikuti perkembangan zaman.
2: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Ustia melaporkan selengkapnya.
5: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
6: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
5: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
7: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang kita menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya, kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya, setiap harinya, setiap saatnya berkebaya, yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya, tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
5: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
10: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
9: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
10: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
8: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
11: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
8: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
10: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
12: During the meeting, we adopted important documents, including.
13: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
12: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
10: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respon cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar Anda kembali bersama Salia Aulia di kebersamaan kita Kediri pagi hari ini ya. Masih di edisi hari Sabtu 25 Juli 2026 ya. Saya masih ajak Anda untuk update informasi terkini ya di sekitar Anda beraktivitas, informasi harga bahan pokok, informasi mengenai agenda-agenda publik yang sedang berlangsung ya. Bisa Anda informasikan di 0354 310 1108 atau di line teleponnya 0812 3460 289 atau 0857 2535 2550 ya. Baik, informasi selanjutnya dari insiden viral petugas penjaga pintu perlintasan kereta api di Simpang Mengkreng yang diduga tertidur saat kereta api berantas melintas menjadi perhatian publik. Direktorat Jenderal Perkeretaapian bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur sepakat segera membahas mitigasi risiko dan rencana pembangunan flyover di titik rawan tersebut. Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan antara DJKA Kemenhub melalui Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya dengan Pemprov Jatim pada Kamis 23 Juli 2026. Insiden pada Rabu dini hari 22 Juli 2026 yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat luas sempat menjadi perhatian publik, yaitu di Mengkreng ya, di kawasan perbatasan Kediri, Kertosono, Nganjuk, dan kalau ke arah timur Jombang ya. Ini dimana hampir terjadi kecelakaan karena petugasnya tertidur dan KAI sudah mengakui hal tersebut. Emil menegaskan kekhawatiran Pemprov bukan hanya soal petugas yang ketiduran, faktor human error di perlintasan terbukti pernah menimbulkan korban yang mencatatkan kecelakaan di Magetan tahun lalu karena petugas mengasumsikan sudah tidak ada kereta lalu membuka palang. Kekhawatiran ini bukan sekedar ketiduran, apalagi ini baru mendengar belum lama ini putusannya waktu tahun lalu di Magetan yang mengasumsikan sudah tidak ada kereta kemudian palangnya dibuka dan akhirnya terjadi kecelakaan ya. Menurut Emil, saat ini ada dua persoalan besar terkait perlintasan kereta api di Jawa Timur. Pertama, masih ada 213 JPL resmi yang belum berpalang pintu. Kedua, terdapat 83 JPL liar yang harus segera ditutup demi keselamatan. Menanggapi hal tersebut, Kepala BTP Kelas 1 Surabaya DJKA Deni Michel Adlan membenarkan insiden Mengkreng menjadi atensi serius Kemenhub. Salah satu akar masalahnya adalah terbatasnya SDM dan beban kerja petugas yang terlalu berat. Sebagai langkah mitigasi, BTP Kelas 1 Surabaya akan mengkaji pemanfaatan teknologi untuk membantu pengamanan. Di sisi lain, DJKA juga mendorong pemerintah daerah menambah jumlah SDM agar sistem pembagian kerja lebih ideal. Terpisah, Kepala Dishub Provinsi Jawa Timur Nyono menyebutkan tugas perlintasan yang dikelola Pemda rutin mengikuti pelatihan selama 2 minggu di Akademi Perkeretaapian Madiun. Mereka dibekali wawasan pengamanan dan sertifikat resmi. Khusus Mengkreng, Emil kembali mengemukakan solusi jangka panjang adalah pembangunan flyover. Rencana ini sudah disepakati 3 bupati, yakni Kediri, Nganjuk, dan Jombang, lalu Gubernur Jawa Timur. Padahal wacana flyover memang sudah ada sejak tahun 2007, namun kala itu yang dibangun lebih dahulu adalah flyover Peterongan. Jadi sudah hampir 20 tahun dan harusnya sudah ada flyover untuk mengatasi Simpang Mengkreng yang mempertemukan 3 daerah ya, Kediri, Nganjuk, dan juga Jombang.

0: Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.

0: gitu. Tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik, Pak.
1: Lah emang iya. Sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
0: Sampah terpilah jadi rupiah.
1: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kebersamaan kita hari ini ya. Kediri pagi ya. Oke, kita hadirkan informasi lainnya di kebersamaan kita edisi pagi hari ini sambil menemani Anda memulai aktivitas di akhir pekan ya. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan dalam berkendara. Imbauan ini terus tentunya tidak bosan-bosannya ya kita katakan, kita ucapkan, karena memang namanya kelalaian itu kan tidak, kadang hari ini kita tidak lalai tapi besok-besok mungkin karena adanya tekanan urusan lain itu membuat kita lalai ketika berkendara. Nah, ini tentunya ini selalu kita imbau untuk fokus utamakan keselamatan dalam berkendara, apalagi kalau udah ketemu rambu-rambu lalu lintas ya harus dipatuhi, apalagi sekarang sudah ini ya, sudah banyaknya tilang elektronik begitu ya, kamera-kamera di berbagai sudut, di lampu merah, di perempatan, pertigaan. Jadi ini bukan membuat kita takut nanti akan tertilang, tapi membuat kita selalu ingat, waspada bahwa rambu-rambu ini ada untuk kita taati, untuk kita patuhi aturannya ya. Baik, Polres Mojokerto Kota meraih predikat unit pelayanan publik A atau pelayanan prima tingkat nasional dari Kementerian PAN-RB. Jabatan tersebut lantas diganjar penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penghargaan dari Kapolri diterima Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto melalui Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Komjen Pol Wahyu Hadiningrat saat Rakor Perencanaan dan Penganggaran Polri tahun 2026 di JS Luansa Hotel and Convention Center Jaksel pada Kamis 23 Juli lalu. Hadiawan menjelaskan Polres Mojokerto Kota menerima penghargaan dari Kapolri karena meraih predikat unit pelayanan prima dari Kementerian PAN-RB. Prestasi tingkat nasional ini buah kerja keras semua personelnya serta dukungan seluruh elemen masyarakat. Dan predikat layanan prima tingkat nasional diraih Polres Mojokerto Kota dari hasil penilaian dari Kemenpan RB sekitar Agustus hingga November 2025. Menurut Herdiawan, pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik menyentuh semua layanan di Polres Mojokerto Kota, mulai dari layanan publik di SPKT, Satpas, Samsat, hingga Mall Pelayanan Publik MPP Tantia Sudirajati. Baik, pendengar, tadi informasi yang kami hadirkan sementara ini ya. Nanti kita akan bergeser ke informasi-informasi lainnya di Kediri menyapa pagi hari ini atau bersama kami di Pro 1 Kanal Formasi dan Inspirasi.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

pemanasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi, jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi masih menemani akhir pekan Anda dengan informasi-informasi ya terkini, agar tidak tertinggal, agar terus update ya, sambil mungkin beraktivitas, sambil berkendara ya. Jadi biar tidak teralihkan, berkendaranya oke gitu ya, tapi update informasinya pun juga oke. Duduk manis saja, kami akan hadirkan informasi untuk Anda ya. Dari seputar Kediri, mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN PSDKU Universitas Brawijaya kelompok 10 menghadirkan inovasi komposter sederhana berbahan galon bekas untuk membantu masyarakat mengolah sampah organik rumah tangga. Pada Jumat 24 Juli 2026 kemarin, melalui program ini, warga desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk diajak mengubah limbah organik menjadi kompos padat dan pupuk organik cair atau POC yang bermanfaat bagi tanaman. Dosen pembimbing lapangan DPL Diana Aisyah mengatakan, program sosialisasi dan pelatihan tersebut digelar di Pondok Pesantren Daru Ulil Albab, Desa Kelutan. Ia menyebutkan kegiatan ini menjadi salah satu upaya mahasiswa mendorong pengolahan sampah organik secara mandiri sekaligus mengurangi volume sampah rumah tangga. Desa Kelutan seperti banyak wilayah lainnya menghasilkan limbah organik rumah tangga setiap hari, mulai dari sisa sayuran hingga kulit buah. Selama ini limbah tersebut umumnya dibuang begitu saja, padahal memiliki potensi besar untuk diolah menjadi pupuk yang bernilai guna bagi pertanian maupun tanaman pekarangan. Berangkat dari kondisi tersebut, mahasiswa KKN PSDKU UB Kediri kelompok 10 merancang komposter sederhana dengan memanfaatkan galon bekas yang mudah ditemukan di lingkungan masyarakat. Inovasi ini tidak hanya memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai, tapi juga menghadirkan solusi praktis dalam pengelolaan limbah organik. Koordinator Desa Kelompok 10 KKN PSDKU UB Kediri, Fikri Asfafuadi, mengatakan teknologi komposter tersebut sengaja dirancang sederhana agar dapat dibuat dan diterapkan sendiri oleh masyarakat. Dalam pelatihan tersebut, peserta memperoleh edukasi mengenai pentingnya memilah sampah organik sejak dari rumah. Mahasiswa kemudian mendampingi warga menyusun bahan kompos secara berlapis, menambahkan bioaktivator, hingga melakukan proses fermentasi di dalam komposter. Hasil fermentasi menghasilkan dua produk sekaligus, cairan yang mengendap di bagian bawah galon dapat dipanen melalui kran sebagai pupuk organik cair, sedangkan material padat pada bagian atas berubah menjadi kompos yang siap digunakan sebagai pupuk alami. Penanggung jawab kegiatan Rahmatul Iman binti Zulaikhah menjelaskan bahwa kompos merupakan bahan organik yang telah mengalami proses pelapukan oleh mikroorganisme, sedangkan pupuk organik cair merupakan hasil fermentasi berbagai bahan organik yang berbentuk cair. Dan penggunaan galon bekas sebagai komposter menjadi contoh sederhana penerapan prinsip ekonomi sirkular. Melalui kegiatan ini, mahasiswa berharap masyarakat Desa Kelutan semakin memahami pentingnya mengelola sampah organik secara mandiri. Selain mengurangi timbunan sampah, hasil pengolahan limbah tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesuburan tanaman dan mengurangi ketergantungan tentang pupuk kimia.

Alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

0: Soger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget, Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga, Pak. Biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh, Pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
2: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

0: Baik, informasi dari Ekoton ya, di mana kegiatan analisis karakteristik sampah atau AKSA di kawasan RT 04 RW 13 Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya resmi berakhir. Gede digelar selama 8 hari sejak 16 hingga 23 Juli 2026 diikuti 50 rumah tangga yang berpartisipasi aktif memilah dan mengumpulkan sampah rumah tangga untuk dianalisis komposisi dan karakteristiknya. AKSA merupakan bagian dari program Kampung Mozaik atau Mission for Zero Plastic Leakage yang diinisiasi Ekoton bersama dengan para mitra. Program ini bertujuan untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai, khususnya di kawasan Kali Tebu. Melalui kegiatan ini, setiap rumah tangga diminta memilah sampah berdasarkan jenisnya. Jenis sampah yang dipilah meliputi sampah organik, plastik, kertas, logam, kaca, tekstil, popok sekali pakai hingga residu. Seluruh sampah ditimbang dan dicatat setiap hari untuk memperoleh data timbulan sampah rumah tangga serta mengetahui potensi pengurangan sampah dari sumber. Dan pada Jumat 24 Juli 2026 kemarin, Tonis Afrianto, Waste Prevention Manager Ekoton, mengatakan AKSA dilakukan untuk mendukung data awal pengolahan sampah kawasan. Ia menyebutkan mulai dari pengemasan sampah organik, pemilahan daur ulang hingga pengurangan penggunaan kemasan sekali pakai yang memicu timbunan sampah residu. Tonis merinci dari total 354,58 kg sampah yang terkumpul, sampah organik menjadi komponen terbesar dengan persentase 45,5%. Sampah ini umumnya berupa sisa makanan, kulit buah, sayuran dan material nabati lainnya. Sementara itu 34,5% merupakan sampah yang berpotensi didaur ulang, 13,2% berupa popok sekali pakai dan 6,8% merupakan sampah residu. Temuan ini menunjukkan lebih dari 3/4 sampah rumah tangga masih dapat dikelola melalui pemilahan, pengomposan dan daur ulang. Dengan begitu, volume sampah yang berpotensi bocor ke Kali Tebu dapat ditekan secara signifikan apabila dikelola sejak dari sumbernya.
1: Kamu tahu nggak kalau kamu itu cantik?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Muna, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah nggak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan nggak laku, nggak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Pendengar, Anda masih bersama Salia Ola di kebersamaan kita Kediri, kabar Kediri ya. Harga aneka cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri terpantau turun pada Jumat 24 Juli 2026. Berdasarkan data Asosiasi Petani Cabai Indonesia PCI Kabupaten Kediri, penurunan paling tajam terjadi pada cabai merah besar dan cabai merah keriting. Sementara cabai rawit merah justru mengalami penurunan harga seiring bertambahnya pasokan. Pasokan cabai rawit merah CRM hari ini tercatat 13 ton. Jumlah tersebut naik 62,9% dibanding dengan pasokan normal sebanyak 35 ton. Bertambahnya pasokan membuat harga CRM di tingkat pedagang keturun. Kota PJI Kabupaten Kediri, Suyono menyatakan penurunan harga CRM terjadi di sebagian besar jenis. Cabai rawit brengos 99 turun Rp2.000 menjadi Rp30.000 per kilogram dari harga normalnya Rp28.000. Namun ada juga jenis CRM yang naik, pentol tum 99 naik Rp1.000 ya, menjadi Rp23.000. Rp23.000 ya. Juwita 25F1 juga naik di angka Rp21.000. Ya, dan meski pasokan minim, harga CMK tetap turun Rp3.000 untuk semua jenis cabai merah keriting jenis bus L1WI F1 kini dijual Rp20.000 per kilogram. Dan jenis sibat 46 turun menjadi Rp18.000 per kilogram dari sebelumnya Rp21.000 per kilogram. Ya, merinci cabai gada Evo juga turun Rp3.000 per kilogram dari harga normal Rp24.000 per kilogram. Untuk pendistribusian sebagai pasokan CRM diserap industri melalui Glober sebanyak 2 ton, sementara pengiriman Kalimantan untuk CMB 0,6 ton dan CRM 1 ton. Sisa pasokan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar modern dan tradisional di seluruh wilayah Jawa Timur.

Alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

Baik, pendengar, saat lagi pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Jatim hari ini, bergabung bersama dengan Pro Sat RRI Surabaya untuk mengikuti informasi terkini dari peta liputan reporter-reporter di Jawa Timur. Saat lagi, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Anda nanti bisa menyimak bagaimana rangkaian informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda ya. Edisi hari Sabtu 25 Juli 2026 kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, kalau Anda ingin bergabung atau berbagi kabar, boleh silahkan. Anda bisa mengakses 081-3314-992. Pendengar, meski kondisi kota Surabaya itu agak panas ya, tapi hawanya ini sedikit sejuk begitu ya. Kalau Anda berkendara dengan menggunakan motor ya, anginnya agak semeriwing. Kadang-kadang ini yang bikin kondisi tubuh naik turun, up and down ya. Mungkin mobilitas Anda setiap hari Senin sampai Jumat itu begitu padat, kemudian butuh waktu untuk istirahat. Nah, hari libur seperti Sabtu dan Minggu bisa Anda gunakan untuk bersantai bersama keluarga tercinta, istirahat begitu ya, untuk memulihkan tenaga lagi sebelum nanti hari Senin berjuang kembali ya, untuk bisa beraktivitas, karena hari Senin sudah banyak pekerjaan yang menyapa sebelum nantinya berganti bulan. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, informasi yang nanti kita akan hadirkan datang dari dunia olahraga. Kabarnya Sintayong disanksi larangan beraktivitas di sepak bola Korea selama 10 tahun. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Menurut Yandri, pengaturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kabar berkaitan dengan olahraga. Kabarnya Sinteyong ini disanksi larangan beraktivitas di sepak bola Korea selama 10 tahun. Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan KFA menjatuhkan sanksi larangan beraktivitas di dunia sepak bola Korea selama 10 tahun kepada Sinteyong terkait dugaan kekerasan terhadap pemain ketika masih menangani Ulsan Hadi. Berdasarkan laporan media Korea Selatan, Komite Disiplin KFA telah menyelesaikan proses pemeriksaan sejak awal Juli dan secara resmi menyampaikan putusan tersebut kepada Sinteyong. Mendengar melansir dari Laodong News bahwa KFA tidak mengungkapkan perincian perkara dengan alasan perlindungan data pribadi, namun federasi memastikan sanksi yang dijatuhkan termasuk dalam kategori hukuman berat. Sanksi tersebut mencakup pembekuan lisensi kepelatihan dan larangan bagi Sinteyong untuk mengikuti aktivitas sepak bola di wilayah Korea Selatan selama 10 tahun. Sebelumnya KFA disebut sempat mempertimbangkan hukuman larangan melatih seumur hidup sebelum menetapkan putusan akhir. Perkara itu bermula ketika Sinteyong menangani Ulsan Hadi pada periode Agustus hingga Oktober 2025. Ia dituduh menampar Jung Seung-hyun, bek tengah senior Ulsan, dalam sebuah pertemuan tim. Insiden tersebut disebut memicu persoalan internal di tubuh klub, dan setelah serangkaian hasil yang tidak memuaskan, Ulsan Hadi mengakhiri kontrak Sinteyong pada Oktober 2025. Jung Seung-hyun baru berbicara mengenai kejadian tersebut pada akhir 2025. Menurutnya, tindakan semacam itu tidak sesuai dengan sepak bola modern. Ia juga menilai setiap tindakan yang membuat orang lain merasa terluka dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Media Korea Selatan menyebutkan sanksi KFA hanya berlaku dalam lingkup aktivitas sepak bola di negara tersebut. Karena itu putusan tersebut tidak secara langsung mempengaruhi pekerjaan Sinteyong bersama Persija Jakarta. Sinteyong sendiri telah menandatangani kontrak dengan Persija pada bulan Juni 2026.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi Anda yang saat ini tengah berwisata begitu ya, karena kebetulan kalender event di Jawa Timur ini kan cukup banyak. Hari ini itu di Jember ada Jember Fashion Carnival ya, JFC 2026 yang resmi dimulai sejak 24 Juli kemarin sampai 26 Juli. Jadi pasti seru ya kalau Anda kesana, mulai dari World Kids Carnival yang bikin gemes ya. Kemudian juga ada Pets Carnival yang super unik ya. Semuanya mencuri perhatian dan juga bikin pengunjung gak berhenti bilang, wow, keren ya. Dan masih ada banyak deretan acara spektakuler yang sayang sekali untuk dilewatkan. Jadi bagi Anda yang mungkin juga lagi di sana begitu ya, mungkin bisa mengirimkan voice note-nya bagaimana sih suasana yang ada di sana di Jember Fashion Carnival begitu ya, yang digelar kebetulan dari tanggal 24 sampai 26 Juli. Tapi yang pasti meriah ya. Karena ini bisa dibilang eventnya itu tarafnya bukan lagi nasional tapi internasional. Bahkan ada banyak tamu undangan dari luar yang juga hadir hanya ingin sekedar melihat bagaimana gemerlapnya, kemudian juga event JFC tersebut berlangsung. Jadi kebetulan kalau misalnya Anda di sana, mungkin bisa di-spill begitu ya, bagaimana sih persiapannya, kemudian juga bagaimana animo masyarakat yang hadir di sana ya, untuk kemudian unjuk kebolehan untuk memperlihatkan berbagai macam seni dan budaya, terutama pakaian yang melekat yang digunakan itu biasanya punya makna tersendiri begitu pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Frasdya Oktora masih hadir menemani Anda pendengar untuk menyuguhkan beragam informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kalau tadi kita sempat menghadirkan kabar berkaitan dengan dunia olahraga, di mana Shin Tae-yong sendiri disanksi untuk beraktivitas sepak bola di Korea selama 10 tahun. Kali ini kabar lain yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini berkaitan dengan cuaca di Jawa Timur begitu pendengar ya, bahwa BMKG Juanda memperkirakan cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya pada hari Sabtu 25 Juli 2026 didominasi cerah namun diwarnai gangguan udara kabur dan kabut yang perlu diwaspadai sepanjang hari. Kecepatan angin hari ini juga terpantau cukup tinggi, mencapai 49 km per jam. Pagi hari diperkirakan cerah namun berpotensi disertai kabut atau asap. Memasuki siang dan sore, gangguan beralih menjadi udara kabur dan kondisi kabut atau asap kembali berpotensi muncul pada malam hingga dini hari dengan langit cerah berawan, sehingga pengendara yang beraktivitas larut malam perlu meningkatkan kewaspadaan. Suhu udara hari ini berkisar antara 8 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 25 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 49 km per jam. Secara wilayah, udara kabur diperkirakan terjadi di Kota Probolinggo, Nganjuk, Kabupaten Pasuruan, Jember, Situbondo, Ponorogo, Madiun, Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso, Trenggalek, dan Pacitan. Bojonegoro dan Tuban diperkirakan cerah berawan. Sementara sebagian besar wilayah lainnya yang diperkirakan cerah meliputi Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, kemudian Lamongan, Ngawi, Jombang, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Mojokerto, Kota Mojokerto, Kediri, Kota Kediri, Kota Madiun, Magetan, Tulung Agung, Kota Blitar, Blitar, Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan juga Probolinggo. BMKG Maritim juga mengeluarkan perakiraan untuk perairan Jawa Timur yang berlaku mulai pukul 7 selama 24 jam bahwa Laut Jawa bagian timur dan Selat Madura terpantau cerah dengan angin dominan dari arah tenggara. Gelombang di Selat Madura tergolong rendah di kisaran 0,5 hingga 1,3 meter, sementara Laut Jawa bagian timur mencatat gelombang 0,8 hingga 1,9 meter dengan angin berkecepatan hingga 63 km per jam. Perhatian lebih diperlukan ke perairan selatan Jawa Timur yang cerah berawan dengan angin dari arah timur berkecepatan hingga 65 km per jam dan gelombang cukup tinggi mencapai 1,3 hingga 3 meter. Nelayan dan pengguna jasa pelayaran di wilayah selatan sangat diimbau untuk memperhatikan keselamatan sebelum memutuskan untuk melaut.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

Tahukah kamu, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak pernah basi. Para arkeolog bahkan pernah menemukan madu berusia ribuan tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Keunikan ini terjadi karena madu memiliki kadar air yang sangat rendah, kandungan gula yang tinggi, serta sifat asam dan antibakteri alami yang membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Namun, agar tetap awet, madu harus disimpan dengan benar dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jadi, jika madu murni berubah menjadi kristal, jangan khawatir. Itu bukan tanda basi, melainkan proses alami yang justru menunjukkan kualitas madu yang baik.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Surabaya siang ini, Surabaya pagi ini masih menemani Anda. Nanti baru kita akan bergeser ke Surabaya siang. Pendengar, kabarnya DPR minta tata kelola KBS ini dievaluasi secara menyeluruh buntut kasus korupsi senilai 10,2 miliar rupiah. DPR RI meminta dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Kebun Binatang Surabaya atau KBS guna memastikan tata kelola yang akuntabel, kesejahteraan satwa, serta keberlanjutan destinasi wisata edukasi tersebut. Husnunia Halim, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi dana pakan hewan periode 2016 hingga 2024 senilai 10,2 miliar rupiah yang menyeret mantan Direktur Utama KBS. Husnunia Halim mengingatkan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang, terlebih jika berdampak langsung pada kesejahteraan satwa yang ada di dalamnya. Menurutnya, pengelolaan destinasi wisata berbasis konservasi harus mengedepankan prinsip keberlanjutan dengan memastikan kesehatan, perawatan, dan kebutuhan satwa terpenuhi secara optimal. Pihaknya juga mengatakan apabila diperlukan, pihak pengelola dapat mempertimbangkan opsi penghentian sementara operasional hingga sistem pengelolaan dibenahi secara menyeluruh, sehingga tata kelola dapat berjalan lebih baik dan potensi terulangnya persoalan serupa bisa dicegah sejak awal. Di sisi lain, Husnunia Halim menyebut bahwa masyarakat saat ini sebenarnya memiliki beragam pilihan destinasi wisata edukasi bagi anak yang dapat menjadi sarana rekreasi sekaligus pembelajaran. Meski demikian, ia menilai KBS tetap memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata edukasi asalkan dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan satwa. Atas dasar tersebut, Komisi 7 DPR merekomendasikan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola KBS sebagai langkah perbaikan ke depan. Husnunia Halim bahkan menyatakan Komisi 7 DPR terbuka untuk melakukan kunjungan lapangan guna melihat kondisi KBS secara langsung.

Narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, mari kita dukung Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, mereka harus tumbuh sehat, cerdas, berprestasi, dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Mulai dari rumah, kita awasi, kita dampingi, dan kita beri teladan yang baik. Mulai dari diri sendiri, berani berkata tidak pada narkoba. Mari bersama-sama menjadi pelindung generasi bangsa. Orang tua, guru, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga Indonesia. Satukan langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNN Kota Surabaya.

Pendengar, nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat kami hadirkan program dialog disabilitas begitu ya, bersama dengan Laverda Marella Widyadana, disabilitas retardasi mental. Nanti kita akan ngobrol banyak ya bersama dengan Laverda, seperti apa sih aktivitasnya, kemudian prestasi apa yang juga sudah diraih begitu ya, kesibukan apa yang saat ini tengah digeluti oleh Laverda. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 081 3314 kali 99.

0: memahami betul benda budaya asli negara itu sehingga mampu mencegah penyelundupan benda budaya. Dan ke depan pihaknya tidak hanya bekerja sama dengan kementerian lembaga untuk memperketat hal serupa, namun juga menempatkan sumber daya manusia dengan keahlian serupa untuk mencegah penyelundupan benda budaya. Jadi kalau sifatnya souvenir tidak masalah, masih dibuat oleh para perajin ya, dan sangat bagus untuk koleksi. Tapi kalau yang sifatnya cagar budaya, ini harus dicegah. Diketahui sebelumnya bahwa Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Direktur Federal Bureau of Investigation atau FBI Amerika Serikat, Kas Patel, menandai penguatan kerjasama kedua negara, khususnya dalam upaya pengembalian artefak budaya Indonesia yang diselundupkan ke luar negeri. Menurutnya bahwa Menteri Kebudayaan Fadlizon yang menjelaskan bahwa selain melakukan pembahasan secara resmi, Direktur FBI juga secara langsung menyerahkan artefak budaya Indonesia kepada Presiden Prabowo sebagai bagian dari kerjasama repatriasi antara pemerintah Indonesia dengan FBI. Fadlizon menjelaskan bahwa artefak yang dikembalikan tersebut berasal dari Papua. Secara spesifik merupakan warisan budaya masyarakat suku Dani, suku Asmat, dan suku Danau di kawasan Danau Sentani. Dan menurutnya, benda-benda tersebut memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi bagi Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Deloitte merupakan grup musik legendaris yang populer pada tahun 70-an yang memiliki banyak penggemar tidak hanya di tanah air tapi juga Malaysia dan Singapura. Lagu-lagunya hingga saat ini masih sering terdengar karena banyak diaransemen oleh band-band masa kini. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 25 Juli 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

Terima kasih berikan Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kami hadirkan perbincangan di kesempatan kali ini dalam program Dialog Disabilitas ya, ada satu informasi yang perlu Anda ketahui. Jadi ternyata kebutuhan cairan harian itu tidak melulu 2 liter ya, tapi tergantung bagaimana kondisi tubuh. Masih banyak yang berpatokan bahwa kebutuhan air putih setiap hari adalah sekitar 2 liter. Padahal jumlah cairan yang dibutuhkan setiap orang itu bisa berbeda, tergantung berat badan dan aktivitas yang dijalani. Dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Brawijaya Duren 3, Jessica Marsigit mengatakan, kebutuhan cairan harian idealnya itu dihitung berdasarkan berat badan, bukan menggunakan angka yang sama untuk semua orang. Jadi Jessica juga mengingatkan agar tidak menunggu rasa haus baru mulai minum, karena saat rasa haus muncul, tubuh sebenarnya sudah mulai mengalami kekurangan cairan. Jadi sebetulnya nih, kalau misalnya hidrasi per hari itu minimal 30 cc per kilogram berat badan, jadi misalnya berat badannya 50 kg, kebutuhan cairannya 1,5 sampai 2 liter per harinya. Hal senada juga disampaikan oleh life coach sekaligus founder PrimaFit Brian Bilt, yang mengaku baru menyadari dirinya mengalami dehidrasi setelah menjalani pemeriksaan kesehatan. Meski merasa sudah menjalani pola hidup sehat dan rutin berolahraga, tapi menurutnya banyak orang baru minum ketika merasa haus, padahal kebiasaan tersebut tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan cairan tubuh, terutama bagi mereka yang aktif berolahraga. Jadi yang penting itu kita sadar kebutuhan cairan tubuh kita, jangan menunggu haus baru mau minum ya. Jadi mungkin ada baiknya dihitung terlebih dahulu begitu pendengar ya, karena kita membutuhkan 30 cc per kilogram berat badan untuk bisa mencukupi kebutuhan harian. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi Anda, informasi-informasi untuk Anda dalam program atau sesi selanjutnya di Surabaya siang ini. Nanti kita akan hadirkan program Dialog Disabilitas bersama dengan narasumber kita yang kebetulan sudah hadir di studio ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Tuntas Sudah, saya Lia Aulia menemani Anda di kebersamaan kita Kediri pagi, yang mana nanti akan berganti bersama dengan Fauzi Ahmad yang akan menemani Anda di Kediri siang ini. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Selamat siang pendengar di 100,2 Pro 1 RRI. Dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan bersamai di Kediri siang ini dari rekan Lia Aulia. Dan di edisi Sabtu 25 Juli 2026 ya, saya akan bersamai pendengar hingga pukul 15 waktu ini sahabat. Dan pendengar ya, di ruang publik, ruang disabilitas siang ini, nanti kita akan berdialog dengan tema kurikulum fleksibel, menyesuaikan bukan memaksakan, adaptasi kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus. Nanti yang akan disampaikan oleh Dian Ariandi, SPD, Ketua Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus KKO GPK Kabupaten Kediri, Kepala Sekolah SDN Sidomulyo 1 Puncu Kabupaten Kediri, dan juga Mohsafi'i, SPD, MPD, OPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Ngadiluwe. Dan pendengar sudah hadir ya di studio ini, ada Bapak Dian dan juga Bapak Moh Safi. Kita sapa dulu, selamat siang Pak Dian.
2: Selamat siang Mas Fauzi. Apa kabar Mas?
1: Alhamdulillah. Ini gimana nih kabarnya di siang ini?
2: Sehat, sehat.
1: Mungkin bisa agak mendekat ini Pak Mosabi, biar nanti mic-nya kedengaran ini. Baik, di pagi ini ya, tema kita kurikulum fleksibel, menyesuaikan bukan memaksa, adaptasi kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus. Ini boleh ini diberikan pengantar di awal terkait tema kita di pagi ini, nanti agar masyarakat tahu bahwasanya dialog kita ini terkait ruang inklusif ya untuk berkebutuhan khusus. Silakan.
2: Ya, baik Mas. Jadi selama ini ada paradigma kalau anak yang berkebutuhan khusus sekolah di sekolah reguler itu ya, tidak akan tertangani secara maksimal. Tapi dengan paradigma itu kami menyesuaikan dengan apa kebutuhan anak yang harus kita tangani gitu. Artinya kurikulum yang kami buat itu pun juga harus menyesuaikan dan mengadaptasi kebutuhan anak-anak yang memiliki keistimewaan ini. Artinya kita tidak kaku dan kita tidak menyamakan kurikulum anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus. Intinya seperti itu. Kami menyesuaikan dengan kondisi yang ada sesuai dengan anak-anak kekhususannya gitu.
1: Baik, dari Pak Musafi ada yang disampaikan?
3: Terkait dengan kurikulum inklusi ini,
1: ya mungkin
3: dasarnya sudah kita terima ya. Jadi penyusunan kurikulum itu secara dasarnya pedagogisnya itu diantaranya ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah inilah nanti yang pembelajaran yang bisa kita jadikan rujukan dasar untuk penyelenggaraan kurikulum di sekolah dasar. Dan tentunya harapannya dengan diferensiasi ini nanti peserta didik juga akan berpusat pada peserta didik.
4: Gitu. Oke. Okay. Jadi intinya seperti yang disampaikan oleh Mas Dian tadi bahwa kurikulum itu adalah menyesuaikan peserta didik, bukan peserta didik yang harus dipaksakan untuk menyesuaikan dengan kurikulum. Maka dikatakan kurikulum inklusi itu adalah kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mungkin seperti itu Mas.
1: Baik. Nah ini terkait penyesuaian kurikulum untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus dan juga yang reguler ini Pak. Ini apa yang dimaksud dengan penyesuaian kurikulum dalam sekolah inklusif ini? Apakah juga nanti standarnya sama, tapi juga sesuai dengan kurikulum yang diberikan dari pusat ini?
2: Iya, jadi ini Mas, dari pusat itu kan ada beberapa acuan yang harus kita laksanakan. Ya. Nah, dari beberapa hal yang disampaikan pusat itu kami adaptasi, artinya terutama dari sisi tujuan pembelajaran ataupun capaian pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus itu kami menurunkan atau menyesuaikan bahasa CP dan TP-nya agar anak ini bisa mengikuti materi pembelajaran yang diberikan oleh guru terhadap di kelasnya masing-masing gitu. Jadi biar capaiannya tercapai, maka kami menyesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Jadi bahasa ataupun capaiannya kita tidak bisa menyamakan dengan siswa yang tipikal ataupun reguler, begitu mas.
1: Nah tadi maksud dari CP dan PT itu tadi apa itu pak tadi?
2: Jadi di tiap mata pelajaran itu kan ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah itu kami sesuaikan dengan anak yang ada di kelas sesuai dengan keistimewaannya atau kekhususannya gitu. Nah mungkin kita samakan nantinya gitu.
1: Nah ini sebelum kita melanjutkan untuk di terkait kurikulumnya. Nah ini apakah juga ada nanti standar-standarnya bagi anak berkebutuhan khusus yang bisa belajar di sekolah inklusif, dan juga nanti apakah juga ada maksimal siswanya yang bisa diterima ini?
2: Iya, jadi kalau secara regulasi itu sekarang semua sekolah itu sudah bisa menerima siswa berkebutuhan khusus itu. Jadi kalau dulu emang ada sekolah tertentu yang diberi SK oleh kementerian ataupun dinas pendidikan itu untuk menyelenggarakan sekolah inklusi. Tapi mulai tahun 2025 itu semua sekolah wajib menerima siswa yang memiliki kebutuhan khusus, apapun kekhususannya. Dan pemerintah juga mendorong untuk menyiapkan tenaga guru yang kompeten terhadap penanganan siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Itu mas. Itu.
1: Berarti dalam penerimaannya di sekolah inklusi ini semuanya menerima ya pak ya? Tidak ada terkecuali juga?
2: Tidak, cuman ada batasan di satu kelas itu maksimal bisa 3.
1: Maksimal 3 ya?
2: Jika tidak ada guru sedu, tapi kalau guru ada guru sedu itu bisa lebih tidak apa-apa, selama sekolah bisa memfasilitasi gitu. Gitu.
1: Nah ini tentunya juga kan untuk setiap sekolah inklusi itu kan untuk mendukung siswa yang berkebutuhan khusus, apakah juga ada pendukung lainnya pak, selain tadi guru dan juga pembelajaran pelajar itu pak?
4: Iya, ya tentunya sarana mas.
1: Sarannya ya.
4: Iya, yang selalu beriring gitu kan. Di mana di situ ada kualitas, di situ mesti ada penunjangnya, di antaranya sarana. Sarana muncul itu karena ada biaya mas. Nah, makanya kemudian kalau kok regulasi ini akan berjalan, dalam artian berjalan dan harus dijalankan secara masif untuk semuanya, dan semua sekolah harus menerima, semua sekolah harus menerima siswa yang inklusi, berarti ini pembiayaan dan sarananya juga harus dipenuhi. Nah, regulasi sebenarnya ini udah lama mas. Jadi kalau kita lihat, kita kembali lagi ke kurikulum ya. Jadi kurikulum inklusi itu sebenarnya sudah didok sejak tahun 2003 kalau saya baca literasinya. Sudah 10 tahun lebih, cuma gongnya yang kita tahu baru sekarang, mungkin terasanya baru sekarang. Dan juga ini kaitannya juga munculnya di kurikulum merdeka. Ada diferensiasinya. Dan permasalahan yang muncul diantaranya adalah banyak ini orang tua kayaknya orang tua yang reguler, yang normal-normal saja, anaknya yang tidak berkebutuhan khusus itu kadang belum siap untuk ditempati berteman dengan anak yang berkebutuhan khusus. Nah ini PR-nya Pak Ketua ini terkait dengan sosialisasi ini kepada orang tua juga kepada sekolah-sekolah. Kalau di sekolah swasta, kan saya di sekolah swasta mas ya. Kalau di sekolah swasta di awal kita sudah sampaikan kepada orang tua, yang pertama anak ini akan kami asesmen dulu, sehingga kita kita adaptasikan terhadap kebutuhan sekolah dan sarana sekolah yang memadai. Nah, kalau di pedoman kurikulum namanya kan karakteristik sekolahnya. Nah, kemudian kalau sudah di asesmen baru kita menentukan kurikulumnya. Nah, kurikulum sudah ada secara nasional. Maka yang disampaikan tadi ada penurunan capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Jadi nggak bisa kemudian kita kurikulum kita paksakan kepada peserta didik, tapi kurikulum harus fleksibel itu tadi. Bagi mungkin kita. Seperti itu mas.
1: Berarti sebelum nanti ya untuk pembelajaran bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus, sebelumnya berarti diadakan untuk asesmen mengetahui bagaimana seberapa mana pencapaian pembelajarannya agar nanti bisa menyesuaikan di kemudian hari gitu ya.
2: Iya, betul. Seperti itu.
1: Karena kan juga kan misalnya kalau untuk siswa yang tidak khusus, yang biasa, yang reguler ya, itu kan pembelajarannya kan disama ratakan semua
2: mengikuti
1: klasikal. Nah, ini untuk penentuan asesmen itu tadi ya, apakah juga ada nanti standar dan juga kendala-kendalanya itu, Pak?
4: Ada kendala. Tapi ya, jadi guru itu sebenarnya bisa menduga, Pak.
1: Iya.
4: Ada form-form yang sudah di pelatihan GPK, guru pendamping khusus itu ada pelatihan-pelatihan khusus untuk mendiagnosa anak ini termasuk apa gitu kan kebutuhannya. Anak ini termasuk disabilitas fisik. Kalau fisik jelas.
1: Ya.
4: Yang enggak jelas itu kadang-kadang yang disabilitas mental dan intelektual. Kalau disabilitas fisik jelas, kemudian disabilitas sensorik juga jelas.
1: Ya.
4: Anak ini sensornya kayak apa kan gitu. Tapi mental dan intelektual ini yang harus di-assessment benar-benar. Sehingga sebenarnya guru GPK itu bisa mendiagnosa kemudian menduga anak ini termasuk apa? Nah, slow learning kah, kemudian ADHD kah, kan gitu kan. Sehingga ketika itu sudah pada puncaknya capaian dia masuk kelas, assessment sudah datang, guru itu bisa bisa menggunakan data itu untuk pembelajaran, gaya belajarnya yang kayak apa, pendekatan pembelajarannya yang kayak apa. Kayak itu makanya yang disampaikan Pak Dian tadi, Pak Ketua ini ya. Pak Ketua tadi maksimal satu kelas itu ya 3 lah. Maksimal 3 itu dengan satu disabilitas yang sama gitu ya. Kalau kemarin kita belajar itu maksimal ya 2 disabilitas yang berbeda. Satunya mentalnya itu, satunya bisa jadi fisik. Karena takutnya adalah, karena standarnya di sekolah di Kabupaten Kediri kan masih menggunakan satu guru. Nah ini, kalau nanti regulasinya dari Dinas Kabupaten kemudian ini sekolah-sekolah inklusi ini standarnya harus menggunakan 2 guru gitu ya. Kalau
2: guru sedo gitu.
4: Guru sedo yang disiapkan gitu kan.
2: Beda lagi.
4: Insya Allah itu akan maksimal. Karena kita gak tahu kompetensi masing-masing ABK itu kayak apa. Seperti itu, Mas.
1: Nah, ini kembali lagi ya terkait tadi kurikulum dan juga nah, tentunya kan juga ada sarana dan prasarana ini. Nah, ini sampai saat ini ya, ini sarana dan prasarana yang mendukung untuk anak berkebutuhan khusus itu diantaranya apa aja nih, Pak?
2: Kalau untuk selama ini masih belum ada, Mas. Jadi jujur saja itu saya selaku pengambil kebijakan itu saya masih memberikan keleluasan pada Bapak Ibu Guru untuk mencari rekomendasi-rekomendasi. Kalau idealnya emang ada bantuan alat atau alat peraga ataupun ruang inklusi ataupun ruang sumber dari kementerian. Cuman kayaknya kebetulan di tahun ini lembaga kami berhak mengajukan revitalisasi dan di situ muncul ruang inklusi untuk direalisasikan di tahun depan. Cuman kita masih belum tahu ruang inklusi itu seperti apa gitu. Apakah nanti hanya ruangan terus tidak ada apa-apa, apakah ada ruangan dan alat-alat yang mendukung untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini gitu. Tapi untuk idealnya ya lengkap. Jadi mulai bangunannya terus alat pembelajarannya, medianya itu juga harus ada semua sih. Meskipun secara kualitatif tidak banyak gitu, atau kuantitatifnya tidak banyak gitu. Paling nggak ada itu juga bentuk kita bisa semangat lah gitu ya, artinya untuk menangani anak-anak ini gitu.
4: Kemarin sempat pengajuan juga kan pengajuan juga dan datanya Kabupaten Kediri itu hanya berapa gitu aja karena regulasi inklusi ini GPK ini kita ngelinknya ke pusat,
2: pusat.
4: Jadi data-data dapodik dan sebagainya itu ke pusat sehingga regulasi ini sebenarnya akan bisa cepat ketika daerah itu segera merespon dan mengambil dan berinteraktif gitu loh. Sehingga supaya ada percepatan. Kalau mungkin tadi baru 1 tahun ada realisasi, ya di tahun ini terus anaknya udah lulus mau kemana gitu kan. Kan gak terlayani. Nah gitu. Ini beratnya, Mas. Kalau kemudian sarana pendukung kepada guru GPK, guru pembimbing khusus ini, itu tidak terpenuhi. Dan juga kalau tadi ada sarana hardware-nya ya, dalam artian perangkatnya, ini software-nya, orang-orangnya, guru-gurunya ya, itu juga harus disiapkan juga. Nah, walaupun terus kemudian banyak sekali pelatihan-pelatihan via online, via via apa daring ya. Cuma kalau ini nggak dikawal, nggak dikawal, nggak diregulasinya, nggak di apa, nggak diperketat, nggak dikasih garis tugas yang jelas, ini kalau sekolah tidak ada yang inklusi, itu ya tidak daftar. Nah, gitu kan. Padahal bisa jadi hari ini sekolah itu tidak ada inklusi, tahun depan mungkin akan ada yang daftar inklusi. Nah, ini beberapa teman-teman di GPK mengusulkan kemarin itu, diantaranya adalah guru-guru reguler ini juga harus dikenalkan. Guru-guru reguler itu guru-guru yang belum tergabung dalam GPK, dikenalkan terhadap pembelajaran diferensiasi yang sekolah inklusi itu. Minimal mereka paham, minimal bukan paham, mengerti dulu lah, mengerti dulu bahwasannya sekolah inklusi itu alurnya seperti ini, gitu mas.
1: Baik, ini Pak Safi, ini terkait tadi kan di sekolah umum ya, ini terkait di ini sekolah swastanya Pak juga membuka untuk sekolah inklusif ini Pak. Ini kan karena kan Pak Wasabi kan kepala sekolah SD Muhammadiyah 1 Ngadiluwe ini.
4: Iya. Hampir sama. Jadi semua regulasi yang kemarin itu hampir sama. Semua sekolah itu harus menerima anak-anak ABK, anak-anak inklusi. Ya, cuma itu tadi ada batasan dua kelebihan itu. Maksimal dua kelebihan itu. Hari ini, tahun ini saya nerima satu, Mas.
1: Satu.
4: Adik-adik. Dan slow learning di kelas 1. Nah, ada lagi di kelas 5 di SD Muhammadiyah 1 ada. Itu adalah disabel fisik. Kakinya lemah, enggak bisa. Nah, itu. Jadi ketika kita sudah mendiagnosa, menduga terkait dengan itu, kita bisa memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kompetensi anak. Kita bisa mengukur. Maka dikatakan Pak Dian tadi, kurikulum itu harus fleksibel. Ada juga di kelas 3. Kelas 3. Jadi saya ada sekitar 4 mas, satu sekolahan itu. Tapi step apa kelasnya beda-beda. Ada yang fisik juga itu di sekarang di kelas 6, enggak terlalu bisa mendengar. Itu juga gitu. Kemarin diberikan alat, alatnya kayaknya juga lama, Mas. Enggak nyaman dipakai. Ketika sudah enggak nyaman dipakai, dia enggak mau pakai. Nah, karena posisi di telinga kan, dia di telinga, akhirnya ya speech-nya, berbicaranya juga terganggu. Kalau berbicara nggak bisa jelas, karena ya alat dengarnya nggak bisa digunakan secara maksimal. Seperti itu. Kalau sarana di swasta, kita mandiri mas.
1: Iya.
4: Kita mandiri. Tapi alhamdulillah kemarin kita juga mengajukan ke pusat. Ya moga nanti juga sama-sama di ACC. Cuma ya kita nggak terlalu berharap banyak sih, karena kebutuhan dari di SD negeri aja masih juga belum terpenuhi kan gitu terpenuhi. Kan kalau di swasta dari awal kita sampaikan kepada orang tua, anak jenengan ABK, anak yang mempunyai kebutuhan khusus, tolong capaian pembelajaran dan sebagainya, bila tidak nyampe di sekolah tolong dampingi di rumah, dan tidak menuntut berlebih sama dengan anak-anak kebutuhan normal. Kan enggak bisa kemudian ini tracknya segini sudah di bawah ini kemudian minta sama, itu enggak bisa. Cuma ada perkembangan yang signifikan ketika bapak dan ibu guru yang reguler ini dilatih untuk bisa menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus di luar SEDU. Ya gitu.
1: Baik. Nah, ini terkait tadi ya, Pak ya. Kurikulum berkembang. Apakah juga nanti guru pendamping atau yang mendampingi nanti ketika belajar mengajar, apakah juga nanti diperlukan mendapatkan pelatihan-pelatihan terkait penanganan anak berkebutuhan khusus ini?
2: Iya, jadi untuk sementara ini memang arahnya semua guru bisa mengikuti kegiatan bimtek ataupun pelatihan yang diadakan oleh Kemendikdasmen. Jadi lewat ruang GTK dan itu. Kalau saya sebagai kepala sekolah itu guru saya suruh ikut semua. Artinya ada ataupun tidak ada di kelasnya tahun ini, itu di tahun depan dia sudah siap dan sudah punya bahan untuk mengatasi anak yang akan dia terima gitu. Apabila ada kemungkinan di kelasnya tahun depan ada siswa berkebutuhan khusus gitu. Jadi tujuannya memang menyiapkan gitu. Meskipun sekolah tidak ada siswanya itu sebisa mungkin harus ikut gitu. Karena minimal, tidak menutup kemungkinan di tahun depan itu ada.
4: Minimal kepala sekolahnya harus ikut.
2: Minimal iya, kepala sekolah harus harus tahu dan harus tahu, ngerti.
4: Pernah diklat GPK, ya, minimal kayak
2: meskipun
4: gitu.
2: Meskipun nantinya tidak terjun secara langsung, tapi paling enggak membantu mengarahkan Bapak Ibu guru itu.
1: Tapi saya juga pernah membaca ya Pak ya, terkait antusiasme orang tua ini, anaknya juga pengen sekolah dengan siswa yang umum, yang reguler. Mungkin suatu saat nanti ya ketika sudah masyarakat sudah mengetahui bahwasannya sekolah reguler itu menerima inklusif, pastinya juga orang tua nanti juga antusias untuk menyekolah di sekolah reguler. Karena kan kesejahteraan itu bagi masyarakat umum ya kita. Baik. Nah ini terkait bagaimana nih penyesuaian assessment yang dilakukan agar sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Nah, selain tadi kan diberikan assessment terus Pak ya terkait pembelajaran, apa juga nanti setiap tahun atau kenaikan itu jadi juga diadakan assessment agar mengetahui nanti ke depannya kurikulum apa yang akan diterapkan gitu Pak.
2: Ya, jadi kalau masalah assessment itu dari Dinas Pendidikan sudah ada program, jadi tiap tahun itu rutin mengadakan assessment. Ini di tahun ini kemungkinan insya Allah di bulan September itu nanti akan ada assessment. Tujuannya karena ada hubungannya dengan TKA, itu nanti anak-anak yang terindikasi slow learner ataupun ada memiliki kekurangan itu terdeteksi dan tidak akan diikutkan oleh mengikuti TKA gitu. Dan itu semuanya nanti akan diberlakukan seperti itu gitu. Jadi karena di awal kemarin masih ada miss, jadi artinya siswa yang berkebutuhan khusus pun diikutkan, akhirnya hasilnya pun juga nggak maksimal gitu. Nah, kita tujuannya itu gitu, untuk menghindari rapat pendidikan sekolah yang nantinya berpengaruh gitu. Kalau anak TKA tapi hasilnya jelek kan mesti ada pengaruhnya nanti untuk sekolah gitu. Gitu intinya kalau di assessment di sekolah itu bentuknya identifikasi tadi seperti yang disampaikan Pak Pak Safi'i gitu, identifikasi untuk mengetahui gaya belajar anak ini nantinya harus seperti apa dan capaiannya harus diturunkan sampai mana gitu, biar dia bisa memenuhi kriteria ketuntasan minimal gitu.
1: Nah ini kan terkait sekolah itu kan ini yang ada di kabupaten dari SD Pak ya. Nantinya apakah juga nanti ada estafet pembelajaran, misalkan dari SD nanti mau ke SMP ini, apakah nanti masuk ke SMP reguler atau kemana gitu Pak?
2: Ya kalau mulai tahun kemarin itu sudah bisa Mas, jadi
4: ada jatah khususnya,
2: ada jalur sendiri, jadi semua sekolah harus menerima itu, harus menerima itu, tidak bisa menolak itu. Jadi ada jalur afirmasi untuk siswa berkebutuhan khusus itu sekitar 5% kalau nggak salah. Itu pun sekolah mau nggak mau ya harus menerima, dengan catatan itu ada surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa anak ini memiliki kebutuhan khusus apa gitu. Biar nanti di SMP itu tertangani, gurunya sudah enggak bingung atau enggak menyalahkan guru SD gitu.
4: Gitu. Jadi sudah ada afirmasi seperti itu dan harapannya SMP juga siap. Kayaknya sudah siap semua jadi. Cuma ya pembandingnya aja, pembanding antara kebutuhan guru GPK dengan sekolah inklusi dan semakin banyaknya anak-anak yang terdeteksi inklusi. Kayak gitu. Ini harusnya ya tadi program-program ya, program-program yang dilaksanakan untuk pemerintah daerah yang kemarin di Mas Dito ada stunting, MPG dan sebagainya. Ini harapannya ini bisa menurunkan lah, menurunkan inklusi. Bukan kami terus kemudian mau lepas tangan Mas ya.
2: Tetap kita punya tanggung jawab.
4: Tetap
2: kita
4: tanggung jawab. Cuma masa depan mereka itu harus kita kawal. Dan guru itu bagian dari pengawal itu untuk bisa merumuskan, ya kemudian juga bisa mengarahkan itu. Kalau nggak dibekali dengan ilmu-ilmu ini, yang anak berkebutuhan khusus itu, yang slow learning itu, bagaimana gaya belajarnya, kemudian anak-anak yang berkebutuhan khusus itu capaiannya harus kayak apa. Kalau guru-guru reguler ini juga tidak kita bekali, khawatirnya mereka nggak akan paham. Ya. Bukan enggak akan paham ya, enggak akan paham kan?
2: Enggak jelas enggak paham.
4: Jelas enggak paham.
2: Si stigmanya negatif ada, anak ini gitu.
4: Nah, mesti asumsinya seperti mindset-mindset yang lama, anak inklusi, kebutuhan khusus itu tempatnya di SLB aja.
2: Ya.
4: Nah, gitu. Akhirnya SLB-nya yang penuh, Mas. gitu. Padahal anak-anak itu sebenarnya tidak harus di SLB, di sekolah reguler aja bisa, dan harapannya ketika anak-anak itu di sekolah reguler dia memahami, "Wah, normatifnya anak itu seperti ini. Normatifnya teman saya itu adalah seperti ini. Oh, tidak teriak-teriak. Ada contohnya, ada yang ditiru. Kalau kemudian terjebak di SLB yang ditiru malah parah nanti kan. Yeah. Karena yang ditiru yang lebih parah lagi." Seperti itu.
1: Dikatakan anak usia dini itu juga berpengaruh pada lingkungan juga untuk terkait pergaulan dan juga tingkah laku setiap anak itu, Pak. Nah, ini boleh ini diberikan contoh ini terkait kurikulum yang diajarkan SD ini untuk inklusif ini, Pak.
2: Iya, jadi kalau di sekolah saya itu ya, saya tidak menuntut akademik. Ya. Jadi saya sampaikan ke Bapak Guru, kita fokus bisa di sosial emosional anak gitu. Artinya dia secara pergaulan nantinya ada perkembangan, secara emosi dia bisa mengendalikan diri dan menciptakan rasa percaya diri itu, meskipun dia memiliki kekurangan istilahnya. Tapi kalau saya tidak pernah menyebut anak ini memiliki kekurangan, saya sampaikan Bapak Guru, bahasanya anak berlebihan atau anak istimewa. Mindset itu harus kita tanamkan, Mas. Artinya biar anak ini punya motivasi diri untuk berkembang dan untuk bisa lebih baik dari sebelumnya gitu. Paling enggak kita tujuannya hanya itu. Kalau secara akademik kita tuntut enggak bisa. Artinya kalau emang slow learner ya. Karena peningkatannya, effortnya harus lebih, dan itu pun perlu waktu yang lama juga gitu. Kalau di SD tahapannya katakan cuma 6 tahun ya. Ya semaksimal itu gitu. Artinya ya emosional aja kita kejar itu, biar nanti terjun di masyarakat anak ini siap gitu. Artinya tidak akan terjadi hal-hal yang negatif ke dia gitu. Begitu, Mas.
1: Berarti untuk kurikulum itu tidak ya tetap nanti diberikan sedikit terkait kurikulum, tapi kan juga yang utama itu pembentukan karakter.
2: Betul,
1: gitu.
2: Betul. Iya.
1: Berarti apakah juga nanti ya, Pak ya, kedepannya itu nanti untuk kriteria-kriteria kenaikan kelas itu apakah juga nanti ada yang naik atau yang tidak naik itu, Pak?
2: Iya, kalau sementara ini itu semua bisa kita naikkan dengan catatan gitu. Karena sekarang dengan fase itu kan satu fase dua kelas, artinya kalau saya menekankan kalau emang anak ini di kelas 1 di fase A itu capaiannya enggak selesai, itu kekurangannya harus disampaikan di kelas berikutnya di fase yang sama, itu jadi ada nanti program pembelajaran individual untuk mengejar capaian pembelajaran yang dia belum tercapai.
1: Ini kembali lagi nih ke Pak Safi ini, Pak. Ini kan terkadang kan kalau sekolah di swasta ini kan untuk durasinya pembelajaran itu sangat panjang ya, Pak. Yeah. Nah, ini untuk
2: full day.
1: Anak berkebutuhan khusus ini apakah juga durasinya itu panjang di sekolahnya sama yang reguler? Sedangkan nanti apakah ada kemungkinan ketika nanti ada yang berkebutuhan khusus itu dikasihkan yang panjang itu apakah juga efektif, Pak?
4: Oh gitu, ya, terima kasih. Jadi di awal tadi kita udah assessment dulu. Assessment, kemudian kita bisa menentukan anak yang berkebutuhan khusus ini kemudian bisa nggak kita full day kan. Jadi tidak semuanya kita pukul rata. Ada yang bisa, yang tadi disabilitas fisiknya itu telinga, itu bisa. Mau main bola bisa, Mas. Gitu kan, karena secara fisik dia bisa, main bola bisa. Cuma ketika pembelajaran harus pakai alat bantu. Ketika nggak pakai alat bantu, ya ada gangguan ketika dia belajar. Kemudian yang kedua, ada disabilitas yang kaki itu minta izin setelah ba'da duhur, setelah sholat duhur itu baru pulang. Tidak apa-apa kita. Terkait dengan capaian pembelajaran itu kita sampaikan kepada guru pembimbing khususnya bahwasanya ini adalah fleksibel, capaiannya juga normatif, dalam artian sesuai dengan kemampuan anak juga gitu. Jadi sebenarnya terkait dengan food day nggak terlalu bermasalah sih, ya nggak terlalu bermasalah, sehingga karena di awal kita udah assessment dulu kayak gitu kan. Dan juga bahwasanya ketika kita sudah paham di SD Muhammadiyah itu kan kurikulumnya kan ada dua mas, kita ada kurikulum dari PP, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan ada kurikulum nasional, ngaji dan sebagainya kan masuknya di PP kan. Kurikulum nasional tetap kita kita ring dan kita kawal semuanya. Terkait dengan kurikulum inklusi ini juga gitu, kita adaptasikan dengan kebutuhan anak. Nah, harapannya apa? Anak-anak seperti ini itu bisa terkawal, tercover kebutuhannya dan kompetensinya. Yang tadi maaf, yang apa disabilitas fisik yang kaki itu gambar seneng mas. Maka ini potensinya ini ya. Ya kalau sudah kayak gini kan dia nggak mungkin kemudian kita ketika olahraga gitu kan kita paksa mereka untuk lari kan nggak bisa kan gitu kan. Walaupun jalan sebenarnya bisa, cuma kan agak lemah. Maka alat ukurnya, assessment juga kita turunkan. Kalau teman-teman itu main kasti, mamanya ya, itu harus lari, dia main kasti cukup menangkap bola. Atau mungkin cukup menampak itu, memukul bola, kayak gitu. Yang disabilitas ADHD ada juga, itu juga gitu. Ini lucunya kemarin, kan sudah kelas 4 mas, kelas 4 itu. Terkait dengan pembelajaran, itu bagus mas. Matematika dan sebagainya, hafalannya kuat. Nah, cuma sifat dan karakternya seperti anak-anak playgroup, anak-anak TK, ujung-ujung.

0: tingkat KPK itu.
1: Iya. Ya, ya. Baik. Pak, ini terkait tadi ya, biasanya kan kalau swasta itu kan mengutamakan kualitas ya, Pak ya. Nah, ketika nanti ada siswa yang begitu, apakah juga tidak menurunkan kualitas? Tapi kan juga tadi ketika tadi menerima anak BK kan juga nanti menambah bahwasanya di sekolah swasta ini menerima segala penyetaraan gitu ya. Pak, nah ini nanti dijawab di sesi kedua ini, kita jeda satu buah lagu dulu, nanti kita lanjut lagi-lagi yeah. Lagi.
0: Yes.
1: Baik pendengar ya, dan juga nanti ya di sesi kedua bagi pendengar yang ingin bertanya terkait tema kita di siang ini ya, bisa di line telepon di 0354 310108, dan juga nomor simpati kami di 0812346002899, dan juga nomor MT kami di 0857253525550. Benar, kita break ya, nanti kita lanjut lagi di sesi kedua. Pendengar jangan kemana-mana, pasti tetap di 1,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berita.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Baik benar ya, kita lanjut lagi ya di sesi kedua ini. Sudah ada pertanyaan dari Mas Akmal di Sumber Bendo ini ingin bertanya.

0: kayak sekolah swasta ya. Nah ini apakah juga ada biaya tambahan untuk orang yang berkebutuhan khusus dan juga anak reguler nih? Silakan Pak Safi untuk
1: menjawab. Dari Mas Akmal Sumberbendo Pare. Oke. Jadi biaya pasti Mas, karena ini adalah berkebutuhan khusus. Jadi gini, anak terkait dengan biaya itu sesuai dengan disabilitas anak itu apa. Umpamanya terkait biaya dia ADHD, perlu pendampingan khusus. Kemudian ada slow learning, perlu pendampingan khusus. Sebenarnya kalau sedo kita atau mungkin guru GPK kita atau guru kelas reguler kita itu mampu, itu sebenarnya nggak bayar. Dalam materi nggak bayar itu ya capaian pembelajaran itu ya nanti kita fleksibelkan, gitu kan. Nah, tapi kalau ini tidak bisa, maka itu kita harus mendatangkan guru sedonya. Nah itu yang biayanya variatif, yang saya sampaikan itu loh variatif. Kalau hanya sekedar kemudian mengkondisikan anak karena dia itu disabilitas fisik, itu nggak terlalu mahal. Butuhnya adalah kalau disabilitas fisik mungkin kakinya ya, mungkin bisa jadi guru sedonya adalah carikan orang yang kuat gitu kan, sesuai kebutuhan dia untuk membopong ketika dia itu di kelas, di pembelajarannya, ke toilet dan sebagainya. Tapi kemudian kalau dia sampai pada slow learning ADHD, ini kan harus ada psikolog yang mendampinginya. Nah ini psikolog ini yang kemudian harganya itu akan lebih variatif lagi. Nah gitu. Berapa harganya untuk sampai psikolog itu? Kemarin beberapa kali kita koordinasikan itu satu bulannya itu ada yang 1,5. Nah itu hampir 3 kali lipat sama SPP-nya di SD Muhammadiyah Pak. Lebih kayak gitu. Itu mintanya segitu karena dia itu kompetensinya profesional. Dia psikolog bisa mendampingi dan sebagainya. Ada juga kemudian GPK itu hanya sekedar mengkondisikan anak. Anak mau pembelajaran dia itu enggak bisa, dia harus karena terlalu aktif ya. Anak itu harus dikondisikan orang lain karena guru satunya harus menguasai kelas. Nah itu juga nggak terlalu banyak biayanya. Biasanya itu tergantung mau dicarikan sekolah dengan kompetensi seperti ini atau mau dicarikan orang tua sendiri. Itu nego-nego aja. Tapi yang terjadi untuk saat ini kita belum ada sedonya. Ya karena asumsi kami dari asesmen. Yang dari asesmen lagi kan di awal kita asesmen guru kelasnya masih ngatasi Pak. Oke, kalau berarti masih ngatasi berarti tidak ada. Tapi di awal ketika pendaftaran itu sudah kita sampaikan, Bu, nanti akan kami asesmen. Bapak nanti akan asesmen putranya. Kalau toh kemudian kami terima, terus kemudian harus menyediakan guru sedo, sanggup apa tidak? Sanggup Pak. Oke, jalan. Kan gitu. Ah, itu kalau di swasta. Kalau di negeri kita kurang tahu juga.
0: Kalau di negeri gimana Pak? Buat Pak Dian.
2: Kalau di negeri ya kita sampaikan. Jadi kalau emang hasil yang utama itu kami meminta hasil assessment dari psikolog gitu. Kalau emang arahnya bisa sekolah ke sekolah negeri atau sekolah reguler yang tanpa pendampingan, kita bisa terima. Tapi kalau emang harus bisa sekolah negeri tapi harus ada pendampingan khusus, itu ya kami menyampaikan juga bahwa di sekolah kami tidak menyediakan. Tapi kalau emang orang tua mampu dan mau, ya kita terbuka gitu, tidak ada masalah gitu. Gitu.
0: Baik Pak Dian dan juga Pak Safi, ini sudah tak terasa nih di penghujung dialog kita di siang ini ya. Ini boleh diberikan closing statement nih, pesan-pesan bagi pendengar semua untuk sekolah inklusif ini. Dari Pak Dian dulu, monggo silakan.
2: Iya, baik. Jadi sekolah inklusif itu tidak hanya berbicara masalah penanganan, tapi bagaimana kita bisa menerima dan terbuka. Jadi menciptakan kondisi keterbukaan antara siswa dengan guru, guru dengan siswa, dengan wali murid, dengan lingkungan sekolah pun juga kita harus bisa memberikan pemahaman bahwa kita terbuka terhadap siapa saja dan bisa menerima siapa saja gitu, untuk bersekolah di sekolah kami gitu. Tanpa membedakan kekhususannya gitu.
0: Dari Pak Sawi.
1: Oke, terima kasih. Jadi saya mengutip dari perkataan Ali radhiyallahu an. Jadi pendidikan, didiklah putra-putrimu, anak-anakmu itu sesuai dengan zamannya. Kalau kita breakdown lagi, didiklah anak-anakmu sesuai dengan kompetensinya. didiklah anak-anakmu itu sesuai dengan mentalitasnya. Ya. Bisa jadi itu adalah alat kita untuk mendasari bahwasanya mendidik putra-putri itu, anak-anak itu tidak harus dipaksakan dengan kurikulum. Tapi kurikulum fleksibel ini adalah salah satu jawaban untuk bisa menaikkan kompetensi anak-anak disabilitas untuk menjadi lebih baik untuk menyongsong masa depan. Kayak gitu. Ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Dian dan juga Pak Sefi. Ya. Nah, terkait dialog kita di siang ini, semoga apa yang disampaikan tadi sangat bermanfaat bagi kita semua dan dibalas pahalanya oleh Allah SWT.
1: Amin.
0: Dan terima kasih berkenan hadir di studio ini.
2: Sama-sama.
0: Waktu mungkin bisa dijadwalkan kembali ya untuk berdialog ini. Karena ini sangat menarik juga. Baik, terima kasih Pak ya. Selamat siang.
2: Selamat siang Pak.
0: Dan pendengar ya, tuntas sudah dialog kediri siang ini ya. Dan nanti tepat pada pukul 11 waktu ini sebenarnya kita akan bergabung di program 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Pendengar jangan kemana-mana, pasti tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Sisetan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang, Tomoka Miyazaki, lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21, dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu, Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol. Disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: Important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI.

Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Ana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan pernah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu Pak.
1: Oke, baik, berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, teman dari Taipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti yang tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: One team from the Surabaya will go to the Jakarta first, but we'll have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja. Fokus ke poin sama strateginya harus benar-benar kokoh.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalamannya.
1: Sejalan dengan semangat global play with number one, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal SEA Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A SEA Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua pool A leg kedua SEA Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Sudah mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih chemistry untuk tim biar nanti asenggup, target kita asenggup.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karis Walitski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentah Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Nduk, kalau ada keluhan misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Mendengar ya, setelah kita dengarkan warta berita sentral ya di Malingkan Warga Sentral dari Pro 3 Jakarta, saatnya kembali lagi di Pro 1 RRI Kediri. Dan mendengar ya, informasi kali ini dari Jember Jawa Timur, Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan bahwa Jember Fashion Carnival CFC yang telah menginjak usia 24 tahun pada tahun 2026 menjadi penggerak lokomotif ekonomi di Kabupaten Jember, Jawa Timur. CFC tidak sekedar menjadi panggung seni budaya dan kebudayaan kelas dunia, tapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Ia mengatakan Jember memiliki rekam jejak panjang dalam melahirkan berbagai tokoh nasional di bidang politik, seni, hingga kebudayaan. Kehadiran event tahunan seperti CFC melengkapi deretan prestasi tersebut dengan menjadi tempat penggodokan bakat bagi generasi muda di industri kreatif dan karnaval. Kedepannya lah, pemerintah Kabupaten Jember tidak hanya memastikan event budaya sebagai hiburan semata, melainkan wacana agar memiliki multiplier efek-efek ganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berarti yang kerap disebut Fawait itu mematok target agresif untuk menekan jumlah penduduk miskin absolut hingga berada di bawah angka psikologis 2000 jiwa, sebuah pencapaian yang belum pernah tersentuh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Optimisme itu terperkuat oleh keberhasilan Pemkab Jember membuat target pendapatan asli daerah PAD di atas 1 triliun pada 2025. Karena capaian pertumbuhan ekonomi kuartal pertama, ia menjadi salah satu yang tertinggi di wilayah Tapal Kuda. Sementara Presiden CFC Budi Setiawan mengatakan bahwa CFC bukan sekedar perhelatan fashion atau karnaval tahunan, melainkan sebuah momen atau gerakan kearifan yang mempertemukan berbagai talenta dari berbagai profesi dan latar belakang. Melalui CFC, para desainer seni modern hingga generasi muda diberikan ruang untuk menunjukkan karya terbaiknya tidak hanya di tingkat nasional tapi juga pada masyarakat internasional. CFC tahun 2026 mengusung tema Health, Humanity, Earth and Life yang bercerita tentang penyembuhan hubungan antara manusia dan alam dengan 8 devil yang ditampilkan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dan pendengar ya, satu lagi kita akan dengarkan kumandang dan dur untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya.

lagi Maha Penyayang. Ya, hanya milik Allah Asmaul Husna. Ya, maka bermohonlah

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami

karena pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
3: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
2: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
3: Lolo, yuk nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
2: Ribet bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
3: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
4: Diet plastik bukanlah hal sulit, ini hanya soal habit.
3: Ayo, diet plastik, mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

bukan cuma di Indonesia. Ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

0: Selamat siang pendengar di 100,21 RRD dengan saya Paul Jamat ya, yang akan bersama di Skoci siang ini edisi Sabtu 25 Juli 2020. Dan pendengar ya, pendengar yang ingin bergabung bisa di telepon di 0354 310108, juga nomor simpan kami di 081234600289 dan juga 085725352550. Dan pendengar ini sudah ada penelpon, kita sapa dulu. Selamat siang, Skoci.
1: Siang, Skoci. Nandung Poncong dan Campuran.
0: Ya. Gimana, Lido, di siang ini di Kediri Kota? Panas baik, atau baik dingin ini?
1: Panas, terang, tapi cuacanya dingin.
0: Ya. Baiklah Dul, di siang ini mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Sok Imah.
0: Sok Imah
1: Juragan Kacang ya, Imah Bejo ya
0: kan, Juragan Sok Imah Juragan Kacang ya.
1: Sok Imah judulnya.
0: Oh Sok Imah.
1: Kita bawakan Mas Imah Bejo. Oh.
0: Sambil saya carikan. Salamnya buat siapa aja ini, Lidul?
1: Salamnya buat Kompani Indi Taradamba Ugeng,

0: dan semuanya aja.
1: Lidul.
0: Oh ya, enggak lupa Mbah Hugeng. Mudah-mudahan selalu sehat. Yang ada di Twitter.
1: Iya, Lidul.
0: Iya.
1: Ini Soimah Fit di Mas Tejo ya?
0: Iya.
1: Judulnya Juragan Kacang.
0: Enggak, Soimah.
1: Soimah.
0: Soimah aja.
1: Oh iya.
0: Liriknya Juragan Kacang.
1: Oh iya ya.
0: Rondo Kembang Juragan Kacang.
1: Iya. Salam.
0: Ada.
1: Ada.
0: Lah ya, terima Tejo ya.
1: Ya.
0: Ya, terima kasih Mas Fauzi.
1: Ya, terima kasih juga Lidul, sehat selalu.
0: Ya, semuanya aja yang lagi mendengarkan acara Sekoci Sabang sampai Merauke. Salam sehat, sehat selalu semuanya.
1: Ya.
0: Terima kasih waktunya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang, Sekoci.
1: Selamat siang, Sekoci. Senandung kerontong campur sari.
0: Iya, dengan Bobani ya di Pelem.
1: Iya. Ini Mas Fauci ya.
0: Iya. Bobani ini mau dikasih lagu apa ini?
1: Nah, Ojo Cidro. Ojo Cidro dari Ani Suyani.
0: Dari Ani Suyani ya.
1: Ya.
0: Ya. Salamnya?
1: Ada. Ya sami matur suwun jenengane sak itu. Dan selanjutnya ibu-ibu aja dulu, nanti bapak aja kandut ya. Ibu Suli, ibu Parida, Bu Lili, Bu Eti, Bu Utri, Mawanda, Bu Sita, Bu Rini, Barayu dan semuanya.
0: Ya, terima kasih.
1: Oke, nanti bapak kamu kandut, matur sembahyang sekalipun.
0: Baik pendengar ya, ini ada masuk-masuk dari Pak Marion di Tulungagung, Skot Selandung Roncang dan Samusari, dengan lagu Gadis Mataram versinya Valcina. Ya baik, terima kasih juga buat Pak Marion, nanti lagunya ditunggu ya.

Spesies Turritopsis dohrnii juga dikenal sebagai ubur-ubur abadi yang dapat ditemukan di seluruh dunia pada perairan iklim sedang hingga tropis. Seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya, fase hidup spesies ini dimulai sebagai larva kecil perenang bebas yang dikenal sebagai planula. Konsep keabadian yang dimiliki oleh ubur-ubur abadi ini memang sangat unik. Ubur-ubur ini tidak memiliki konsep usia yang panjang dengan siklus hidup lambat, melainkan kehidupan ubur-ubur satu ini menerapkan konsep regresi, di mana ketika sudah memasuki usia tua, mereka akan kembali menjadi muda. Perbedaan antara ubur-ubur biasa dengan ubur-ubur abadi terletak pada ukurannya. Jika ubur-ubur biasa atau yang sering disebut ubur-ubur bulan dapat tumbuh hingga mencapai ukuran 40 cm, ubur-ubur abadi atau Turritopsis dohrnii hanya berukuran sekitar 4,5 mm saja.

0: Baik, menurut ya, kita lanjut lagi ya di sesi kedua di Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari. Dan barusan tadi ya yang kita putarkan requestnya dari Lekdul, Bobani dan juga Pak Mariano. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung ya, kami tunggu. Dan ini sudah ada penelpon, kita sapa dulu. Selamat siang Sekoci.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Ya, ini dengan anu ya, dari Merauke ya.
1: Merauke, iya. Dengan Mas Fauzi ya.
0: Iya. Apa kabar di sana?
1: Kita di Merauke sekarang ini panas, Mas Fauzi. Iya. Nanti sore-sore sedikit sudah mulai
0: dingin. Iya, sama ini di sini ya juga. Kalau siang panas, kalau sore menjelang malam itu dingin.
1: Nanti ambisnya lebih dingin lagi.
0: Iya. Di siang ini mau request apa? Campur Sari atau Keroncong ini?
1: Saya mau apa? Ibu apa? Sriwidadi.
0: Sriwidadi dari? Sriwidadi? Judulnya
1: Keroncong
0: apa?
1: Keroncong Romansa. Keroncong Romansa Sriwidadi.
0: Oh, Keroncong Romansa.
1: Iya.
0: Sambil saya carikan salamnya buat siapa aja ini?
1: Iya, oke. Salamnya pertama untuk Mas Fauzi yang sedang bertugas. Semoga Mas Fauzi selalu sehat bersama keluarga di rumah dan selalu diberikan rezeki yang banyak dan berbahagia.
0: Amin, amin. Doa baik, kembali baik lagi.
1: Untuk Kak Samad yang Lekdul ya, dan yang Pak yang Rahmat. Dan juga Pak Munoto juga ya, semuanya sehat di siang hari ini. Dan juga Ibu Sita dan juga Ibu Pipit ya, semuanya sehat.
0: Ya.
1: Mas Fauzi, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya sehat selalu di siang hari ini, terutama pendengar setia RRI Kediri di mana saja berada, semuanya selalu sehat. Terima kasih Mas Fauzi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keroncong
0: Senandung Keroncong dan Campur Sari. Iya. Baik, benar ya, barusan tadi dari Merauke ya. Dan ini ada penelpon lagi dari Pastioko ya, kita sapa dulu. Selamat siang Sekoci Pastioko.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekoci Pare Senandung Keroncong Campur Sari Panglipur Sare.
0: Ya, Anji Sugeng siang Bapak Stioko.
2: Inggih lho, jujur siang kados pundi pawartosipun Mas Paul.
0: Alhamdulillah. Binaringan keselamatan, kebangsawarasan. Ugi Bapak Stioko pripun nikmun kabaripun?
2: Nggih, semanten ugi kula tansah pikantuk berkah ing jawat.
0: Yeah.
2: Rayu lujung kali sing ngersambi kala.
0: Pokoknya pun ing siang menika rahayu rahayu rahayu nggih. Ni nyuwun lakon apa niku? Asu ora
2: tau karo Mas Fauzi. Asu ora tau wetuk tenan.
0: Kan mboten tau kepethuk. Cuman ngobrol-ngobrol di udara.
2: Lah makanya itu saya tuh kan kadang lama enggak ketemu Mas Fauzi. Padahal saya kasih tahu loh Mas Fauzi, rumah saya ini. Rumah saya di pinggir jalan. Sebelah kanan itu rumahnya tetangga, sebelah kiri juga rumahnya tetangga loh kan, di tengah-tengah gitu kan.
0: Ini mau request lagu apa ini? Mas Yoko, ini waktunya mepet, ini nanti lanjut di rendang ini. Mau request lagu apa?
2: Lagu
0: ini
2: Caping Gunung.
0: Caping Gunung, dari siapa?
2: Salame, kau yang rendang ayo.
0: Samping gunung ya.
2: Oke.
0: Oke.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, satu lagi kita akan dengarkan ya requestnya yang sudah naik di sesi kedua ini.

Baik pendengarnya, tuntas sudah skoci siang ini ya. Dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung. Ada Pak Ubani, Pak Mariono, Redul, Putri, dan juga Pak Setiako. Dan pendengar ya, saat lagi kita akan bergeser di Lintas Kediri Siang.

0: mengabarkan informasi terbaru dan terakuran seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Fauzi Ahmad. Mendengar, kita awali dengan informasi di pertengahan tahun 2026 laporan kasus bullying Kota Kediri mengalami tren peningkatan. Ani Kusuma melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA, dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP 3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir, menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
3: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
2: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Dan masih di momentum Hari Anak Nasional 2026 ini, Vinanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
4: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
2: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
1: Di Kepindah Kabupaten Kediri, ajak anak muda ambil peran dalam koperasi. Ayu Citra melaporkan.
5: Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Kabupaten Kediri mendorong anak muda untuk berperan lebih aktif dalam gerakan koperasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri, Bas Santoso, usai memberikan sambutan dalam sarasehan perkoperasian dalam rangkaian peringatan Hari Koperasi ke-79 di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumbul SLG Kabupaten Kediri hari ini. Menurut Buat, Ronis jalan dengan pesan Bupati Kediri Handito Himapramana atau Mas Dito yang meminta adanya regenerasi kepengurusan koperasi dari kalangan milenial dan Gen Z. Tak hanya itu, hal ini seiring dengan tema sarasehan, yakni menyongsong kemandirian koperasi melalui penguatan kebijakan, pengembangan usaha, dan penyelesaian permasalahan implementasi.
6: Pengembangan usaha yang inovatif dan berorientasi pasar, artinya koperasi tidak boleh terjebak dalam pola hanya konvensional. Kita perlu mendorong diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi, penguatan rantai pasok, serta kolaborasi antar koperasi dan dengan pelaku usaha lainnya. SDM yang unggul dan akses permodalan juga menjadi kunci agar unit usaha koperasi sehat dan berdaya saing.
5: Sementara itu, Bupati Kediri Handito Himapramana menambahkan pula bahwa tantangan utama dari dunia perkoperasian saat ini adalah bagaimana menyiapkan regenerasi untuk kepengurusannya.
7: Nah, tantangannya yang paling saya nanti akan diskusikan dengan Pak Buat selaku Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri adalah, tadi saya lihat di dalam forum ini usianya rata-rata 40 tahun ke atas. Sedangkan seiring berjalannya waktu, kan Bapak Presiden juga punya program masa cita terkait koperasi. Nah, maka usia 40 tahun ke bawah ini harus kita berikan apa pemantik supaya mereka tertarik.
5: Diketahui dalam rangka kegiatan Hari Koperasi ke-79 di Kabupaten Kediri, Dekopindah setempat juga membuka gebyar UMKM Kabupaten Kediri yang berlangsung tanggal 23 hingga 26 Juli 2026 di Taman Hijau SLG. Pada agenda ini, ada sebanyak 80 stan yang disiapkan untuk para pelaku UMKM. Ayu Citra melaporkan.
1: Anda masih jalur lintas Kediri siang Rabu, Sabtu 25 Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Kediri perkuat akses beasiswa untuk siswa boarding school. Ane Kusuma melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat akses beasiswa bagi siswa SMA Dharma Wanita 1 Parit Boarding School guna memastikan lulusannya, khususnya dari keluarga kurang mampu, tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana dalam hal ini menyampaikan bahwa untuk meraih beasiswa tersebut, peserta didik diharapkan untuk fokus dan memusatkan perhatian pada proses belajar dan juga pencapaian akademik agar dapat diterima di perguruan tinggi. Selebihnya, pemerintah Kabupaten Kediri akan mengupayakan dukungan beasiswa tersebut melalui kerjasama dengan berbagai pihak.
7: Tahun ajaran 2026, kita melakukan penerimaan 100 siswa, yang biasanya 130 karena ada sekolah rakyat, jadi kita cukupi di 100 siswa. Tadi saya sudah ketemu dengan Angkatan 4, beberapa yang menjadi pertanyaan dari anak-anak, apakah akan mendapatkan beasiswa kalau masuk perguruan tinggi? Persoalan beasiswa itu seleksi alam. Prinsipnya hari ini saya minta kepada anak-anak untuk fokus belajar dan bisa diterima dulu. Selebihnya itu baru nanti urusan kami yang ada di pemerintah dan beberapa orang-orang yang sukarela untuk menjadi donatur.
2: Sementara itu, Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare, Ahmad Rizik Mubarok, turut menjelaskan bahwa untuk mendukung target tersebut, pihak sekolah juga telah menyiapkan program Pathway to University sebagai pendampingan bagi siswa kelas 10 hingga kelas 12 dalam menyusun portofolio dan menentukan jalur masuk perguruan tinggi sesuai dengan potensi masing-masing siswa.
8: Juga ada namanya program Pathway to University, jadi anak-anak kelas 10, 11, 12 sudah ada program itu. Kelas 10 dan 11 mereka harus mengumpulkan portofolio dan CV-nya yang bagus, nanti akan dipetakan mana yang potensi ke kedinasan, ke SNPTN maupun ke yang dibawa kemenak, yaitu UIN seperti itu dan sebagainya.
2: Adapun di tahun ajaran 2026-2027 ini, SMA Dharma Wanita 1 Parit Boarding School menerima 100 siswa baru dari total 298 pendaftar yang sebelumnya telah mengikuti tahapan seleksi administrasi, home visit, bootcamp yang meliputi tes psikologi, kesehatan dan literasi numerasi, hingga focus group discussion. Tingginya jumlah pendaftar ini mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap pendidikan berasrama di Kabupaten Kediri, sekaligus juga menjadi modal untuk meningkatkan kualitas SDM lulusannya yang siap melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Ana Kusuma melaporkan.
1: Tongkat estafet kepemimpinan Usman Sasenikomi dan MSC resmi serahkan jabatan camat bareng kepada Tridoyo Purnomo STTP. Candia melaporkan.
9: Kecamatan Bareng menyelenggarakan prosesi serah terima jabatan yang menandai berakhirnya masa pengabdian Usman SE MSI selama 7 tahun dan dimulainya kepemimpinan baru di bawah Tridoyo Purnomo SSTP. Dalam sambutan perpisahannya, Usman mengungkapkan rasa syukur atas berbagai pengalaman dan kebersamaan yang terjalin selama 7 tahun memimpin. Ia menekankan bahwa kunci utama keberhasilan menjaga keharmonisan antar lembaga di wilayah kecamatan maupun tingkat desa adalah komunikasi dan koordinasi yang intensif.
10: Mohon maaf, saya berdinas di sini lebih sering ke lapangan. Berdekatan langsung dengan masyarakat. Jadi saya tahu persis apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Banyak pengalaman yang saya dapatkan. Termasuk di dalamnya adalah mempersatukan atau mensinergikan semua lembaga. Baik yang di bawah satu atap kecamatan maupun lembaga-lembaga di luar kecamatan. Semuanya bisa guyub rukun kuncinya adalah koordinasi komunikasi itu.
9: Usman berharap camat yang baru dapat lebih detail, jeli, serta peka terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam penanganan kesejahteraan dan layanan kesehatan bagi warga prasejarah. Sementara itu, camat baru Tridoyo Purnomo SSTP menyambut amanah ini dengan penuh rasa syukur dan siap menjalankan tugas secara maksimal. Dalam menjalankan roda kepemimpinannya, ia berkomitmen untuk merangkul seluruh kepala desa dan pemangku kepentingan setempat demi menyukseskan program-program pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten.
11: Alhamdulillah, ya semuanya takdir dari Allah, kita insya Allah kita usahakan secara maksimal mungkin. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing bersama-sama dengan teman-teman kepala desa Bareng dan seluruh stakeholder yang ada di Bareng. Mudah-mudahan bisa melaksanakan program-program dari pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sendiri, dan dari desa.
9: Dengan dimulainya kepemimpinan Tridoyo Purnomo, masyarakat Kecamatan Bareng menaruh harapan besar agar pembangunan daerah dan pelayanan publik dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Cantia melaporkan.
1: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Serta news saya, Fauzi Ahmad, bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi toh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pelet ternumpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini. Sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
2: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

0: Soger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua, memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget, Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga, Pak. Biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh, Pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
2: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

0: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Saya

0: kok cuma makan?
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Ibu punya goyangan baru loh. Goyang keong push up. Nanti di video ya pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

Mie pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.

0: 081 234600287, juga nomor MT kami di 085 725 2550. Baik, benar ini ada penelpon, kita sapa dulu. Selamat siang Rendang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rendang sedek gurih enak pol.
0: Ya, Mas Tioko, selamat siang Mas Tioko.
1: Selamat siang, gimana Mas Fauzi?
0: Gimana-gimana, di siang ini Pak Tioko mau request lagu apa ini?
1: Oh, request lagu?
0: Ya, mau request lagu apa? Atau mau nyanyi juga boleh Pak Tioko.
1: Ya, lagunya itu aja lah, Lagi-lagi Cinta.
0: Dari?
1: Kan Mas Fauzi kan Lagi-lagi Cinta.
0: Iya, dari siapa itu Pak Tioko?
1: Dari Mas Fauzi gak apa-apa, kalau dari rumah ya gak apa-apa, terserah.
0: Kalau dari Pak Tioko juga gak apa-apa sebenarnya. Salamnya buat siapa aja ini Pak Tioko?
1: Ya, salamnya untuk itu Mama Wanda.
0: Ya.
1: Bu Nini Aryani, Mbak Nawang, Bu Etik, Bu Tri, Bu Sita, Mbak Vina, Bu Farida, Bu Lili, terus ada juga PBNI, Pak Sukarji, Pak Tarji, Pak Purbo, Pak Monoto, Pak Slamet, Pak Sugeng, Putra Tutut, terus Pak Mariono, Pak Rahmat, Pak Zainal, dan juga Mas Dicahyo, dan semuanya lah.
0: Ya.
1: Ya. Jaya, Mas.
0: Iya, Pak Tioko.
1: Lagunya saya tunggu di depan rumah situ.
0: Ya. Tapi di pinggir ya, Pak Tioko ya, jangan di tengah ya, ini tabrak.
1: Iya, di tengah jalan itu pewanas kok.
0: Iya, pinggir aja.
1: Iya. Ya, kita aja, kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar ini masih ada penelpon ya. Kita sapa dulu. Selamat siang, Rendang. Iya, ini
2: dengan Yeri, Mas.
0: Di Kediri Kota.
2: Iya, ini ya. Mau request Dia Lelaki Aku Lelaki aja.
0: Dari
2: Imam S. Arifin, Dia Lelaki Aku Lelaki.
0: Iya, dari Imam S. Arifin ya.
2: Iya. Jalannya bersemanya aja Mas Arifin.
0: Iya.
2: Termasuk Pak Tioko.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar ini ada penelpon lagi ya. Selamat siang, Rendang.
3: Selamat siang, Rendang. Wenak kuri, mantap pol.
0: Ya, sedap kuri, wenak pol. Ini dengan Bu Sulis ya. Di ya. Poh Sarang itu mana ya, Bu ya?
3: Poh Sarang itu ya baratnya Gor.
0: Gor Jaya ya?
3: Iya.
0: Oh iya.
3: Terminal Tamanan itu.
0: Oh, arah Besuki ya.
3: Iya.
0: Ya baik, Bu Sulis, di siang ini mau request lagu apa ini?
3: Lagunya Aku Bukan Hidangan Hati Sunjaya.
0: Aku Bukan Hidangan Hati Sunjaya. Iya.
3: Salamnya ikut Pak Setioko tadi
0: ya.
3: Dirangkul semua untuk Mas Rizkinya.
0: Saya dengan Fauzi Ahmad, Bu Sulis.
3: Oh,
0: ya.
3: Dengan Mas Fauzi. Selamat bertugas. Selamat bertugas, sehat selalu, banyak rezeki.

0: Baik, benar ya, di siang ini ya masih ada penelpon ya, kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Rendang.
1: Halo, siang. Rendang sedap, gurih, enak epo.
0: Iya, dengan Pak Zainal ya.
1: Ya, Pak Zainal di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya.
0: Gimana kabarnya Pak Zainal di sana? Panas atau dingin ini, Pak Zainal?
1: Kabarnya mulai pagi panas. Ya. Semalaman hujan sih.
0: Oh, iya. Masih hujan ya di sana ya?
1: Ya, mulai pagi sampai sore ini masih panas.
0: Iya.
1: Malam yang hujan.
0: Ya. Pak Zainal, di siang ini mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Sahabat dari Nur Halimah. Nur Halimah.
0: Dari Nur Halimah ya. Salamnya buat siapa aja?
1: Salamnya buat Pak Sukardi, Bu Eti, Bu Sita, Mau Wawanda tadi, Pak Setioko, Pak Mariono, Bobo Bani, Pak Karto, Pak Moto, Yang Purgo, Lidul, Mas Putra Tutut, Mbak Ugeng, Pak Slamet, Pak Uto, dan semuanya aja buat Mas Fauzi ya.
0: Iya.
1: Terima waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, satu lagi ya, kita akan dengarkan requestnya dari Pak Sulis, Bu Sulis, Pak Setioko, Pak Heri, Pak dan juga Pak Zainal. Selamat mendengarkan.

0: hoax atau fakta. Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Pendengar, saat lagi kita akan dengarkan Cek Fakta terkait hoax pemerintah ingin matikan warung di desa karena Kopdes Merah Putih. Ifah melaporkan.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Menurut Yandri, pengaturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Nduk, kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Baik, mananya kita lanjut lagi ya di sesi kedua siang ini ya. Masih di rendang request dangdut sedap gurih enak. Nah, di siang ini sudah ada menipun ya. Halo, selamat siang Bobani.
1: Selamat siang. Rendang negeri dangdut sedap gurih enak.
0: Ya, dengan Bobani di Pelem ini.
1: Iya mas, dalam pom bensin ke timur.
0: Baik Bu Bani, di siang ini mau request lagu dangdut apa ini?
1: Tanah dari Mansur mas.
2: Tanah dari Mansur
0: mas ya.
1: Iya.
0: Salamnya?
1: Wah, salam untuk Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Setioko, Pak Sukeng, Mas Gilang, Pak Menoto, Pak Mariono, Pak Etul, Pak Agus, Yang Purpo, Pak Jainal, Pak Tarji, Putra Tutu, Om Predi, Pak Ucok, dan semuanya. Ibu-ibu tadi juga. Terima kasih waktunya, Mas Uji.
0: Terima kasih, sehat selalu, Bu Bani. Halo, selamat siang, rendang.
3: Rendang request dangdut sedap gurih enak pol.
0: Nyanyi dengan Pusita di Gedang Sewu ya.
3: Iya betul.
0: Ini mau request lagu apa ini?
3: Dari Rita sudah apa belum?
0: Rita Sugiyato belum.
3: Belum.
0: Iya.
3: Dari Rita aja kalau gitu oleh-oleh mas.
0: Oleh-oleh ya. Ya boleh diberikan sedikit salamnya

Baik, mana dia? Ini ada semasa dari Pak Marjan di Tulungagung. Dan Stop Kurih Gue Napol. Kita sebutkan lagu Koplo Sayangan versi Nalaila Fit Arya Kalau. Salamnya buat semua pendengar Pol 1 RRI.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
2: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
1: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
2: Lolo, yuk gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
1: Ribet bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
2: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
1: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
2: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

Spesies Turritopsis dohrnii juga dikenal sebagai ubur-ubur abadi yang dapat ditemukan di seluruh dunia pada perairan iklim sedang hingga tropis. Seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya, fase hidup spesies ini dimulai sebagai larva kecil perenang bebas yang dikenal sebagai planula. Konsep keabadian yang dimiliki oleh ubur-ubur abadi ini memang sangat unik. Ubur-ubur ini tidak memiliki konsep usia yang panjang dengan siklus hidup lambat, melainkan kehidupan ubur-ubur satu ini menerapkan konsep regresi, di mana ketika sudah memasuki usia tua, mereka akan kembali menjadi muda. Perbedaan antara ubur-ubur biasa dengan ubur-ubur abadi terletak pada ukurannya. Jika ubur-ubur biasa atau yang sering disebut ubur-ubur bulan dapat tumbuh hingga mencapai ukuran 40 cm, ubur-ubur abadi atau Turritopsis dohrnii hanya berukuran sekitar 4,5 mm saja.

Desa Aogashima terletak di pulau vulkanik Aogashima yang berada di Samudra Pasifik, Tokyo, Jepang, dan hanya dihuni oleh sekitar 160 penduduk berdasarkan data akhir tahun 2024. Desa fenomenal di dunia dengan sebutan Desa dalam Kawah Gunung Berapi Aktif ini menawarkan harmoni hidup dengan kondisi alam ekstrim. Dengan dikelilingi tebing terjal, akses menuju Desa Aogashima sangat terbatas karena hanya melewati sebuah pelabuhan kecil yang sangat bergantung pada cuaca. Penduduk desa ini hidup berdampingan dengan kekayaan vulkanik. Mereka memanfaatkan uap panas bumi untuk kebutuhan harian seperti memasak dan bekerja. Uniknya, Desa Aogashima mampu memproduksi hingga salt, garam berkualitas tinggi yang diolah secara alami melalui penguapan air laut menggunakan energi panas bumi.

Baik pendengar ya, tuntas sudah Rendang edisi Sabtu 25 Juli 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung di Rendang siang menjelang sore ini. Dan dari Pak Stioko, Pak Heri, Pak Ibu Sulis, Pak Zainal, Bapak Ibu Sita, dan juga Pak Mariono. Dan pendengar ya, tuntas sudah saya membersamai di Kediri siang menjelang sore ini. Dan nanti di Kediri sore akan dilanjutkan oleh rekan Askar Sika yang akan membersamai hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Fauzi Ahmad, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Saya Aska Ariska menemani Anda semuanya di Kediri Sore menggantikan Fauzi Ahmad ya. Dan kita akan hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda di sepanjang Kediri Sore. Begitu juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami pendengar untuk berbagi kabar-kabar daerah melalui WA Pro 1 0812-3460, 0289 atau 0857-2535-2550. Mendengar, kita saat ini masuk di segmen Beranda Asta Cita Green Radio. Kalau kita membahas berkaitan dengan sampah ya, setiap hari, setiap orang pasti menghasilkan sampah. Dan tidak banyak yang melihat bahwa ternyata di balik segala sesuatu yang kita sebut sebagai sampah ini punya nilai ekonomi, punya nilai jual, dan bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat atau berharga. Nah, salah satunya ini dilakukan oleh Pak Imam Kambali. Beliau adalah pelaku usaha pengolahan sampah. Sore ini kita akan berbincang bersama dengan beliau berkaitan dengan mengubah sampah menjadi berkah. Pak Imam, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak. Apa kabar?
1: Kabarnya luar biasa. Bapak gimana juga kabarnya hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Ini posisi di Bali ya?
2: Iya, tepatnya di Tabanan, Bali.
1: Di Tabanan, Bali. Di sana dingin, Pak?
2: Dingin juga, nggih.
1: Di sini juga sama, di Jawa lagi musim bedinding kita nyebutnya. Kalau di Bali apa ya istilahnya? Samakah atau gimana?
2: Sama kayaknya.
1: Sama juga ya. Oke, baik. Pak Imam, kita ngobrolin sampah sore ini. Kalau bicara sampah, memang tadi seperti yang sudah saya sampaikan, setiap orang, setiap hari, bahkan mungkin setiap jam kita menghasilkan sampah begitu ya. Nah, ini kalau Pak Imam, apa yang membuat Pak Imam akhirnya terjun ke usaha pengolahan sampah, Pak? Apa titik balik atau mungkin dikatakan sebagai berkah yang dilihat oleh Pak Imam terhadap tumpukan sampah?
2: Kalau hari ini sampah kan sebagai usaha sampingan, Mbak. Kalau usaha utama saya itu sebenarnya rumah makan. Terus yang melatar belakangi kenapa saya akhirnya menggeluti di bidang sampah itu salah satunya adalah karena anak saya nomor 2 itu dari kecil itu sakit asma. Sementara kalau tetangga itu seringkali mereka gantian yang bakar sampah menjelang maghrib itu. Mereka gantian bakar sampah gitu. Nah, pada asap itu kan kalau bagi orang biasa ya mungkin ya asap gitu. Cuma kalau bagi anak saya serius gitu.
1: Kalau
2: gitu.
1: Anak-anak kan lebih riskan ya, Pak Imam ya.
2: Makanya kadang kalau saya udah malam gitu jam 9 atau jam 10 saya keluar bawa timba air gitu saya siram biar gitu. Karena kalau dibiarin dia bisa semalam kepul asapnya gitu.
1: Iya, baik siap. Jadi itu yang membuat Pak Imam akhirnya punya ide gimana kalau sampah ini tidak berdampak buruk tapi malah justru berdampak bagus atau positif begitu ya Pak Imam ya?
2: Iya gitu.
1: Pak Imam menerjuni dunia ini artinya belajarnya dari mana Pak Imam?
2: Otodidak. Jadi otodidak belajar sendiri dari internet, dari YouTube.
1: Tapi kalau untuk ilmu-ilmu berkaitan dengan pengolahan sampah, mungkin juga berkaitan dengan perlengkapan, fasilitasnya. Nah, itu semua dari mana tuh, Pak?
2: Saya rakit semua sendiri, jadi ngelas sendiri. Padahal saya tidak punya basic teknik gitu. Jadi ya, semua ngelas sendiri, baiklah listrik maupun karbit itu juga belajar sendiri. Semua fasilitas-fasilitas sendiri juga disiapkan sendiri, Mbak.
1: Ini pengolahan sampahnya yang dimiliki Pak Imam, ini pengolahan sampahnya seperti apa?
2: Kami mengolah semua sampah. Kalau kami membagi sampah itu kan menjadi tiga macam sampah. Organik berat, organik berat itu sisa makanan dan sisa buah atau sayur. Selanjutnya organik ringan. Organik ringan tuh meliputi kayak daun kering atau daun basah, macam itu. Terus setelah itu ada anorganik. Nah, itu kami membaginya seperti itu. Kami olah semuanya, kecuali ada beberapa yang kami masih belum bisa mengolah. Itu biasanya yang disebut residu. Residu itu misalkan kayak popok bayi, kayak plastik yang mengandung aluminium, itu baru kami belum bisa. Tapi bersyukurnya kalau di Bali per 1 Mei itu kan ada peraturan bahwa sampah, hanya sampah residu yang boleh dibuang ke TPA. Selain sampah residu harus.
1: Oke, baik. Ini yang menggunakan jasanya Pak Imam, artinya dari industri-industri seperti hanya juga rumah makan mungkin yang manfaatkannya, atau juga warga sekitar, Pak?
2: Kebetulan kalau institusi usaha masih sedikit, cuman saya bekerja dengan, kalau di sini itu namanya Banjar. Banjar itu setara RT gitu. Bagi Banjar yang mau memilah sampahnya, kami bersedia menerima sampah itu. Atau sekolah-sekolah yang sudah bersedia memilah sampahnya, kami bersedia menerima sampah itu, Mbak.
1: Ini kerjasama dengan bank sampah atau memang berdiri sendiri, Pak?
2: Saya berdiri sendiri. Kebetulan saya juga mendirikan sebuah komunitas namanya Bali Harmoni. Nah, di komunitas kami itu rumah-rumah tangga sudah memilah sampahnya dari rumah tangga gitu, Mbak. Karena persoalan sampah itu sebetulnya sederhana. Sederhananya begini. Kalau sumber sampah terutama rumah tangga itu sudah mau memilah sampah, itu ada beberapa industri yang mau menerima sampah itu, mengolah ya, bukan membuang ke tempat gitu, bukan mengolah sampah itu. Tetapi kalau rumah tangga atau sumber-sumber sampah itu tidak mau memilah sampahnya, mustahil usaha-usaha di bidang pengolahan sampah itu bisa survive. Itu mustahil kalau sampah itu nggak dipilah.
1: Jadi hal sederhana dari hal kecil yaitu sampah, kalau kita punya mindset untuk bisa mengubah sampah ini bernilai ekonomi, justru akan menghasilkan dampak yang bagus ya, Pak ya.
2: Bisa punya nilai keekonomian, bisa menggerak ekonomi sekitar gitu.
1: Artinya tidak hanya dari segi uang ya, dari segi uang saja, tapi juga punya dampak sosial, betul Pak Imam?
2: Iya, tentu, karena satu persoalan sampah itu selesai, dan kedua juga itu menciptakan lapangan kerja bagi lingkungan dan sekitarnya.
1: Ini tempat pengolahan sampahnya di dekat rumah Pak Imam atau punya lahan khusus sendiri begitu, Pak, yang memang disiapkan untuk lokasi?
2: Kebetulan areal rumah saya lumayan luas, jadi kami punya areal kurang lebih 100 meter persegi itu untuk pengolahan sampah.
1: Itu setiap hari sampah datang ke situ, Pak Imam? Orang kirim sampah ke sana atau gimana tiap hari?
2: Kami jemput ke lokasi. Jadi misalkan dalam satu RT mereka menyiapkan semacam gubuk untuk satu RT itu menaruh sampahnya di situ. Nah, nanti kami seminggu sekali ke situ, Pak.
1: Seminggu sekali pengambilannya ya? Di tempat pengolahan sampahnya Pak Imam ini, sampah-sampah tersebut diolah jadi apa, Pak?
2: Yang terutama sampah plastik kami olah menjadi BBM. Ada tiga macam BBM yang kami hasilkan, yaitu ada solar, minyak tanah, bensin. Berikutnya kalau untuk organik berat kami jadikan untuk budidaya maggot. Nah, budidaya maggot ini mensupport untuk budidaya entok, Mbak. Jadi saya punya peternakan di rumah yang 100% makanannya itu free, gratis gitu, karena dari maggot, dari dari olahan sampah organik berat tadi. Nah, untuk yang organik ringan kami olah menjadi kompos, menjadi pupuk organik gitu lah.
1: Oke, okay. Kalau tadi bicara berkaitan plastik diubah jadi BBM, ini plastiknya ada jenisnya khusus atau gimana Pak, kok bisa dibuat jadi BBM tuh?
2: Oke, plastik itu kalau secara umum dibagi menjadi sekitar 7 macam plastik. Ada plastik yang bisa diolah menjadi BBM yaitu HDPE, LDPE, PP, PS, polistirin, itu yang bisa.
1: Oke.
2: Tidak bisa itu adalah plastik PET, PVC, sama PC. PC itu polikarbonat. Itu okay. Tidak.
1: Oke. Okay. Ini istilah-istilah yang mungkin masyarakat awam bingung. Ini maksudnya apa nih? Ini contohnya seperti apa nih? Bisa diberikan contoh sederhananya Pak, plastik seperti apa sih yang bisa diubah jadi BBM?
2: Sebagai contoh kita satu botol air mineral ya.
1: Itu termasuk bisa itu bahannya.
2: Oke. Satu botol air mineral itu kalau kita pegang ada 3 macam plastik di sana. Botolnya itu PET. Labelnya itu PP lid namanya. Terus itu HDPE. Nah, yang bisa dipakai itu tutupnya aja. Sementara kalau yang berupa gelas itu PP itu bisa, kresek bisa, plastik bekas kerupuk bisa, styrofoam bisa, bekas tas belanja yang itu bisa. Itu sih Mbak.
1: Oke. Ini saya penasaran, jangan-jangan dulu Pak Imami lulusan keahlian tertentu ini, tahu banyak hal tentang istilah-istilah berkaitan dengan sampah plastik ini Pak?
2: Bukan, ya otodidak.
1: Otodidak semua ya.
2: Jadi, misalkan okay. Yang lebih detail, saya belajar tentang BBM. Jadi BBM ada misalkan solar, itu solar dengan segala macam detail persyaratannya yang disebut solar itu seperti apa. Ada yang namanya misalkan titik nyala, titik bakar, ada yang namanya cetan number, ada yang namanya capacity. Kayak gitu, itu juga belajar detail tentang solar, bensin, kayak gitu ya.
1: Butuh berapa lama Pak untuk mempelajari semua ini Pak?
2: Khusus untuk tentang sampah plastik jadi BBM, saya sudah 2 tahun ini mulai dari saya pengen belajar ini sampai akhirnya hari ini tuh sudah 2 tahunan lah.
1: Sudah 2 tahun berjalan untuk pengolahan sampahnya juga, sudah 2 tahun itu?
2: Oke, sudah 2 tahun. Oh, kalau untuk organiknya, organik berat atau organik ringan, itu bahkan lebih dulu, mungkin sudah 5 tahun yang sementara untuk sampah plastik itu yang paling lama ketemu idenya mau diapakan ini, itu yang paling terakhir lah, justru baru ketemu.
1: Itu inspirasinya dari mana Pak?
2: Gimana Pak?
1: Inspirasinya dari mana plastik diubah jadi BBM tuh?
2: Proses mengubah plastik menjadi BBM itu disebut dengan istilah pyrolysis. Pyrolysis itu sebetulnya bukan barang baru, itu barang lama, sudah lama sebetulnya. Cuman ya mungkin keberuntungan sih akhirnya bisa lihat di YouTube, di media-media ini, oh bisa toh ternyata plastik berubah jadi BBM gitu. Nah dari situ baru mulai belajar.
1: Oke, baik. Tadi juga disampaikan oleh Pak Imam bahwa alat-alatnya bikin sendiri ya Pak ya?
2: Alatnya bikin sendiri, nggih.
1: Itu kenapa enggak beli saja yang memang itu memang standar khusus, atau ini buatannya Pak Imam memang sudah disesuaikan dengan standar juga?
2: Lebih ke gini sih Mbak, karena niatnya belajar. Kalau saya beli mungkin nilai pembelajarannya enggak sebanyak kalau memang saya harus rakit itu.
1: Nih, mantap nih.
2: Penelitian sendiri gitu. Dan misalkan begini, alat yang saya ciptakan itu paling harganya hanya sekitar 15 juta. Sementara kalau beli, itu yang termurah itu sekitar 50 juta.
1: Oke.
2: Jadi yang terpenting kan nilai itu, nilai pembelajarannya tadi.
1: Iya. Ini alat yang dibikin Pak Imam tersebut dijual belikan nggak Pak?
2: Sementara sih belum. Cuman kalau memang ada yang berminat, saya siap mendampingi dalam proses pembuatan alat itu gitu.
3: Bahan-bahannya gampang dicari itu, Pak? Perlengkapannya?
2: Bahannya sekarang mudah karena ada internet, ada marketplace. Jadi mudah hari ini untuk dicari.
3: Atau mungkin juga termasuk bagian dari hasil modifikasi tertentu alat yang dibuat Pak Imam?
2: Alat saya jauh lebih sederhana, lebih mudah dirawat, dan yang terpenting itu murah. Kalau orang mau bikin sendiri itu mudah sebetulnya. Cuman nanti persoalannya biasanya dia harus agak sedikit multi talent gitu. Jadi ya bisa ngelas listrik, bisa ngelas karbit, bisa gitu.
3: Oke, baik. Ini Pak Imam juga punya karyawan sendiri atau berjalan sendiri di handle Pak Imam sendiri tuh?
2: Kalau sampah masih berjalan sendiri.
3: Oke. Itu tiap minggu kan ngambilin sampah ya, Pak ya? Tiap minggu tuh berapa banyak sampah yang dibawa ke tempatnya Pak Imam?
2: Kurang lebih ya ada 2 pickup lah.
3: Ya, 2 pickup. Itu diambil dari RT-RT tadi ya, Pak ya?
2: Dari RT tadi.
3: Oke. Tadi hasil dari pengolahan sampah seperti bensin, kemudian juga maggot dan sebagainya, itu hanya nantinya hasilnya ini dimanfaatkan warga sekitar saja atau gimana, Pak?
2: Kalau hasilnya kami bisa gini, bisa barter dengan sampah.
3: Oke.
2: Okay. Jadi barter dengan sampah itu yang harapannya bisa berdampak luas ke masyarakat.
3: Oke, okay. Barter-barter ini sistemnya seperti apa? Apakah misalkan dari RTA kirim sampah ke tempatnya Pak Imam, nanti ada perjanjian nih hasilnya nanti dikasih ke warga saya ya, Pak ya, atau bagaimana?
2: Bukan, kalau dari RT itu sepenuhnya gratis. Karena gini persoalannya, Mbak. Mereka ada yang mau ngangkut sampahnya. Selama ini kalau mereka ngangkut sampah segala macam kan harus bayar.
3: Iya.
2: Yeah. Nah, sementara kalau sama saya gratis itu. Jadi mereka ada yang ngangkut sampahnya itu sudah senang itu. Nah, kami biasanya barter sampah itu dengan toko, dengan rumah tangga mereka yang membutuhkan itu. Nah itu baru kami terima barter sampah.
3: Oke. Jadi artinya hasil pengolahan sampah ini bisa juga dinikmati oleh masyarakat ya?
2: Bisa, nih. Sangat bisa, nih.
3: Baik, Pak Imam, ada tantangan tersendiri nggak sih Pak untuk proses pengolahan sampah tersebut?
2: Tantangannya satu tantangan keekonomian. Jadi sampah yang kita olah itu kan nilai ekonominya rendah, yang selama ini pemulung nggak mau ngambil gitu ya, kayak pesek, plastik bekas bungkus kerupuk dan lain sebagainya. Itu kan ini nggak ada yang mau gitu. Nah itu tantangannya karena nilai ekonominya rendah. Yang kedua, perilaku masyarakat sih, betapa susahnya membuat mereka untuk sadar memilah sampah itu luar biasa susahnya.
3: Jadi masih ada masyarakat yang mungkin tidak peduli dengan lingkungan gitu ya Pak di sana ya, enggan memilah sampah, enggan kemudian mengolah sampah begitu?
2: Bukan, masih ada. Justru hanya sebagian kecil yang selebihnya masih merasa bahwa hidup mereka baik-baik saja gitu berdampingan dengan sampah. Nah, sebenarnya kalau kita mau lebih dalam, sampah ini kan sudah tidak sekedar mengganggu tetapi sudah membahayakan eksistensi kehidupan kita. Bagaimana sampah ini mencemari udara, mencemari air. Jadi apapun yang kita makan, kita minum hari ini sudah mengandung mikroplastik, udara yang kita hirup dan lain sebagainya. Dan kalau kita masuk ke lihat got, lihat sungai, lihat sawah, lihat pengairan, semua isi sampah. Tapi ya itu, kebanyakan orang masih tidak merasa bahwa itu sebagai sebuah ancaman kehidupan gitu.
1: Oke, baik, siap. Pak Imam, kita jeda sejenak Pak Imam ya. Mohon izin untuk tidak ditutup teleponnya. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi kedua. Dan juga untuk Anda pendengar, silakan Anda pun juga bisa bergabung di sesi dialog Beranda Asta Cita Green Radio bersama dengan kami berkaitan dengan mengubah sampah menjadi berkah. Anda bisa bergabung melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

0: Anda kembali mendengarkan Beranda Astacita Green Radio, mengubah sampah menjadi berkah. Kita masih bersama dengan Pak Imam Kambali, pelaku usaha pengolahan sampah. Pak Imam masih standby ya Pak ya?
1: Oke.
0: Oke, Pak Imam, jadi bisnis pengolahan sampah ini untuk saat ini sangat menjanjikan tidak Pak?
1: Secara potensi luar biasa karena bahan baku tersedia melimpah. Dan itu gratis. Dan itu cuman tantangannya juga besar karena ini menyangkut teknis yang harus dipelajari, menyangkut perizinan birokrasi yang kadang itu tidak mudah.
0: Perizinan apa maksudnya ini Pak Imam?
1: Bagaimana Pak?
0: Perizinan apa maksudnya?
1: Ya, jika ini memang sudah menjadi skala industri, tentu kan harus ada hal yang harus dipenuhi ya tentang ya. Administrasinya. Dan ini kadang ini menimbulkan kerumitan tersendiri. Dan harapan saya sebetulnya pemerintah datang untuk memudahkan keperluan administrasi itu gitu.
0: Kalau di tempatnya Pak Imam ini juga membuka kesempatan kepada mungkin desa-desa di sana atau mungkin juga wilayah di sana untuk bisa belajar tentang pengolahan sampah, Pak.
1: Sangat saya sangat menunggu itu, orang-orang yang mau untuk ikut berkecimpung di bidang itu. Harapannya kan ini akan menjadi ekosistem ekonomi gitu. Ekosistem ekonomi, bagaimana ini akan menjadi penggerak ekonomi di lingkungan di situ. Betapa indahnya kalau bumdes-bumdes di Indonesia ini punya usaha pengolahan sampah, jadi secara urusan sampah juga selesai. Itu menciptakan perputaran ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan yang terpenting kita meninggalkan dunia yang lebih baik untuk anak cucu kita nanti.
0: Betul, itu yang terpenting Pak Imam ya. Kalau di Tabanan ini tempatnya Pak Imam satu-satunya atau sudah ada yang lain juga Pak yang terinspirasi dari Pak Imam?
1: Kalau sejauh yang saya tahu, yang pribadi yang yang mulai bergerak itu sih baru saya sih. Kalau skala pribadi ya nggak tahu kalau ada SM-SM yang memang di luar sana sudah bergerak, itu sih harapan saya juga gitu.
0: Ini kerjasama juga dengan komunitas-komunitas peduli sampah atau lingkungan, Pak Imam?
1: Sementara ini masih dengan komunitas yang saya dirikan sendiri.
0: Bali Harmoni tadi ya?
1: Oke, Bali Harmoni tadi. Itu kurang lebih beranggotakan sekitar 70 kakak. Dan itu mereka akan mengumpulkan sampah setiap hari Jumat. Untuk selanjutnya saya ambil sampah itu.
0: Oke, baik. Pak Imam ada yang bergabung bersama dengan kita di WA Pro 1. Saya bacakan dulu ini dari 0813 7003 sekian dari Pak Ibnu di Kediri Kota. Pak, kalau kita mau beli BBM di tempatnya Pak Imam tapi kita nggak ngasih sampah, bisa nggak Pak?
1: Untuk sementara jenis BBM yang kami sudah bisa jual itu baru yang berupa minyak tanah, Mbak.
0: Oke.
1: Untuk yang berupa solar maupun bensin, sementara kami masih pakai sendiri. Karena apa? Karena kami ingin benar-benar itu sudah, karena kalau berupa bensin atau solar itu akan menyangkut keselamatan properti orang lain, dan kami ingin pastikan bahwa ketika itu dibeli itu sudah tidak akan merugikan properti mereka. Nah ini yang perlu waktu untuk kami benar-benar yakin bahwa oh ini is okay gitu. Sementara sih kami punya mesin diesel, punya mesin bensin yang sudah beroperasi dengan solar atau bensin kami sendiri. Nah itu yang kami masih pelajari dari mesin yang kami pakai, ada kendala apa, ada persoalan apa gitu. Tapi kalau yang berupa minyak tanah itu agak lebih sederhana karena mm-hmm. itu tidak menyangkut keselamatan properti orang. Lebih sederhana.
0: Baik. Berarti hanya dalam bentuk minyak tanah saja ya yang dihasilkan dari tempatnya Pak Imam. Pak, itu biasanya butuh berapa banyak sampah untuk bisa menghasilkan minyak tanah? Misalkan berapa 1 liter atau berapa liter begitu, Pak, biasanya?
1: Sebetulnya kalau sampah yang pada umumnya itu dari 10 kilo sampah plastik itu bisa menghasilkan sekitar 8 liter BBM. Mm-hmm. 8 liter BBM. Mm. 3 macam BBM tadi gitu.
0: 10 kilo sampah bisa menghasilkan 8 liter BBM ya.
1: 8 liter BBM ya.
0: Oke, itu produksinya setiap minggu, Pak. Ketika sampah datang langsung diproduksi begitu, Pak Imam.
1: Saya setiap hari.
0: Oh, setiap hari kalau yang BBM ya.
1: Ya, setiap hari.
0: Kalau dari pemerintah ada ini, Pak, bantuan mungkin atau support tertentu begitu?
1: Support ada, tetapi masih politis. belum bersifat administratif maupun materi, belum ada.
0: Oke, baik, siap. Pak Imam, mungkin ada program-program lain yang dalam waktu dekat akan digarap oleh Pak Imam dalam hal pengolahan sampah?
1: Harapannya sih kami bisa membesarkan komunitas sehingga lebih banyak masyarakat yang sadar untuk memilah sampahnya dan mendapatkan manfaat dari kemauan mereka untuk memilah sampah itu. Saya pikir sih saya fokus di sana, bagaimana semakin banyak pribadi atau instansi yang mau memilah sampahnya.
0: Oke, okay. Baik. Pak Imam, saya teringat ada satu bank sampah, kalau tidak salah itu di Malang ya. Di Malang itu jadi mereka ada sistemnya nabung sampah, Pak, nabung sampah, terus nanti hasil uangnya ini bisa digunakan untuk bayar listrik. Nah, ini kalau di tempatnya Pak Imam gimana? Mungkin bisa jadi inspirasi juga nih, Pak.
1: Ya, bisa. Kalau kami lebih ke beli. Kami mau beli sampah yang memang sudah sesuai standar kami. Jadi kebanyakan sampah yang dari rumah tangga itu masih belum sesuai standar kami. Tapi kalau mereka misalkan nih ada instansi yang berminat untuk mendetailkan persoalan ini, jadi seperti apa yang sampah yang kami inginkan sesuai standar itu, kami mau beli. Kami
0: standarnya mau beli itu yang seperti apa?
1: Pertama untuk sampah plastik tentu yang kami bisa proses ke proses pyrolysis dengan tipe-tipe plastik tadi. Berikutnya sampahnya kondisinya kering dan bersih itu saja.
0: Kalau sampah basah berarti susah ya, Pak, ya untuk pengolahannya ya?
1: Itu kenapa alat pyrolysis itu tidak bisa berdiri sendiri, akan ada fasilitas pendukungnya. Misalkan ada rumah jemur. Jadi itu begitu sampah datang dari rumah tangga itu kondisinya masih kotor, masih basah,
0: masih campur-campur.
1: Masuk ke rumah jemur dulu, setelah kering baru dipilah mana yang bisa, mana yang nggak bisa. Itu, Mbak.
0: Yang nggak bisa ini nanti berarti diapakan, Pak?
1: Yang nggak bisa kami akan serahkan ke, itu sudah disebut residu biasanya.
0: Oh, okay. Nah,
1: residu
0: ke TPA.
1: Nggih, TPA masih mau menerima kalau yang residu.
0: Oke, baik. Prosesnya cukup panjang ya, Pak, ya untuk proses pengolahan sampah ya?
1: Nggih, dari terima sampah, jemur, pilah, masuk ke mesin. Dari mesin nanti akan ada proses pemurnian hasil. Nah, pemurnian hasilnya ini yang lumayan kompleks juga gitu sih, Mbak.
0: Oke, kalau tadi diawali dari pengeringan, Pak. Pengeringan butuh waktu berapa lama nih, Pak? Tergantung jenis sampahnya atau gimana?
1: Bukan, itu lebih tergantung ke cuaca.
0: Okay.
1: Kami kalau rumah itu mirip kayak rumah kaca, jadi atapnya bening. Jadi begitu sampah masuk, kami akan sebar itu sampah biar kena angin, biar kena cahaya. Nah, biasanya dalam waktu 2 hari itu sudah bisa dipakai. Tujuannya di dalam rumah kaca itu kan ada efek rumah kaca, jadi dalam jadi sumuk. Berikutnya
0: panas gitu ya.

0: Kalau hari ini kami nggak perlu tambahkan zat apapun untuk menjadikan itu BBM.
1: Oke, tapi bisa ya Pak, hasilnya bagus itu ya?
0: Hasil bagus. Jadi sebetulnya katalis itu hanya diperlukan untuk mempercepat reaksi.
1: Oh, nah,
0: cuman kami akali dengan efisienkan penggunaan kalorinya. Jadi bagaimana kalori itu tergunakan secara efisien, tidak banyak terbuang. Tapi pakai interaksi, tidak ada alatnya sehingga panas itu nggak kemana-mana, nggak banyak yang terbuang.
1: Oke, itu kalau sudah jadi BBM itu sudah bisa langsung digunakan atau masih ada proses lagi, Pak? Disaring dulu, difilter dulu atau gimana?
0: Setelah keluar dari mesin pirolisis, akan ada proses berikutnya yaitu pemurnian. Nah, pemurnian itu ada 3 tahap. Jadi yang pertama thermal, jadi dia dipanasi. Berikutnya ada proses kimiawi, kami tambahkan tentu untuk mengendapkan materi-materi yang tidak diinginkan. Dan berikutnya ada proses sentrifugal, jadi dia kayak diaduk kurang lebih 30 menit dengan alat gitu.
1: Oke, oke.
0: Baru nanti bedakan semalam, baru itu siap-siap untuk dipakai.
1: Baik, baik. Kalau dari sampah seperti itu juga warnanya jadi kuning sama seperti minyak tanah yang lain, Pak? Putih maksudnya, biasanya yang putih juga.
0: Kalau minyak tanah di yang zaman dulu itu kan warnanya bening. Nah, minyak saya agak kekuningan.
1: Oke. Jadi karena ada campuran sampahnya tadi ya?
0: Sebetulnya bisa dibikin seperti itu, tetapi biayanya jadi kemahalan, Mbak.
1: Oke, oke, oke.
0: Biayanya kemahalan kalau kita ngejar yang seperti itu, otomatis kayaknya udah ada kompromi agak sedikit berwarna gitu.
1: Ini kalau untuk pembuatan BBM-nya, kalau untuk maggot gimana, Pak Imam?
0: Maggot kami mengolah organik berat tadi menjadi kami untuk jadikan pakan maggot. Nah, maggotnya itu kami pakai untuk budidaya entok. Jadi entok kami itu hanya makanannya itu maggot sama azolla. Nah, itu semua gratis gitu. Nah, itu sudah alhamdulillah mentok kami sehat, gemuk dan beranak pinak gitu, Mbak.
1: Oke, terakhir tadi untuk papos, untuk ini ya, pupuk kompos ya, Pak Imam ya.
0: Pupuk kompos untuk yang organik ringan.
1: Itu prosesnya juga lebih cepat justru daripada yang lainnya ya.
0: Begini. Proses dekomposisi itu sebetulnya terjadi dengan cepat apabila ada 3 komponen. Yang pertama kelembapan, yang kedua bakteri, yang ketiga aerasi. Nah, asal itu terpenuhi, proses dekomposisi itu cepat. Nah, persoalannya misalnya kalau itu ditaruh di lubang, itu aerasi tidak terjaga, kelembapan tidak pada idealnya. Nah, itu yang akhirnya menghambat kinerja mikroorganisme untuk mengurai sampah organiknya tadi. Nah, asal itu dikondisikan 3 hal tadi sempurna, bagus, ideal, itu proses jadi cepat. Saya punya teknik sendiri, mengembangkan teknik sendiri untuk mengolah kompos dengan biaya semurah mungkin dan proses secepat mungkin.
1: Secepat mungkin itu berapa hari?
0: Kami bisa dari mulai datang itu sampah dedaunan itu sampai jadi kompos itu hanya 1 bulan.
1: Oh, 1 bulan bukan hari ya? Saya clear berarti.
0: 1 bulan.
1: Oke, oke.
0: Biasanya kalau operator yang lain mereka harus itu digiling, habis itu ditambah zat aditif tertentu. Kalau kami enggak, kami hanya datang, kami tumpuk, kami jaga kelembapan, aerasi sama bakterinya tadi, itu 1 bulan sudah siap pakai.
1: Sudah jadi ya Pak ya, tinggal pakai saja ya. Oke, baik. Jadi begitu ya pendengar, ternyata sampah yang kita lihat tidak punya nilai apa-apa, kalau di tangan orang yang tepat justru bernilai berkah gitu ya Pak Imam ya. Oke, Pak Imam, terakhir ini pesannya untuk pendengar kita dan juga masyarakat tentunya berkaitan dengan sampah, Pak, silakan.
0: Oke. Para pendengar yang budiman, sampah hari ini sudah menjadi masalah, tetapi masalah itu adalah kesempatan gitu. Jadi di balik sampah itu sebenarnya ada kesempatan yang

0: menunggu untuk kita selesaikan bersama. Nah, harapannya sampah ini suatu hari tidak menjadi persoalan lagi, tetapi sudah menjadi peluang ekonomi, menjadi harapan bagi kita semua, dan pada akhirnya kita bisa meninggalkan dunia ini dengan lebih baik untuk anak cucu kita nanti.
1: Oke, siap. Pak Imam, terima kasih sudah berbincang dengan RRI sore ini, Pak Imam. Sehat selalu, Pak Imam, dan juga sukses untuk usaha pengolahan sampahnya ya, semakin bisa menginspirasi banyak orang.
0: Ya, terima kasih, Pak.
1: Terima kasih, Pak Imam. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Imam Kambali, pelaku usaha pengolahan sampah berkaitan dengan mengubah sampah menjadi berkah.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Info Prima.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Pemerintah Kota Surabaya menyegel sekitar 250 lokasi parkir yang belum memiliki izin penyelenggaraan parkir. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Dio Pratama. Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Ani Hasana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong, diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
3: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
2: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
4: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
2: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surabaya menyegel sekitar 250 lokasi parkir yang belum memiliki izin penyelenggaraan parkir. Ermina Jen melaporkan.
5: Pemerintah Kota Surabaya menyegel sekitar 250 lokasi parkir yang belum memiliki izin penyelenggaraan parkir. Penindakan dilakukan untuk menertibkan pengelolaan parkir sekaligus memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa setiap tempat usaha yang menyediakan lahan parkir wajib mengantongi izin penyelenggaraan parkir. Tempat usaha yang belum memenuhi ketentuan akan ditutup sementara hingga seluruh persyaratan dipenuhi.
6: Bisa menggunakan tepi jalan umum, tetapi tepi jalan umum bukan miliknya mereka. Sehingga kalau dilarang parkir, ya kawal ya parkir nang kuno. Karena itulah teman-teman sekarang bisa melihat kan ketika izin parkir itu diterapkan oleh teman-teman Bapenda, ketok kabeh. Makanya banyak parkir yang hilang retribusinya ya gara-gara seperti ini. Makanya kita sekarang kuatkan lagi, insya Allah dengan begini akan ada kepastian ketika parkir, si tanggung jawab sopo nek ilang sopo, barangnya ilang, pada motor ilang, si tanggung jawab siapa itu diatur di izin parkir. Jadi bukan berarti hal ini tidak diatur, akhirnya kacau Surabaya. Ini yang kita lakukan.
7: Ada berapa titik?
6: Yang belum itu ada sekitar 250 titik yang belum ada izin parkirnya ya, disegel semua. Jadi teman-teman ada yang bilang nih, lupa toko modern kok dibuka, toko modern kok ditutup? Iya, karena toko modern yang ini sudah punya izin parkir, nggak akan ditutup. Memang dari awal toko modern ini kiapi, tapi toko modern ini sisi ini masih jenengnya podo, ya nggak ngurus izin parkir, makanya orang kacau, orang singilang. Maka saya berharap, contohlah temannya yang namanya sama, yang toko modernnya sama, yang sudah punya izin, karena pemiliknya yang berbeda-beda.
5: Wali Kota Eri menambahkan penerapan izin parkir membuat seluruh lokasi parkir dapat terdata sehingga pengawasannya lebih optimal. Ia menegaskan pengawasan juga bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan parkir, termasuk mengenai tanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan maupun barang milik pengunjung. Ermina melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BNNK Sidoarjo memperkuat pencegahan peredaran narkotika melalui pemetaan wilayah rawan berbasis survei prevalensi. Berikut laporan Januar Fahmi.
7: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BNNK Sidoarjo memperkuat pencegahan peredaran narkotika melalui pemetaan wilayah rawan berbasis survei prevalensi. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan intervensi di lapangan. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, pemetaan akan difokuskan pada kawasan pinggiran dan perbatasan dengan melibatkan aparat kepolisian, kecamatan hingga pemerintah desa agar pencegahan lebih tepat sasaran.
8: Biarkan nanti daerah-daerah perpinggiran itu mengenal kita sebagai pemerintah daerah bisa melihat. Berarti tolak ukur kita hari ini pemakai narkoba paling tertinggi di kecamatan ini ya. Nah, tinggal kita turut mulai Pak Kapolsek, Pak Camat, tingkat desa, ya kita turut menjaga komunikasi bahwa tiga jam adalah perang dengan narkoba. Maka seperti itu dengan adanya survei yang kerap menurunkan penggunaan narkoba yang ada. Jadi kita sampaikan
7: gaya narkoba
8: itu
7: seperti apa. BNNK Sidoarjo menilai posisi Sidoarjo sebagai daerah penyangga Surabaya membuat wilayah ini rentan dimanfaatkan carangan narkotika. Karena itu pemetaan dinilai penting untuk menentukan daerah prioritas pengawasan dan pencegahan. Langkah tersebut ditegaskan dalam peringatan Hari Anti Narkotika Nasional atau HAN 2026 sebagai bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan BNN untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menekan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya mendorong seluruh sekolah di Surabaya untuk memberikan perlindungan dan pendidikan yang layak bagi siswa berkebutuhan khusus. Faiz Putra melaporkan.
9: Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya dorong seluruh sekolah di Surabaya untuk memberikan perlindungan dan pendidikan yang layak bagi siswa berkebutuhan khusus. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, dalam menyikapi fakta di lapangan terkait pendidikan siswa inklusi. Saiful mengatakan masih ada beberapa sekolah yang mengalami stereotip atau pandangan negatif dari masyarakat ketika dalam sekolah tersebut masih terdapat siswa inklusi yang bersanding dengan siswa normal. Menurutnya, ini merupakan masalah serius yang perlu diselesaikan oleh pemerintah mengingat anak Indonesia memiliki hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10: Kalau kami melihat dari Komnas Perlindungan Anak, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait dengan keberadaan. Sesuai dengan Perwali, sebenarnya kalau kita ngomong bahwa seluruh sekolahan di Kota Surabaya ini baik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA itu adalah sekolah inklusif. Dan di sekolah inklusif ini sudah ada pembatasan-pembatasan. Misal salah satu contoh ada secara standar EQ itu sudah terbagikan.
9: Sementara Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Aurika, Dewi Eka, mengaku mengalami kesulitan mencari siswa reguler di sekolahnya karena para orang tua takut anaknya akan tertular jika bersekolah bersama dengan anak-anak inklusi.
11: Ini jadi permasalahan kami, Mas. Kami kesulitan mendapatkan murid karena beberapa orang tua merasa aku nggak mau masukkan anakku ke Aurika, nanti anakku ketularan. Masih ada, Mas, stereotip seperti itu. Anakku nanti ketularan.
12: Padahal inklusi nggak menular.
11: Tidak. Kita juga sudah melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah, memberikan pengertian bahwa sekolah Aurika itu seperti ini. Jadi kami tidak hanya menerima ABK, kami juga mau menerima reguler.
9: Melalui fakta tersebut, pihak Komnas PA Surabaya bersama TK Aurika tengah gencar melakukan sosialisasi perlindungan hak anak agar anak dengan berkebutuhan khusus tidak lagi mendapatkan diskriminasi akibat minimnya pengetahuan orang tua. Faiz Putra melaporkan.
0: Tata kelola yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis di Kabupaten Sampang. Khairul Umam melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Sampang menekankan pentingnya tata kelola yang baik bagi seluruh penyelenggara program makan bergizi gratis atau MBG. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan pengelola program harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat. Ia menjelaskan aspek keberhasilan lingkungan pengelola limbah serta sistem pengemasan makanan juga harus mendapat perhatian serius dari setiap penyelenggara.
14: Harapan kami kepada setiap SPPG, yayasan, atau pemilik mitra, mitra atau yayasan ataupun SPPG-nya, ayolah laksanakan prosesnya untuk memasak itu, untuk membuat makanan itu sesuaikan dengan ketentuan yang ada. Mulai dari sarana prasarananya, ya, terus kemudian IPAL, kemudian sudah mempunyai izin, kemudian bahan bakunya yang dibeli itu sudah baik sesuai standar, memasaknya caranya benar.
13: Yudadi berharap seluruh pengelola SPPG dapat menjalankan program sesuai ketentuan sehingga manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo sementara waktu mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ hingga 31 Juli. Berikut laporan Eka Wulan.
15: Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo seluruhnya belum kembali ke sekolah usai libur kenaikan kelas. Mereka kini masih berada di rumah masing-masing sembari mengikuti pembelajaran jarak jauh PJJ hingga 31 Juli mendatang. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo, Devitri Chandrawati, mengatakan, sebagaimana surat resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sekolah pada awal tahun ajaran baru ini berlangsung mulai awal Agustus mendatang. Itu agar bersamaan dengan jadwal masuk siswa baru di Sekolah Rakyat Permanen pada tahun ajaran baru 2026-2027.
16: Sebenarnya sistemnya sama, KPM itu mulainya di bulan Juli itu, namun anak-anak pembelajarannya dari rumah. Jadi kami menggunakan metode PJJ. Itu pun jamnya tetap sama seperti yang kita lakukan di sekolah. Jadi mulai jam 7 itu sudah persiapan, sudah memastikan anak itu tadi sudah sarapan, sudah siap untuk belajar. Kemudian jam 7.30 sudah mulai pembelajaran di jam pertama dengan pelajaran pertama, kemudian nanti berlanjut sampai pukul 4 untuk anak SMA, jam 3 untuk anak SMP, 3:30 untuk anak SD. Itu setiap hari sampai kurun waktu nanti tanggal 31 kembali lagi ke sekolah.
15: Ia tidak memungkiri ada kendala yang dialami selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Di antaranya, ada sebagian orang tua siswa yang tidak memiliki handphone atau sarana-prasarana memadai untuk menunjang pembelajaran. Metode pembelajaran jarak jauh yang diterapkan, di antaranya menggunakan Zoom meeting, chat audio maupun video call berkelompok. Untuk itu pihaknya menugaskan wali asuh dan wali asrama melakukan pemantauan dan pendampingan, sekaligus memastikan siswa Sekolah Rakyat benar-benar mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal yang ditentukan. Tidak hanya itu, mereka juga diminta bekerja sama dengan pendamping program Keluarga Harapan PKH untuk memfasilitasi alat komunikasi demi kelancaran PJJ. Eka Wulan melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Memasuki informasi selanjutnya, memasuki musim kemarau, warga desa Nyoning Laok, Kecamatan Geger, Bangkalan, mulai merasakan krisis air bersih yang berdampak pada kebutuhan sehari-hari dan pemeliharaan ternak. Miftahul Umar melaporkan.
17: Warga desa Banyuning Laok, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, mengeluhkan krisis air bersih yang semakin terasa saat musim kemarau. Kondisi kekeringan ini berdampak pada kebutuhan sehari-hari masyarakat, termasuk pemeliharaan hewan ternak, sehingga menimbulkan keresahan di sejumlah kampung. Gunawi, salah satu warga, menyebutkan desa Banyuning Dejer dan Banyuning Laok terdampak cukup parah. Air bukan hanya untuk minum warga, tetapi juga untuk memberi minuman sapi dan ternak lainnya. Kondisi ini terjadi setiap tahun dan semakin berkelanjutan. Ia berharap pemerintah segera mencari solusi agar masalah kekeringan tidak menjadi persoalan permanen.
18: Banjaja, Banyuning Laok, dan sekitarnya. Kampung yang lain sangat terdampak. Kenapa? Karena air bukan hanya untuk minum bagi warganya, tetapi juga peliharaannya itu memerlukan air.
17: Menanggapi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan memastikan telah menyiapkan langkah antisipasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arif Rahman Surya Atmaja menjelaskan, pihaknya melaksanakan program dropping air bersih ke sejumlah desa terdampak. Mekanismenya, desa atau kecamatan bersurat kepada BPBD jika membutuhkan bantuan dropping.
18: Musim kemarau ini telah melaksanakan kegiatan dropping air bersih. Karena program kami ini kegiatannya dropping air bersih bagi desa yang terdampak kekeringan. Untuk sementara ini kami kan menunggu info dari kecamatan dengan cara bersurat jika membutuhkan dropping air bersih.
17: Arief menambahkan mitigasi titik kekeringan dilakukan berdasarkan data tahun sebelumnya dan jumlah titik kekeringan di Bangkalan cenderung berkurang dari tahun ke tahun. Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap membuka peluang bantuan di luar titik mitigasi jika kondisi darurat terjadi. Untuk solusi jangka panjang, Arief menegaskan pihaknya hanya fokus pada penanganan darurat. Pembangunan fisik seperti pengeboran atau pipanisasi menjadi kewenangan OPD teknis seperti Dinas PUPR atau PRKP. Miftahul Umar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri kembangkan Desa Sigap, sistem mitigasi bencana yang tetap berfungsi di wilayah blank spot. Anda Kusuma melaporkan.
19: Pengembangan sistem mitigasi bencana terus dilakukan untuk menjawab tantangan di daerah rawan yang memiliki keterbatasan jaringan komunikasi. Dalam hal ini, mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Nusantara PGRI Kediri mengembangkan Desa Sigap, sistem siaga bencana, sebuah aplikasi yang dirancang tetap dapat beroperasi di wilayah blank spot. Mahasiswa penggagas Desa Sigap, Ilham Kevi Ramadanu, saat diwawancara RRI menjelaskan bahwa sistem tersebut memanfaatkan teknologi multi-node mesh LoRa sehingga komunikasi antar node tetap berjalan meski tanpa koneksi internet. Selain memantau potensi banjir dan juga longsor, aplikasi ini juga dilengkapi dengan teknologi Edge Artificial Intelligence untuk mendeteksi aktivitas pembalakan liar melalui klasifikasi suara.
20: Karena kita mengambil isu lingkungan dan pembalakan hutan yang ilegal gitu ya, dan nanti kita membuat sebuah klasifikasi suara mendeteksi klasifikasi gergaji. Jadi ada dua klasifikasi jenis gergaji. Yang pertama ada gergaji mesin sama gergaji manual. Nah, nanti itu kita bisa klasifikasikan. Selain itu kami juga memberikan sensor-sensor seperti sensor hujan, sensor BHT. Untuk sensor hujan itu untuk mendeteksi hujan. Nah, nanti itu digunakan untuk menghitung durasi hujan. Nanti itu data yang didapatkan nanti digunakan untuk analisis dari potensi longsor.
19: Sementara itu, Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dr. Zainal Afandi, menyampaikan bahwa pengembangan Desa Sigap merupakan salah satu hasil penerapan tugas akhir mahasiswa berbasis research and development yang kini terus diperkuat di lingkungan kampus.
21: Jadi pengembangan peralatan di situ ada muatan inovasi, sehingga keinginan dari kementerian agar kampus berdampak itu berusaha kita wujudkan. Sekarang tugas akhir mahasiswa itu banyak kita arahkan ke research and development agar hasil karyanya bisa diserahkan ke mitra-mitra kerjasama kita. Ini kan inovasi teknologi ya, berupa alat kerja manusia, sehingga diharapkan alat-alat yang dikembangkan itu bisa membantu mempermudah.
19: Melalui inovasi Desa Sigap, Universitas Nusantara PGRI Kediri berharap teknologi karya mahasiswa ini dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
0: Hari kedua Jember Fashion Carnaval atau JFC 2026 menghadirkan perpaduan budaya Nusantara dan kreativitas fashion. Anggi Widya melaporkan.
22: Kemeriahan Jember Fashion Carnaval atau JFC 2026 berlanjut memasuki hari kedua Sabtu siang hingga malam ini. Dan untuk hari ini Sabtu 25 Juli 2026 masyarakat akan disuguhkan dua agenda utama yaitu Wonderful Archipelago Carnival Indonesia atau WACI pada siang hari serta Outwear Carnival yang berlangsung pada malam hari nanti. WACI ini menjadi panggung bagi berbagai kontingen dari sejumlah daerah di Indonesia untuk menampilkan kekayaan budaya melalui kostum dan pertunjukan khas masing-masing daerah. Salah satunya ada dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Sekjen Komando Pemersatu Adat se-Kalimantan, Adi Saputra, mengaku antusias mengikuti JFC tahun ini.
23: Terima kasih yang tinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Jember, khususnya pengurus JFC yang dalam hal ini telah melibatkan kami dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kami akan menampilkan lagu atau gerak beledang khas dari ritual suku Dayak. Kemudian untuk jumlah talent yang akan tampil mungkin sekitar lebih kurang 40 orang.
22: Selain menjadi ajang untuk budaya, Waci juga menjadi ruang pertemuan berbagai komunitas dari seluruh Indonesia untuk memperkenalkan tradisi dan potensi daerah masing-masing kepada masyarakat. Presiden Jember Fashion Carnival Budi Setiawan mengatakan seluruh rangkaian acara pada JFC 2026 ini mengusung tema HEAL atau Humanity, Earth and Life yang diwujudkan melalui sebuah perjalanan cerita.
1: Dari perjalanan itu pada akhirnya dari bumi akan menemukan satu kesimpulan dulu. Bahwa untuk menjadi manusia itu tidak harus sempurna, tapi untuk menjadi manusia itu adalah bagaimana mereka bisa peduli kepada sesama.
22: Melalui rangkaian agenda hari kedua ini, JFC tidak hanya menghadirkan pertunjukan budaya dan fashion, tapi juga mengajak masyarakat menyampaikan pesan tentang kepedulian terhadap sesama, bumi, dan kehidupan melalui karya-karya kreatif. Anggi Widya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ini 10 anak tingkat sekolah dasar menimba ilmu membatik di Mirota, Surabaya. Farida Husnia melaporkan.
2: 10 anak tingkat sekolah dasar menimba ilmu membatik di Mirota, Surabaya hari ini. Siang tadi mereka mendapat pendampingan dari 3 hingga 4 mentor yang sekaligus karyawan dari butik batik dan kerajinan Indonesia ini. Kepala HRD Mirota, Surabaya, Haina Honori mengatakan siang tadi kelas membatik bisa berlangsung 1 hingga 2 jam.
3: Di mana edukasi membatik itu tidak hanya tertuang di dalam kain, kami juga ada mengajarkan atau memberikan edukasi ke dalam topeng, kemudian juga tote bag dan kipas batik. Di Mirota setiap hari itu kita bisa menerima peserta-peserta yang sudah melakukan reservasi kepada admin untuk melakukan edukasi membatik.
2: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya yang merupakan warga Yogyakarta sekaligus anggota TNI Angkatan Laut Marando berharap kelas membatik terus ada supaya batik tetap lestari.
4: Ya, harapannya agar generasi muda tahu bahwa batik itu ciri khas asli Indonesia.
2: Untuk menjadi peserta kelas membatik di Mirota Surabaya harus membayar Rp35.000 per orang. Peserta nantinya dapat membawa pulang hasil karya mereka. Farida Husnia melaporkan.
24: Info olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tidak ingin timnya terbebani oleh catatan sejarah Piala Presiden. Pelatih Persebaya menegaskan bajul ijo tetap fokus membangun tim dan meraih hasil terbaik. Agustin Irdiani melaporkan.
25: Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tidak terbebani dengan catatan sejarah yang menyebut juara Piala Presiden kerap gagal melanjutkan kesuksesannya di kompetisi Liga 1. Menurutnya, statistik tersebut memang menjadi fakta berdasarkan perjalanan turnamen sebelumnya, namun bukan alasan bagi tim untuk mengurangi ambisi meraih kemenangan. Pelatih asal Portugal itu menegaskan setiap tim tampil di sebuah turnamen memiliki keinginan untuk menang. Ia tidak mempercayai ada tim yang sengaja mengabaikan peluang menjadi juara hanya karena mempertimbangkan kemungkinan hasil di kompetisi berikutnya. Meski demikian, Tavares memilih agar Persebaya tetap fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Menurutnya perjalanan Piala Presiden bukan hanya sekedar mengejar trofi, melainkan kesempatan untuk membangun tim dan mempersiapkan skuad menghadapi kompetisi musim ini.
26: It's the reality. If we go analyze the history, it's the reality. I remember that last season was Thailand team that win, and the others was Arema, not be so good on the league, good performance, but
25: ini memang fakta jika melihat sejarah. Namun saya tidak percaya ada tim yang sengaja menolak atau menang. Memang sejarah menunjukkan juara Piala Presiden biasanya tidak menjadi juara Liga. Tetapi siapa yang tahu, mungkin musim ini akan berbeda. Bagi kami yang terpenting adalah fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan.
26: Maybe we never know. Maybe one team this season can win the Piala Presiden and after can win the league. Anyway, we try to do what we can control.
25: Target saya di Piala Presiden adalah membangun tim, melihat perkembangan pemain dan memastikan kami terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain.
26: The players and the team can improve game by game. This is our target.
25: Setiap pertandingan menurutnya akan menjadi bahan evaluasi untuk melihat perkembangan pemain sekaligus meningkatkan kualitas permainan secara bertahap. Ia ingin Persebaya terus mengalami peningkatan dari satu laga ke laga berikutnya selama turnamen berlangsung. Persebaya tergabung di grup B bersama Persija Jakarta, PSMS Medan, dan wakil Thailand Port FC. Persebaya akan mengawali perjalanannya di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu 26 Juli mendatang menghadapi Persija Jakarta. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Menatap partai pembuka Grup A Piala Presiden melawan tuan rumah Persib Bandung, Arema FC mengusung misi besar untuk membuktikan konsistensi serta kebangkitan performa sejak laga pertama. William Nathan melaporkan.
5: Ratu sebagai kolektor gelar terbanyak dalam sejarah Piala Presiden tidak membuat Arema FC jemawa. Menatap partai pembuka grup A melawan tuan rumah Persib Bandung, pada Sabtu 25 Juli 2026 tim berjuluk Singoedan tersebut mengusung misi besar untuk membuktikan konsistensi serta kebangkitan performa sejak laga pertama. Laga ini diprediksi berlangsung panas. Selain mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola nasional, aroma kental negeri Samba dipastikan mewarnai duel di lapangan. Persib disokong deretan legion asing, begitu juga Arema FC yang merombak komposisi pemain dengan mendatangkan sejumlah pilar anyar dari Brasil. Kendati demikian, pelatih Arema FC Marcos Santos menegaskan bahwa kehadiran barisan pemain asing bukan alasan untuk membentuk faksi atau kelompok eksklusif di dalam tim. Dia menjamin skuad Singoedan saat ini berada dalam kondisi solid tanpa sekat antar pemain.
6: E esperamos sim que o time evolua, que o time possa representar bem o nosso torcedor e a camisa do Arena.
7: E a casa tal, o TCM Sule, está com a mulher com o TCM, vai cadar para o time, yang sangat kuat sebagai Persib, tim yang sudah juara 3 kali di sepak bola Indonesia. Dan semoga kita bisa kasih prestasi bagus, bukan cuma untuk Aremania tapi juga untuk kompetisi.
5: Di luar adu gengsi pilar asing, Marco Santos menyadari bahwa bentrokan kontra Maung Bandung julukan Persib selalu menghadirkan tekanan tinggi, apalagi Persib berstatus sebagai pemegang 3 gelar juara liga yang dihuni kerangka tim solid musim lalu. Namun dia optimistis anak asuhnya mampu membendung gempuran tuan rumah sekaligus melanjutkan tren positif yang telah dibangun sejak musim lalu. Piala Presiden 2026 dipidik sebagai panggung awal untuk membuktikan bahwa Arema FC siap kembali mengebrak. Liam Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
24: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket future dari RRI Malang, selengkapnya disampaikan Ninda Alivia.
8: Aroma manis gula yang berpadu dengan gurihnya kacang masih memenuhi dapur produksi milik Asna Rosida, 52 tahun, warga Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Di tengah suara riuh proses memasak dan mencetak jajanan tradisional, perempuan ini terus berupaya menjaga usahanya tetap hidup meski diterpa kenaikan harga bahan baku yang cukup drastis. Bagi Asna, tahun ini menjadi salah satu periode paling menantang selama menjalankan usaha enting-enting dan geti. Harga kacang tanah, bahan baku utama produk yang telah lama digelutinya, melonjak tajam hingga mencapai 50%.
10: Untuk produksi geti, kalau saya sih sebenarnya cuman bukan hanya geti, jadi enting-enting dan geti, enting-enting jadul, pokoknya seperti kacang-kacangan sama bulcinan. Jadi kalau enting-enting geti itu, yang pertama, ya dia mau nih tantangan, ya tantangan. Tantangannya itu kalau sekarang, harga kacang luar biasa, mas. Udah iya, nek, 45% atau 50%. Tapi kalau saya sih, ya mungkin karena wis malang melintang nih gini, apa gitu, pergetian, perkacangan, jadi wis.
8: Kenaikan harga bahan baku tentu berdampak langsung pada biaya produksi. Namun bagi Asna, menaikkan harga jual bukanlah keputusan yang bisa diambil begitu saja. Ia harus mempertimbangkan daya beli konsumen sekaligus menjaga para reseller agar tetap bisa memasarkan produknya dengan mudah. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Asna memilih menaikkan harga jual sekitar 30%. Harga enting-enting dan geti yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram kini menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Tidak hanya menyesuaikan harga, Asna juga melakukan inovasi pada produknya. Ia mulai memadukan bahan kacang tanah dengan wijen dalam pembuatan enting-enting ataupun geti. Langkah ini bukan semata untuk menekan biaya produksi, tetapi juga untuk meningkatkan cita rasa dan nilai jual produk.
10: Mengupgrade-nya seperti apa saya? Inilah yang harusnya produk itu kacang saja, wijen saja, tapi ini sudah ada yang saya mix kacang plus wijen sekalian. Jadi orang melihat bijin itu kan nilainya mahal. Oh, kenapa ini harganya naik? Karena yang pertama kacangnya naik, yang kedua ini saya mix dengan bijin, jadi rasanya lebih gurih. Apa itu secara nilainya lebih, nilai jualnya lebih tinggi. Lah itulah ternyata trik yang saya lakukan ini dengan adanya naiknya bahan bau kacang itu, alhamdulillah tidak berpengaruh dengan omset saya sama sekali.
9: Setiap hari, dapur produksi Asna mampu menghasilkan sekitar 1 kuintal enting-enting dan geti. Untuk memenuhi kapasitas ini, sedikitnya dibutuhkan 75 kg kacang tanah perharinya. Produk buatan Asna tidak hanya dipasarkan di Blitar dan berbagai daerah di Jawa Timur, tetapi juga telah merambah ke luar pulau. Sejumlah pusat oleh-oleh di berbagai daerah juga masih rutin memesan produknya.
10: Oriasi dipesan konsumen yaitu kota kacang wijen.
11: Itu kebanyakan
10: kalau itu menyeluruh ya. Jadi Blitar Raya, Kediri Raya, sampai Jawa Timur itu sama Bima dan juga Balikpapan.
9: Di tengah tekanan kenaikan harga bahan baku yang belum menunjukkan tanda-tanda turun, Asna memilih untuk tetap optimistis. Baginya mempertahankan usaha bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang menjaga keberlangsungan pekerjaan bagi para karyawan yang selama ini bergantung pada usaha tersebut. Kisah Asna menjadi potret ketangguhan pelaku UMKM yang terus beradaptasi menghadapi perubahan. Di balik renyah dan manisnya enting-enting serta getih khas Blitar, tersimpan perjuangan, kreativitas, dan semangat untuk terus bertahan.
0: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Dok, kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: hati.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Kediri sore, masih dengan saya Aska Aris menemani Anda semuanya. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar penting di sekitar Anda, kabar-kabar daerah bisa berkaitan dengan traffic, cuaca atau mungkin juga agenda masyarakat melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550 atau bisa juga di line telepon kami ya 0354 3 10 11 08.

Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan KPP Bea dan Cukai Kediri Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap dan atau penerimaan gratifikasi terkait dengan importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melibatkan perusahaan PT Blurai Cargo Group. Status tersangka Gatot terungkap saat pemilik PT Blurai Cargo, John Field, diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi pada Rabu 22 Juli kemarin. John Field merupakan terpidana kasus suap dan gratifikasi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta juga menghukum John Field dengan pidana 2 tahun penjara dan denda 300 juta, subsidiar 100 hari kurungan penjara. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen juga membenarkan kabar penetapan Gatot sebagai tersangka. Dan sebelumnya, peringat dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, John Field mengaku memberikan uang 3,2 miliar ke Gatot Heru. Dia mengatakan memberi uang tersebut dalam amplop dengan kode PGH. Dengan demikian disampaikan juga John Field saat dihadirkan jaksa KPK sebagai saksi untuk terdakwa Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dan peringat sementara itu, Dedi Kurniawan Sukolu selaku manajer operasional custom clearance pelabuhan pada Blurai Cargo dan Andri selaku ketua tim dokumen importasi pada Blurai Cargo juga akan menjalani pidana penjara selama 1,5 tahun dan denda masing-masing 200 juta subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Kemudian juga ada perkara Direktur Penindakan dan Penyidikan Dijen Bea Cukai Rizal, Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Sisprian Subiaksono, Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Orlando Hamunangan dan Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Budiman Bayu Prasojo yang saat ini masih bergulir di persidangan. Ada pihak lain yang diduga juga turut menerima uang namun belum diproses secara hukum. Kemudian mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Marunda Ahmad Dedi alias Dedi Congol yang disebut menerima 30 miliar dan Enof Puji Wijanarko selaku Kepala Seksi Penindakan Impor Direktorat Penindakan dan Penyidikan yang juga diduga menerima uang dan satu unit mobil Mazda senilai 330 juta.

Sejak tahun, kita sering mendengar berita di media massa tentang suatu pemerintahan atau kementerian lembaga sukses meraih BTP. Pemberitaan semacam ini selalu disambut dengan bangga oleh pejabat terkait dan seringkali dianggap sebagai bukti keberhasilan tata kelola keuangan. Bagi masyarakat awam, istilah WTP atau wajar tanpa pengecualian terdengar seperti sebuah stempel sakti, sebuah jaminan mutlak bahwa keuangan lembaga benar-benar beres, bersih, dan bebas dari masalah. Namun, benarkah pemahaman ini? Apakah WTP adalah garansi bahwa tidak ada korupsi, pemborosan, atau ketidakefisiensi dalam pengelolaan anggaran? Jawabannya ternyata lebih kompleks dari yang kita kira. Opini WTP adalah tingkatan opini terbaik.

tidak akan tersesatkan. Selain itu, ada konsep materialitas, di mana auditor hanya fokus pada hal-hal dengan nilai yang cukup besar untuk mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan. Jadi, mungkin saja masih ada kesalahan kecil yang lolos dari audit, namun lembaga tersebut tetap bisa meraih WTP.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

Peningkat perum bulang telah menyerap 3,5 juta ton setara beras hasil panen petani dalam negeri hingga 24 Juli kemarin. Jumlah ini setara 87% dari target pengadaan nasional sebesar 4 juta ton. Ahmad Riza Ramdhani, Direktur Utama Perum Bulog, mengatakan capaian ini menjadi langkah penting perkuat cadangan beras pemerintah sekaligus juga mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional. Dan juga menurutnya, keberhasilan pengadaan tidak lepas dari kolaborasi petani, penyuluh pertanian lapangan, Babinsa, Babinkamtibmas, Mitra Bulog, Pemda, dan juga pemerintah pusat. Dengan tren penyerapan yang terus meningkat ini, Bulog optimis mendengar target 4 juta ton dicapai dalam waktu dekat, dan capaian ini juga diharapkan memperkuat stok pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan juga harga pangan.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama takhta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar cek fakta di sore hari ini berkaitan dengan Mbak Lala, asisten Raffi Ahmad yang menjadi wakil kepala BGN. Bagaimana kebenaran informasinya, kita simak bersama di live berikut ini.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa asisten Raffi Ahmad, Mbak Lala, diangkat menjadi wakil kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai pengangkatan tersebut pada laman bgn.go.id dan nama Mbak Lala juga tidak tercantum sebagai pejabat BGN. Saat ini, posisi wakil kepala BGN dijabat oleh Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026 lalu. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi menunjukkan bahwa foto yang beredar merupakan hasil modifikasi Artificial Intelligence atau AI. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri sore ini. Kami hadirkan untuk Anda Galeri Budaya Nusantara. Galeri Budaya Nusantara, pendengar, di sore hari ini saya ajak Anda untuk mengenal kue tumpu, makanan tradisional khas Aceh yang syarat akan nilai dan tradisi. Pendengar, kue tumpu adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari Aceh. Apakah Anda pernah mencicipi kuliner yang satu ini atau mungkin pernah mendengarnya saja? Jadi, pendengar, salah satu keunikan dari makanan tradisional khas Aceh ini adalah bentuknya yang unik. Kue tumpu biasanya punya bentuk yang beragam, mulai dari bunga, dedaunan, dan yang lainnya. Walaupun demikian, bahan untuk membuat kue tumpu ternyata tidak serumit bentuknya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat makanan tradisional ini cukup sederhana dan mudah didapatkan. Selain punya bentuk yang unik, kue tumpu ternyata juga punya nilai dan tempatnya tersendiri di tengah masyarakat. Apalagi kue tradisional ini berkaitan erat dengan tradisi yang ada di tengah masyarakat Aceh. Kue tumpu, pendengar, merupakan salah satu makanan tradisional yang unik dan khas dari Aceh. Pada dasarnya, tumpu merupakan kue yang terbuat dari bahan sederhana seperti tepung beras ketan, pisang, gula, garam, dan juga santan. Nantinya, semua adonan tersebut diaduk hingga kalis dan dimasak dengan cara digoreng. Dalam penyajiannya, kue tumpu biasanya dikonsumsi bersama dengan ketan.

tentang kue tumpu, pendengar, makanan tradisional khas dari Aceh. Kue tumpu ini, pendengar, menjadi salah satu makanan yang erat kaitannya dengan tradisi yang ada di tengah masyarakat Aceh. Kue ini akan selalu dihidangkan dalam tradisi pusija atau tepung mawar. Pusija sendiri merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Aceh, di mana tradisi ini dilakukan untuk memperingati hal-hal baru seperti pernikahan, kemudian turun tanah, sunatan, dan lainnya. Dalam acara pernikahan, kue tumpu biasanya akan disuapkan pada calon pengantin yang akan menikah. Tidak hanya itu, pendengar, kue tumpu juga menjadi salah satu isi dari seserahan yang dibawa saat acara pernikahan. Selain menjadi salah satu kuliner yang erat kaitannya dengan tradisi, kue tumpu juga sering dijadikan buah tangan oleh masyarakat Aceh. Kue tumpu sering dibawa ketika bertamu sebagai buah tangan untuk tuan rumah. Dan berkaitan dengan kue tumpu ini, pendengar, Anda pun juga bisa membuatnya sendiri. Anda perlu menyiapkan tepung beras ketan, kemudian pisang yang sudah matang, gula pasir, garam, air secukupnya, dan pastikan minyak goreng juga ya. Cara membuatnya gampang, haluskan pisang, setelah itu campurkan dengan tepung beras ketan, gula pasir, dan garam. Aduk adonan dengan menambahkan air secara perlahan. Anda bisa mengolesi sedikit minyak di tangan agar tidak lengket ketika mengaduk adonan. Aduk adonan hingga kental dan kalis, setelah itu cetak sesuai dengan selera, pendengar. Lumuri daun pisang dengan minyak, lalu letakkan adonan yang sudah dicetak di atas daun pisang. Panaskan minyak goreng, setelah panas masukkan adonan bersama dengan daun pisang tersebut. Goreng hingga berwarna kuning keemasan. Setelah matang, angkat kue dan tiriskan. Kue tumpu sudah bisa disajikan dan dinikmati bersama dengan keluarga tercinta. Oke, pendengar, itu tadi berkaitan dengan kue tumpu, makanan tradisional khas Aceh. Kita makin tahu, makin mengenal banyak hal tentang budaya dan tradisi yang ada di Indonesia.

0: yang lagi Maha Penyayang.
1: Ya,
0: hanya milik Allah Asmaul Husna.
1: Ya,
0: maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut ya Asmaul Husna.
1: Ya,
0: dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpan

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini. Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
1: Sebuah klasifikasi suara mendeteksi klasifikasi gergaji. Jadi ada dua klasifikasi jenis gergaji. Yang pertama ada gergaji mesin sama gergaji manual. Nah, nanti itu kita bisa klasifikasikan. Selain itu kami juga memberikan sensor-sensor seperti sensor hujan, sensor DHT. Untuk sensor hujan itu untuk mendeteksi hujan. Nah, nanti itu digunakan untuk menghitung durasi hujan. Nanti itu data yang didapatkan nanti digunakan untuk analisis dari potensi longsor.
2: Kalau untuk selama ini masih belum ada. Jujur saja itu saya selaku pengambil kebijakan, saya masih memberikan keleluasan pada Bapak Ibu Guru untuk mencari rekomendasi-rekomendasi. Kalau idealnya emang ada bantuan alat atau alat peraga atau ruang.
0: Seri berita, mahasiswa UNP Kediri kembangkan Desa Sigap sistem mitigasi bencana yang tetap berfungsi di wilayah Blankspot. Kupas tuntas tantangan lapangan dan jaminan jalur afirmasi SMP bagi ABK di Kediri, inilah Warta Kediri selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Aska Ariska. Pendengar, mahasiswa UNP Kediri kembangkan Desa Sigap sistem mitigasi bencana yang tetap berfungsi di wilayah Blankspot. Laporan Anda Kusuma.
3: Pengembangan sistem mitigasi bencana terus dilakukan untuk menjawab tantangan di daerah rawan yang memiliki keterbatasan jaringan komunikasi. Dalam hal ini, mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Nusantara PGRI Kediri mengembangkan Desa Sigap sistem siaga bencana, sebuah aplikasi yang dirancang tetap dapat beroperasi di wilayah Blankspot. Mahasiswa penggagas Desa Sigap, Ilham Kevi Ramadanu, saat diwawancara RRI menjelaskan bahwa sistem tersebut memanfaatkan teknologi multi-node mesh LoRa sehingga komunikasi antar node tetap berjalan meski tanpa koneksi internet. Selain memantau potensi banjir dan juga longsor, aplikasi ini juga dilengkapi dengan teknologi Edge Artificial Intelligence untuk mendeteksi aktivitas pembalakan liar melalui klasifikasi suara.
1: Terdapat beberapa sensor, sensor DHT, sensor hujan, dan sensor yang lain-lain, sensor suara, itu digunakan untuk mengklasifikasikan suara penebangan hutan. Karena kita mengambil isu lingkungan dan pembalakan hutan yang ilegal gitu ya. Dan nanti kita membuat sebuah klasifikasi suara mendeteksi klasifikasi gergaji. Jadi ada dua klasifikasi jenis gergaji. Yang pertama ada gergaji mesin sama gergaji manual. Nah, nanti itu kita bisa klasifikasikan. Selain itu kami juga memberikan sensor-sensor seperti sensor hujan, sensor DHT. Untuk sensor hujan itu untuk mendeteksi hujan. Nah, nanti itu digunakan untuk menghitung durasi hujan. Nanti itu data yang didapatkan nanti digunakan untuk analisis dari potensi longsor.
3: Sementara itu, Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dr. Zainal Afandi, menyampaikan bahwa pengembangan Desa Sigap merupakan salah satu hasil penerapan tugas akhir mahasiswa berbasis research and development yang kini terus diperkuat di lingkungan kampus.
4: Jadi pengembangan peralatan di situ ada muatan inovasi, sehingga keinginan dari kementerian agar kampus berdampak itu berusaha kita wujudkan. Sekarang tugas akhir mahasiswa itu banyak kita arahkan ke riset and development agar hasil karyanya bisa diserahkan ke mitra-mitra kerjasama kita. Kita berharap agar peralatan itu, jadi ini kan inovasi teknologi ya, berupa alat kerja manusia, sehingga diharapkan alat-alat yang dikembangkan itu bisa membantu mempermudah.
3: Melalui inovasi Desa Sigap, Universitas Nusantara PGRI Kediri berharap teknologi karya mahasiswa ini dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
0: Kupas tuntas tantangan lapangan dan jaminan jalur afirmasi SMP bagi ABK di Kediri selengkapnya disampaikan Santia.
5: Penyelenggaraan sekolah inklusif di Kabupaten Kediri terus menunjukkan progres positif, namun implementasinya di lapangan masih menyimpan berbagai tantangan krusial, mulai dari keterbatasan sarana prasarana, rasio ideal guru dan siswa, stigma sosial di kalangan orang tua siswa reguler, hingga jaminan keberlanjutan pendidikan ke jenjang SMP menjadi sorotan utama dalam pembahasan pendidikan di Kediri. Muhammad Syafiq SPD MPD selaku OPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Ngadilui mengungkapkan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana pendukung sekolah inklusif masih mengandalkan inisiatif dan keleluasaan guru di lapangan.
2: Kalau untuk selama ini masih belum ada. Jujur saja itu kita saya selaku pengambil kebijakan, saya masih memberikan keleluasan pada Bapak Ibu Guru untuk mencari rekomendasi-rekomendasi. Kalau idealnya emang ada bantuan alat atau alat peraga ataupun ruang inklusi ataupun ruang sumber dari kementerian.
5: Kabar baiknya, SAV pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dari tingkat SD kini telah mendapat kepastian regulasi hingga jenjang SMP. Dian Ardiandi, SPD selaku Ketua KKG GPK Kabupaten Kediri menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri telah memberlakukan jalur afirmasi khusus dalam penerimaan peserta didik baru SMP.
2: Mulai tahun kemarin itu sudah bisa mas, ada jalur sendiri. Jadi semua sekolah harus menerima itu, harus menerima. Itu tidak bisa menolak. Jadi ada jalur afirmasi untuk siswa berkebutuhan khusus sekitar 5% kalau nggak salah. Itu pun sekolah mau nggak mau ya harus menerima. Dengan catatan itu ada surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa anak ini memiliki kebutuhan khusus apa. Gitu.
5: Dengan adanya jalur afirmasi sekitar 5%, pihak SMP di Kediri dipastikan telah siap menerima dan melanjutkan penerangan peserta didik. Adanya surat keterangan resmi dari kepala sekolah SD asal juga memastikan para guru di SMP tidak merasa kebingungan, sehingga kesinambungan pendamping psikologis maupun akademik bagi peserta didik istimewa ini dapat terus dikawal hingga tuntas. Santia melaporkan.
0: Anda masih di Jalur Warta Kediri edisi Sabtu 25 Juli 2026. Kita beralih ke kabar lain. Perkuat perlindungan sosial Pemkot Kediri salurkan DBLT DBHJAT 2026 bagi warga rentan. Informasinya disampaikan Ana Kusuma.
3: Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHJAT tahun 2026 sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Program tersebut menyasar lebih dari 14.000 penerima yang terdiri atas anak yatim, fakir miskin, lanjut usia, anak berhadapan dengan hukum, serta penyandang disabilitas berat. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, dalam hal ini menjelaskan bahwa total penerima BLT di DBHJAT tahun ini meliputi 11.405 anak yatim, kemudian 2.797 warga kategori fakir miskin, dan 533 warga lanjut usia, 10 anak berhadapan dengan hukum, serta 60 penyandang disabilitas berat. Besaran bantuan disesuaikan dengan masing-masing kategori penerima dengan harapan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sekaligus juga membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
6: Untuk nominalnya yang fakir miskin 1 juta, untuk yang lansia 1 juta, untuk yang disabilitas berat 6 juta, untuk yang anak yatim 600 ribu, dan kemudian untuk yang ABH atau anak berhadapan dengan hukum kurang lebih 3,5. Jadi kita harapkan masyarakat betul-betul memanfaatkan untuk kebutuhan pokoknya sehari-hari.
3: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati turut menyampaikan bahwa penyaluran BLT DBHJAT ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih.
7: Dananya dari DBHJAT baik kepada fakir miskin tadi sudah dilaksanakan penyerahannya di Kecamatan Pesantren. Kemudian yang kedua adalah bantuan untuk orang disabilitas berat, kemudian bantuan juga untuk anak berhadapan dengan hukum, dan nantinya di tanggal 27 sekaligus ada acara Manasuk Sima, kita juga akan melakukan penyerahan kepada yatim piatu. Semoga bermanfaat untuk beliau-beliaunya, penerima manfaat. Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang mengalami tantangan salah satunya di bidang ekonomi.
3: Melalui penyaluran BLT DBHJAT ini, pemerintah Kota Kediri berharap jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan dapat semakin kuat. Program ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan juga memberikan manfaat yang nyata bagi para penerima. Arun Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Satlantas Polres Kediri imbau pengendara selalu waspada dengan bahaya perlintasan sebidang. Selengkapnya Ayu Citra menurunkan liputannya.
8: Petugas Satlantas Polres Kediri mengimbau masyarakat untuk mewaspadai bahaya perlintasan kereta api liar. Imbauan ini disampaikan seiring adanya insiden laka maut di Jambean, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri yang menewaskan seorang pelajar pada Selasa 21 Juli 2026. Pada hari ini, Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri, Ibda Suhaidi mengatakan bahwa korban berinisial MS tertempar KA Doho di perlintasan tanpa palang pintu kilometer 172.
9: Untuk kami sampaikan terkait dengan kecelakaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 di pukul 15.48 di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di kilometer 17256, tepatnya di Desa Jambean, Kecamatan Keres, Kabupaten Kediri, telah terjadi laka lantas.
8: Untuk itu, Heri berpesan kepada masyarakat, terutama para pengendara, agar selalu berhenti sejenak, tengok kiri kanan, dan jangan menerobos perlintasan. Sementara itu, Muhammad, seorang pengendara Kediri, mengaku ia sangat apresiasi berbagai upaya dilakukan oleh petugas gabungan, khususnya pada saat melakukan pengamanan dan penanganan laka maut di perlintasan Sebidang di Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri.
10: Tentunya kita sangat prihatin kak ya untuk apa namanya kejadian yang menimpa pemuda itu, apalagi kan tergolong masih muda ya. Nah, mungkin ini juga bisa jadi pelajaran buat kita semua untuk lebih berhati-hati di jalan ya.
8: Lebih lanjut, hingga kini pihak Salantas Polres Kediri bersama KI Dap 7 Madiun juga terus berkoordinasi untuk pemasangan rambu di titik tersebut. Ayu Citra melaporkan.
0: Dengan demikian Warta Kediri edisi hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Berita Anda dari Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
11: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Oke, pada petang hari ini kami hadirkan untuk Anda X Musa Eksplorasi Musik Indonesia. Dan tadi sudah dibuka dengan lagu Cari Jodoh dari Wali Band ya. Jadi spesial hari ini di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 kami hadirkan spesial lagu-lagu Wali Band sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan juga nanti bagaimana perjalanan karir bermusik dari Wali Band.

Ya, pendengar, kalau kita bicara berkaitan dengan musik Indonesia yang masih bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, yang lagu-lagunya juga sangat easy listening, ini salah satunya memang Wali. Wali Band yang sebelumnya bernama Vira adalah grup musik pop rock alternatif yang dibentuk di Ciputat, Tangerang Selatan di tahun 1999. Band ini beranggotakan 4 orang, ada Faang di vokalis, kemudian Apoy di gitar, Tommy di drum, dan Ovi di keyboard. Grup ini dikenal sebagai bagian dari kancah pop kreatif lokal yang menggabungkan penggunaan ritme pop Melayu dalam lagu-lagu mereka. Di album pertama Orang Bilang yang dirilis di tahun 2008, band ini bahkan juga disebut-sebut sebagai bagian dari skena lokal pop kreatif yang memasukkan penggunaan irama pop Melayu dalam lagu-lagu mereka. Lagu hits dalam album ini adalah Dik, tadi sudah kita putarkan juga ya, dan Egokah Aku yang baru saja kita dengarkan bersama. Lagu Dik yang merupakan andalan dengan memasukkan unsur pop cinta tercatat berhasil menjadi RBT bagi 1 juta pemilik telepon seluler hingga pertengahan Mei 2008, dan ini menjadi barometer kesuksesan grup yang sebelumnya beranggotakan 5 pria tersebut. Sukses dengan album perdana, pendengar, Wali merilis album kedua yang sebagian besar diciptakan juga oleh Apoy. Sebelumnya Wali telah merilis lagu Jagoan dari album terbarunya Cari Jodoh. Bahkan berkat RBT single Cari Jodoh ini, Wali bisa mendapatkan hadiah umroh dari labelnya Naga Suara. Dan kemudian Wali juga mengeluarkan lagu-lagu religi seperti halnya Mari Bersolawat, kemudian juga Tobat Maksiat, dan masih banyak lainnya ya. Lagu-lagu ini pun juga selalu menghiasi televisi, bahkan juga di radio yang selalu diputarkan di momen-momen bulan Ramadan. Kalau kita bicara tentang Wali, pendengar, jadi Wali ini sampai dengan sekarang juga masih terus eksis ya, dengan nama Wali Band yang bisa dikatakan tidak hanya sekedar hoki tapi juga berhasil memenangkan hati bagi penggemarnya ataupun juga masyarakat Indonesia. Jadi kalau dulu namanya Vira ya, kalau tetap menggunakan nama Vira mungkin tidak sekedar kenal sekarang begitu ketika mereka menggunakan nama Wali. Dan pendengar, di tahun 2005 Wali juga sempat merilis single berjudul Maafkan Aku Tak Setia. Di pertengahan tahun 2006, Endang dan Roshid pada waktu itu yang juga bergabung dengan Wali, tidak bergabung dengan mereka kembali. Mereka keluar dari band ya, karena ada kesibukan masing-masing di luar band. Hengkangnya Endang dan Roshid meninggalkan masalah bagi Vira pada waktu itu karena mereka harus kehilangan personil terbaik mereka yang mengisi gitaris kedua dan juga bassis. Dan kemudian bergabunglah Ovi, pemain keyboard, dan Nunu sebagai pembetot bassnya. Nama Vira kemudian berganti menjadi Wali. Itu sejarah dari Vira menjadi Wali Band. Mendengar dengan formasi itu, Wali akhirnya bisa berhasil merembus dunia rekaman dengan album perdana yang dirilis di tahun 2008.

Dengan selain bergelut di bidang musik, Wali Band ternyata juga tidak mau ketinggalan untuk menjajal dunia film lewat judul Baik-Baik Sayang. Faang dan kawan-kawan juga unjuk kebolehan beradu akting. Di tahun 2012, ya, grup band Wali meluncurkan sebuah album kompilasi terbaik yang diberi judul 3-in-1. Album ini hanya dijual di salah satu gerai makanan di seluruh Indonesia, dan album ini memuat 12 single pilihan dari 4 album studio sebelumnya, ditambah dengan 2 lagu terbaru, Cinta Itu Amanah dan Cari Berkah. Ini yang juga masih dalam spesial edisi lagu-lagu religi dari Wali Band. Kalau kita melihat album-album yang sudah dikeluarkan oleh Wali, juga bisa dikatakan cukup banyak, ya. Ada Orang Bilang, Cari Jodoh, Aku Bukan Bang Toyib, ya, di tahun 2011 itu. Kemudian Doain Ya Penonton di tahun 2014. Ada 2020 di tahun 2020. Kemudian album religi juga ada Ingat Solawat di tahun 2009, Wali Album Religi tahun 2011. Kemudian Spesial Religi Wali Cari Berkah di tahun 2013. Kalau bicara juga berkaitan dengan album kompilasi, ini juga banyak sekali pendengarnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Kemudian single-single utama dari Wali Band yang ini juga banyak sekali didengarkan oleh penikmatnya. Ada lagu Dik, ya, tahun 2008, Ego Ka Aku, Emang Dasar, Aku Sakit, ini yang baru saja kita dengarkan juga. Kemudian Cari Jodoh, ya, Baik-Baik Sayang, Puaskah Harga Diriku. Ada Aku Bukan Bang Toyib, ini juga menjadi salah satu soundtrack sinetron, ya, di televisi. Kemudian juga ada Doaku Untukmu Sayang, ada Sejuta Setia, Jujur dan Takwa, dan masih banyak yang lainnya.

Ya, itu tadi pendengar perjalanan karir bermusik dari seorang wali band. Dan kita melihat bahwa ternyata lagu-lagu Indonesia ini beragam sekali ya, termasuk yang dibawakan oleh wali band, lagu-lagu pop yang kemudian juga ada nuansa Melayunya yang juga masih digemari oleh telinga masyarakat Indonesia. Baik pendengar, demikian Exmusa, eksplorasi musik Indonesia di petang hari ini untuk edisi Sabtu 25 Juli 2020. Dan sesaat lagi tepat pukul 19 kita akan segera bergabung bersama dengan program 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional.

0: 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN BPOPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personel Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dalam kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori TNI ya. Teman saya ajak kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama mengikuti kegiatan samping juga tentunya.
1: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk pemenang. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin, Kamis Jumat. Kemudian untuk kelompok peluru menang sama pagi kita laksanakan yaitu menembak 2.000. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi baru 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
5: Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
6: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
7: Khusus terkait penahanan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan perkara tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
6: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
8: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses

0: dan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
1: Rudy menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN PB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
3: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPN PB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Una Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga sebentar lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balikpapan. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Opitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan pertama, kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan saat. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Gelaoyo dan Kecamatan Lapulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara, Amantelang Banua, menyebutkan

0: Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namuhalu dan Sawo belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
1: Kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
0: Ya.
1: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luar Nias ini kesulitan bahan baku.
0: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munir Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sanah melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong, diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
4: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
3: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
5: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong.

0: merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
1: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni

0: lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP 3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
1: Tahun lalu selama satu tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
0: Sementara itu,

0: kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
1: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
0: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perundungan di Kota Kediri. Anu Kusuma, laporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Karena ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
4: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
3: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu. Membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami samakan, ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian gitu.
5: Nah, 5 orang ini siapa aja Pak?
4: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
6: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan profesional. Saya kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
4: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri.

0: pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
1: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Tonton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir, dan juga tadi ada Ustadz Sungki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Jadi sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalan Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memperingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke The Studio dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Syamdi Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar RRI yang saya cintai, malam hari ini kita jumpa kembali bersama Dr. Setio Puncono dalam acara Pencerahan Agama Hongju. Malam hari ini saya akan memberikan satu judul kerjasama saling menghargai sesama. Sebelumnya marilah kita berdoa kehadiratian Tuhan Yang Maha Esa di tempat yang maha tinggi dengan bimbingan Nabi Besar Agung Konghucu dipermuliakan. Sembah syukur kehadiratnya. Semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi kita semuanya. Wang I Sangti Widian Yute Sancai. Para pendengar RRI yang saya muliakan, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Dian Ming adalah bentuk daripada kekuatan Tuhan di dalam mendorong atau menciptakan manusia. Yang paling sempurna penciptaan Tuhan adalah manusia, karena manusia memiliki sing atau watak sejati yang membedakan manusia itu dengan makhluk-makhluk lainnya. Dengan sing atau watak sejati inilah merupakan cerminan daripada karakter daripada Tuhan secara asli. Maka disitulah manusia memiliki satu keunikan, di mana manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan berakal. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk individu sekaligus adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, ingin selalu berkumpul dengan sesama, bekerja sama dan bergaul. Inilah yang dikatakan sebagai zone politician. Manusia harus bekerja sama dan menghargai sesama untuk saling hidup harmonis. Maka manusia dalam hubungan dan kerjasama dengan orang lain, dia memerlukan tiga hal. Yang pertama adalah persahabatan. Yang paling harus diperhatikan yaitu saling tolong-menolong. Yang kedua adalah memerlukan timbuk, yaitu kerjasama untuk menyelesaikan program-program besarnya. Dia tidak bisa hanya bekerja sendiri, tetapi dia harus secara tim. Ketiga, memerlukan jodoh, memerlukan pacar, membentuk keluarga bahagia, dan dia memerlukan keturunan. Para pendengar RRI yang saya muliakan, kerjasama mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara pihak terkait serta meningkatkan rasa bersetia kawan. Bekerja sama menciptakan praktek yang sehat serta meningkatkan semangat kelompok dan kebahagiaan hidup. Berbicara masalah kebahagiaan hidup, ketika saya bertanya kepada orang-orang apakah kebahagiaan mereka terbesar, setiap pertanyaan yang saya sodorkan, jawabannya selalu mengatakan mereka sebagian besar mengacu pada pasangan, anak-anak, orang tua, dan teman. Artinya bahwa mereka yang memiliki hubungan pribadi yang kuat di dalam hidup mereka menjadi orang-orang saling bahagia. Jadi kebahagiaan itu adalah ditentukan oleh hubungan yang baik di antara sesama manusia, di antara sesama anggota keluarga, dan di antara sahabat dan kawan. Para pendengar RRI yang saya muliakan, jikalau hal ini yang menjadi tolok ukur, maka 2500 tahun yang lalu Nabi Konghucu sudah mengajarkan 5 hubungan atau wulung bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian hidup. Di dalam kitab Chongyong 9 pasal yang 8 pada halaman 36 disebutkan, adapun jalan suci yang harus ditempuh di dunia ini mempunyai 5 perkara dan 3 pusaka di dalam menjalankannya, yakni hubungan antar raja dan menteri. Ya, di sini hubungan ini antar raja dan menteri, kalau sekarang presiden dan menterinya, ayah dan anak, komunikasi orang tua dan anak ini penting, khususnya ayah, suami dan istri, ya, dengan kakak dan adik, dan kawan dengan sahabat. 5 perkara inilah merupakan jalan suci yang ditempuh di dunia: kebijaksanaan, cinta kasih, ren,
dan keadilan, ya, keadilan atau keberanian, yi, ya. Tiga pusaka inilah kebajikan yang harus ditempuh. Maka yang hendak menjalani haruslah satu tekadnya. Di dalam kitab Chung Yung 9 pasal 8 ini menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya Konghucu mengajarkan kepada kita hubungan, ya, hubungan pribadi di dalam keluarga, kemudian antar personal di dalam keluarga, lalu meningkat menjadi hubungan masyarakat, bangsa, bahkan dunia. Karena dengan hubungan-hubungan ini dijalankan dengan baik, ya, maka disitulah terciptalah kebahagiaan, ya. Karena setiap kita bertanya kepada sahabat kita, dimanapun kita berada, apa yang membuat kita bahagia adalah hubungan baik. Para pendengar RRI yang saya muliakan, lima hubungan kemasyarakatan, Wulun, atau lima hubungan Konghucu, Five Relations of Confucius, adalah merupakan hubungan sosial kemanusiaan yang merupakan inti daripada hidup berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, bahkan dunia, ya, dan global. Bukan saja Zi, Ren, Yong, ya, saja sebagai raja ia berhenti di dalam cinta kasih, sebagai menteri berhenti pada sikap hormat dalam tugas, sebagai anak berhenti pada sikap bakti, sebagai ayah berhenti pada sikap kasih sayang, dan di dalam pergaulan dengan rakyat senegeri berhenti pada sikap dapat dipercaya. Inilah adalah etika moral yang diajarkan kepada kita, yaitu bagaimana kita menghormat, bagaimana kita berbakti, bagaimana kita kasih sayang, dan kita sikap dapat dipercaya di dalam pergaulan. Itu tercantum di dalam kitab Chung Yung bab 3 pasal yang ketiga. Kesimpulannya, para pendengar RRI yang saya muliakan, adalah etika moral untuk mengikat pergaulan bukan saja dari pusaka, yaitu kebijaksanaan, cinta kasih, keberanian, melainkan ditambah dengan dipercaya, dan disitulah ada unsur kebenaran di dalam pergaulan. Bahkan ini terus berkembang dan menjadi etika moral Konghucu yang saat sekarang ini kita pakai di dalam pergaulan sehari-hari. Tujuan kerjasama adalah bermasyarakat, ya. Bermasyarakat itu tujuan kerjasama. Ada yang dinamakan dengan konsep Nation Wai Wang. Artinya manusia itu wajib ke dalam itu membina diri, ya, membina diri seperti Nabi, ya, berkarakter sinche, ya, berkarakter sinche itu berkarakter seperti Nabi, ya, seperti Nabi tapi bukan Nabi, tapi dia sebagai seorang yang unggul. Keluar, ya, itu kalau itu pergaulan di dalam, ya, itu membentuk pribadi Nabi, tapi keluar hidup bermasyarakat, dia bergaul, bekerja sama, menjadi pemimpin rakyat yang adil, yang bisa memahami kepentingan-kepentingan rakyatnya dan mengerti akan kebutuhan daripada masyarakatnya. Kerjasama dan saling menghormati pandangan Konghucu yang bagaimana? Ada 10 hal yang kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah persahabatan dan bekerja sama yang memberikan kebaikan bagi orang lain. Kalau kita ini bekerja sama dengan siapapun, maka itu harus memberi kontribusi baik kepada orang lain. Jangan sampai kerjasama ini menjadi keburukan, tapi bersahabat dan bekerjasamalah yang memberikan kebaikan bagi orang lain. Di dalam Lunyu 12 pasal 16 disebutkan, seorang sinche menjadikan kebaikan orang lain, tidak menjadikan keburukan orang lain. Seorang rendah budi berbuat sebaliknya. Artinya, kita dituntut untuk menjadi sahabat yang menjadikan atau yang bisa mendorong orang lain untuk melakukan hal yang baik, ya, untuk merubah karakter yang tidak baik menjadi baik. Maka inilah yang pertama, yaitu persahabatan dan kerjasama yang memberi kebaikan bagi orang lain. Yang kedua, dengan mengambil contoh kebaikan orang lain, berarti membantu orang lain itu berbuat baik. Maka laku seorang sinche itu tiada yang lebih besar daripada membantu orang lain untuk berbuat baik. Ini sesuai dengan juga kitab Mengci pasal 2a 8 dan 5. Para pendengar RRI yang saya muliakan, yang kedua adalah
persahabatan dan kerjasama yang memberikan kebahagiaan. Ya, kalau kita bekerja sama dan bergaul dengan orang lain, itu harus memberi kebahagiaan kepada orang lain. Di sini disebutkan di dalam Mengci 1B 3 dan 2, yang besar mau bekerja sama bagi yang kecil. Orang yang kaya mau bekerja sama dengan orang miskin. Orang yang berkedudukan tinggi juga mau dengan orang yang jabatannya rendah. Ini intinya begitu. Yang besar mau bekerja bagi yang kecil. Itu menunjukkan selalu gembira dalam Dien atau Tuhan Yang Maha Esa. Ketika orang kaya bisa bekerja sama dengan orang miskin, ketika pejabat mau bekerja sama dengan di bawahannya, ya, di bawahnya itu, maka disitulah akan membawa kebahagiaan. Itulah yang kedua, para pendengar RRI yang saya muliakan. Kemudian yang ketiga, yaitu persahabatan dan kerjasama yang memotivasi kesuksesan. Nah, di dalam Chongyong bab 19 pasal 20 disebutkan, bila orang lain bisa melakukan hal itu dalam satu kali, maka diri sendiri harus bisa melakukan 100 kali. Jika orang lain bisa melakukan 100 kali, maka diri sendiri harus bisa melakukan 1000 kali. Artinya bahwa persahabatan ini harus mencontoh, harus memberi keteladanan yang baik. Bagi orang-orang yang sukses, kita harus mencontoh kesuksesannya, dan kita tidak boleh iri. Dan ini akan bisa memotivasi, ya, diri kita untuk menjadi sukses. Maka di sini disebutkan persahabatan dan kerjasama yang memberikan motivasi kesuksesan bagi orang lain, dan kita bisa mendorong orang lain untuk menjadi sukses. Yang keempat, para pendengar RRI yang saya muliakan, persahabatan dan kerjasama yang menolong dengan tulus. Ya. Kita meskipun kita bisa menolong orang lain, membuat orang sukses, tapi perlu ada kata ketulusan. Yang kelima, para pendengar RRI yang saya muliakan, persahabatan dan kerjasama yang suka bermusyawarah. Ya, tidak boleh kita ini mempunyai ide yang baik, kemudian kita ini memutuskan sendiri. Bisa jadi kebaikan ini tidak akan bermanfaat, bahkan dicela oleh orang lain. Tetapi kalau kita proaktif, ya, bermusyawarah, saling berunding dengan orang lain, maka perbuatan kita dan kerjasama kita ini akan didukung, bahkan didorong untuk menjadi sukses. Di sini disebutkan di dalam Lun Yu jilid 7 pasal 11 ketiga, orang yang kupilih yang di dalam menghadapi perkara mempunyai rasa khawatir, suka bermusyawarah untuk menyelesaikan rencana sehingga dapat berhasil di dalam tugasnya. Disinilah penting kita bermusyawarah di dalam pergaulan. Lalu yang keenam, para pendengar RRI yang saya muliakan, persahabatan dan kerjasama yang hidup di dalam suka dan duka. Ini jarang bisa terjadi. Ketika dalam suka saja orang bisa berkumpul, ya, orang bisa berkumpul dalam keadaan suka. Ketika kita kaya, kita uangnya banyak, maka orang datang ke dalam diri kita, dan orang yang tidak kenal pun dia merasakan mengenalnya. Tetapi para pendengar, ketika kita miskin, ketika kita sakit, kadang-kadang tidak ada orang datang ke hadapan kita, bahkan tidak ada orang mengunjungi kita. Persahabatan yang baik adalah persahabatan ketika kita di dalam keadaan hidup, yaitu di dalam duka dan suka. Dalam keadaan kita memiliki, dalam keadaan kita kaya, orang tetap akan datang. Tetapi dalam keadaan kita duka, dalam keadaan kita miskin, orang tetap akan hadir. Dan itu harus kita terapkan kepada orang lain juga. Kita tidak boleh sombong ketika kita kaya, dan kita tidak boleh menghindar dari orang-orang yang tidak mampu. Tapi kita harus selalu hidup dan tidak memilah-milah orang itu kaya, orang itu miskin, orang itu berjabatan tinggi, memiliki jabatan tinggi atau tidak. Inilah persahabatan yang bisa menciptakan kebaikan di kala kita suka dan duka. Para pendengar RRI yang saya muliakan, yang ketujuh adalah persahabatan dan kerjasama yang tidak mengambil keuntungan atau merugikan orang lain. Kita mau bergaul dengan orang lain, tetapi kita mengambil keuntungannya saja. Ya, atau ketika kita mendapatkan pinjaman uang, ketika kita mendapatkan barang darinya, tapi ketika kita tidak mendapatkan apa-apa, kita menjadi jauh dengan orang itu. Ini tidak boleh, para pendengar RRI yang saya muliakan. Yang kedelapan,
adalah persahabatan dan kerjasama yang menumbuhkan semangat belajar. Ya, menumbuhkan semangat belajar. Ini penting. Jadi kalau kita memiliki sahabat atau kita ini memiliki teman, maka harus mendorong supaya kita ini semakin belajar giat, atau mendorong teman kita bersama-sama dengan kita memiliki semangat belajar. Harta suatu negara itu bukan emas dan perak, melainkan seberapa banyak orang-orang yang berpikir dan belajar demi kemajuan. Gerakan bangsa Jepang untuk membuka mata ya terhadap dunia sejak revolusi Meiji terletak pada kekuatan pendidikan ya berkualitas tinggi yang dimulai dengan Rungu, Analek, Konfusius dan kitab Mingzi. Nah, contoh di Perang Dunia Kedua, para pendengar RRI yang semua muliakan, Makoto ya itu mengatakan ketika Jepang itu hancur, maka apa yang ditanya oleh mereka? Apakah masih ada guru-gurunya? Karena kalau masih ada guru yang hidup, maka Jepang dengan kehancurannya bisa bangkit kembali. Disitulah pentingnya guru sebagai pembelajar di dalam memajukan Jepang. Nah, para pendengar dan RRI yang saya muliakan, persahabatan dan kerjasama yang menumbuhkan semangat belajar itulah yang paling pokok, ya, yang paling pokok di dalam kehidupan ini untuk mencapai kemajuan bersama. Kemudian para pendengar RRI yang saya muliakan, yang kesembilan adalah persahabatan dan kerjasama yang bisa menumbuhkan rasa bakti kepada orang tua, kepada bangsa dan kepada negara, menjauhkan sifat ego dan emosi. Ini penting, sehingga kalau kita bersahabat, kita semakin kita berbakti kepada orang tua kita, ya kita berbakti kepada bangsa dan negara, dan tentu saja berbakti kepada Tuhan sebagai pencipta alam dan semesta. Dan yang terakhir adalah, para pendengar RRI yang saya muliakan, persahabatan dan kerjasama yang bisa mendorong iman Konghucu dengan melakukan ibadah. Ini penting ya, dikunci dengan ibadah, dikunci dengan takwa dan iman kepada Tuhan. Ketika kita punya sahabat dan sahabat kita bisa mendorong kita untuk selalu ingat kepada Tuhan, inilah sahabat yang luar biasa. Demikianlah para pendengar RRI yang saya muliakan, pencerahan pada malam hari ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bersama saya Dr. Setio Kuncono, Sancai.

0: Bahala manusia mendok. Lambil-lambil tengah segilu.
1: Dah, Gek. Ada apa, Manisem?
2: Sini dulu, sini dulu. Nah, jadi begini, Bang Is, Bang Us, dan Bang As. Manisem kan baru saja dapat orderan masker. Jadi maskernya tuh Manisem sendiri yang jahit.
0: Terus?
2: Bisa nggak Manisem minta tolong belikan bahan untuk buat masker tuh? Nanti Manisem kasih tahu di mana tokonya dan bahannya seperti apa. Karena di rumah ini Manisem masih banyak kerjaan.
0: Oh, tenang Manisem. Mbak Is siap untuk membantu.
3: Mana boleh? Kita kan nak ke surau.
1: Iya Is, kita kan nak pergi mesin surau nih.
2: Jadi gak ada nih yang mau bantuin Manisem.
3: Biar Bang As aja yang bantu Manisem.
1: Mbak tokoh no, ku nak ikut gak nak oi. Ku nak mesin surau, surang-surang ku nih.
0: Duh, Nok bukan solusi kawan.
1: Nok?
0: Cami je.
1: Kenapa tak?
0: Kita berdua gilok mesin surau Nok. Adik ni bekulah belik di toko nuan. Ku langsung pergi kat surau nulung tak.
1: Inilah ku malas dengan kau ni Is. Yelah nunji je. Tapi ingat, belah belik dari toko nuan, aku langsung ke surau ya.
0: Iya, itak tenang je. Tapi Manisem, Bak Is belik luk benda ya. Nak ganti baju yang agak lawa sikit. Okey.

Bekone kan lawas sikit. Bejulah lawa, ambuk alicenlah minyak. Sutek dek. Wangi. Mana tahu penjaga toko cewek lawa. Lalu nak sihir je ngau. Makcik leh ha menau ya. Lah isak je lah. Dekat pamit je. Eh, ni kain bu ya. Kunonglah 3 hari 4 hari ni ada kat kursi ni. Ke makcik leha dek pakai dek? Iyo bu. Pasti bin dek pakai dek. Bin masih pakai. Pastilah bin simpan kat lemari nun. Bukondok. Cuba ku tawa dengan manisium je lah.

0: cuma mau ke toko kain aja dandannya Nencis kayak gini. Dan itu rambutnya itu Bang Is, ya Allah, kayak disiram minyak sekilo aja.
1: Duh, au nih Manisem, sah nak protes-protes lah. Eh Manisem, coba au nong nih.
0: Oh boy, ki Bang. Wah, kain dari mana ini Bang Is? Bagus loh kain katunnya, lembut, adem. Wah, ini kalau dibuat masker cocok ini.
1: Iya ke? Bekondok iya. Manisem. Deket beli kain kat toko.
0: Jadi?
1: Beli kain ni je. Berapa kira awak nak beli?
0: Oh begitu, jadi ceritanya Bang Is mau jual ini. Oke oke, kalau begitu kita gak usah beli kain di toko. Saya beli kain ini aja. Ini yang ada motif bunga kecil ini aku beli 100 ribu. Nah kalau yang polos ini 50 ribu, gimana?
1: Bapak, 150 ribu, lumayan nih. Oke lah Manisem.

0: Waalaikumsalam. Ceria sangat nampak muka nak bujang makcik petang ni. Rambutlah berdelau. Tu, apa pula yang kau bawa tu, Is?
1: Makcik ni, muka masam salah. Muka ceria pun salah.
0: Bukan salah. Cuma makcik ni heran saja. Sebab tak macam biasanya. Banyaknya tambul kau beli. Melaka ada, temekong ada, pecal pun ada. Masih ada lagi. Apa tu? Air kelapa. Air tahu pun ada. Kau ni nak makan hall, kenapa buka puasa banyak sangat benda dibeli ni? Cakap punya cakap, mana pula kau dapat duit?
1: Duh makcik ni, Is cakap limau makcik cakap limau lah. Ni ku malas dengan makcik ni. Ini semua Is beli dari hasil menjual barang tak pakai.
0: Barang tak pakai? Kalau barang bekas, makcik tahulah tu. Macam botol bekas ke, karung bekas ke. Barang tak pakai tu, kau dapat dari mana pula?
1: Dari mana lah?
0: Iya? Barang apa tu?
1: Kain dekat atas kursi kat sudut dok.
0: Apa? Kata siapa kain tu tak pakai? Pantaslah makcik cari tak temu-temu dari tadi. Kau jual rupanya.
1: Isnong lah 3 hari 4 hari ni kain dok ada kat situ. Nisik orang nak nyimban. Isakan dek pakai deh.
0: Dia dekat situ kan. Persiapan saya nak ngantar dekat tempat jahit. Bukan tak terpakai. Memanglah kau ni, Is. Dengan siapa pula kau jual kain tu? Cepat ambil balik.
1: Ndak boleh makcik. Kain tu pastilah dibuat masker lah manisam. Duitnya pun lah ih belanja benda makan untuk buka puasa kita ni ho. Untuk belikan as dan us tambur dengan pecah je deh.
0: Amboi, dia bersedekah-sedekah pula petang ni ya. Memang cukup teruk lah kau ni ya, Is ya. Dapat duit berbagi dengan kawan, berbeli tambul banyak-banyak mubazir. Telur ayam makcik kau ambil buat telur merah. Inilah kain pula. Banyak betul kisah korang bertiga tu ya. Kain tu, kain masih baru. Yang kau kira kain tak pakai tu. Kain tu kan, makcik nak buat baju untuk raya nanti, Is. Kau tahulah THR orangku berkurang raya ni. Kain tu lah penyelamat untuk raya nanti. Pokoknya, makcik tak nak tahu. Raya ni, kau belikan makcik baju baru.

masih melaju dalam perjalanan ke diri malam ini pendengar di edisi spesial akhir pekan hari ini di agenda Sabtu 25 Juli 2026 masih dipancar luaskan dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Senang sekali saya Willy Anugrah dapat hadir kembali menjumpai Anda di awal perjalanan ke diri malam ini yang akan kita lewati bersama dengan segmen Galeri Komunitas yang akan hadir sesaat lagi yang nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita akan menghadirkan komunitas VW ya, Volkswagen, yang ini memang begitu abadi ya keberadaannya ya, walaupun sudah sekian dekade dan masih eksis dengan berbagai anggota dari berbagai macam latar belakang dan juga pengurus yang juga masih eksis. Dan hari ini dan juga besok ya, dalam rangka hari jadi Kota Kediri, komunitas VW se-Indonesia sedang berkumpul di Gor Jayabaya Kota Kediri untuk melaksanakan gathering yang pada malam hari ini dihadiri langsung oleh penyanyi legendaris Ari Lasso untuk memeriahkan acara gathering yang juga sekaligus dalam rangkaian hari jadi Kota Kediri. Kita akan bahas mendengar di perjalanan Kediri malam ini sampai nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masih melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Kediri Malam Ini dalam program Galeri Komunitas untuk edisi spesial akhir pekan hari ini, pendengar, di agenda Sabtu 25 Juli 2026. Di Indonesia, komunitas pecinta mobil Volkswagen atau VW ya, ini merupakan salah satu komunitas otomotif terbesar, tertua dan paling solid. Wadah utama yang menaungi berbagai klub VW regional dan model spesifik di seluruh Nusantara adalah Volkswagen Indonesia Association atau yang disingkat dengan VIA. Volkswagen Indonesia Association atau VIA ini didirikan sejak dekade 1990-an, pendengar, untuk mengkoordinasikan puluhan klub VW yang tersebar di wilayah Sumatera, kemudian Jawa, Bali, Kalimantan, hingga Sulawesi. VIA bertugas menyusun agenda tahunan agar kegiatan antar klub berjalan harmonis, dan terdapat puluhan klub lokal yang aktif ya, di antaranya adalah klub regional. Ini di Jakarta Volkswagen Club atau yang disingkat dengan JVC. Kemudian ada juga di Bandung Volkswagen Club atau yang disingkat dengan BVC, dan komunitas VW Jogja. Kemudian termasuk di Kediri juga ada, pendengar, Kediri Volkswagen Club. Kemudian Surabaya Volkswagen Club, Bali Volkswagen Club, hingga klub di wilayah Sumatera hingga Kalimantan. Dan pendengar, klub ini juga berdasarkan varian-varian ya terbentuknya. Jadi contoh saja salah satu klub yaitu yang bernama Battle atau Kodok. Jadi ini komunitas khusus penggemar VW Battle Classic. Sementara itu ada juga klub berdasarkan varian kombi atau safari. Jadi ini bentuknya seperti bus owner society atau yang disingkat dengan bus club. Ada juga namanya seperti itu karena menyerupai bis begitu ya bentuknya ya. Atau juga ada Surabaya Volkswagen Bus Club, ini juga ada, dan mereka mayoritas memiliki kendaraannya adalah VW kombi seperti yang hari ini tersentra di Stadion Brawijaya ya, di Stadion Jayabaya yang ada di Kota Kediri, di mana sedang terselenggara gathering dari teman-teman VW Kombi seluruh Indonesia di hari jadi Kota Kediri yang dihadiri oleh Ari Lasso pada malam hari ini. Kemudian pendengar, ada juga komunitas berdasarkan varian yang berjenis VW modern. Jadi komunitas pemilik VW keluaran terbaru seperti Golf, kemudian Scirocco, Tiguan seperti Nufox. Ini juga banyak yang masih eksis sampai saat ini. Kemudian agenda dan juga kegiatan utamanya adalah Jambore Nasional. Jadi seperti malam hari ini juga terselenggara di Kediri. Ini terselenggara Jambore Nasional yang memang di ini ya untuk pelaksanaannya ini dilaksanakan bertepatan dengan hari jadi Kota Kediri, dan ini merupakan ajang kumpul akbar tahunan para pecinta Volkswagen dari seluruh Indonesia yang diisi dengan pameran mobil klasik, kemudian juga touring, bursa suku cadang, serta bakti sosial. Kemudian Jambore Nasional ini diisi dengan touring and gathering juga. Jadi acara lintas kota untuk menguji keandalan mesin pendingin udara atau air cooled maupun water cooled. Lalu ada juga acara bakti sosial dan acara unik seperti acara hiburan musik yang dihadiri Ari Lasso malam hari ini. Ini merupakan bentuk dari kekompakan komunitas Volkswagen yang kerap terlibat dalam aksi kemanusiaan. Tidak hanya itu, kegiatan budaya juga rutin terselenggara hingga acara-acara promosi pariwisata daerah. Ya, kita akan bahas lagi nanti, pendengar ya, di kesempatan kali ini untuk galeri komunitas yang kita hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan Volkswagen Indonesia Association atau VIA yang di usianya ke-36 ini masih tetap eksis hingga saat ini. Kita akan hadir yang nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Hujan bulan Juni dari Di Lestari featuring Gardiga Gigih ya. Ini satu persembahan yang sudah mengantarkan kita di menit 00 ya, di jam 9 malam tepat saat ini, di agenda Sabtu 25 Juli 2026, yang artinya mengakhiri perjumpaan kita dalam program Galeri Komunitas. Untuk malam hari ini kita sudah hadirkan satu tema, yakni Volkswagen Indonesia Association atau VIA, yang pada malam hari ini berkumpul juga di Stadion Gor Jayabaya Kota Kediri ya, yang sedang menyelenggarakan gathering beserta acara konser malam hari ini yang dihadirkan langsung oleh sang bintang legendaris, ada Ari Lasso ini ya. Waduh, pada rame pasti di sana. Iya, baik. Kita nanti akan lanjutkan kembali perjalanan Kediri malam ini sesaat lagi mendengar dengan hadirnya Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu, yang akan hadir hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih dipandu oleh saya, Willy Anugrah tentunya. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100 Komodo MHz di Programa 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Wow.

Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini?
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
2: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Baik, kita lanjutkan kembali perjalanan Kediri malam ini pendengar di edisi spesial akhir pekan hari ini, hari Sabtu malam Minggu. Sabtu malam Minggu ya, di kalender 25 Juli 2026 untuk edisi akhir pekan, akhir bulan juga. Dan yang pasti bukan akhir dari perjumpaan kita, karena kita masih akan memulai Ruang Rindu di perjalanan Kediri malam ini yang nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Edisi spesial malam hari ini kita hadirkan genre yang komplit yang pasti ya, untuk Anda yang nanti ingin mendengarkan lagu-lagu serta request lagu-lagu pop nostalgia, baik itu mancanegara maupun Indonesia. Tentunya sudah saya buka di dua jalur, di 08 12 34 600 289, dan juga di 0857 2535 2550, atau Anda juga boleh bergabung lewat jalur on air pendengar di 0354 310 1108 untuk Anda akses di malam hari ini. Sudah saya buka, masih panjang perjalanan, monggo boleh dimanfaatkan begitu ya, supaya nanti apa yang Anda request ini sempat kita putarkan semuanya hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya juga ingin menanyakan kabar Anda pendengar malam hari ini seperti apa. Yang pasti di akhir pekan seperti sekarang ini tentu akan berbeda vibes-nya begitu ya. Lebih ceria, lebih semangat lagi, lebih termotivasi untuk menjalani hari. Apalagi besok hari Minggu berkesempatan untuk libur begitu, untuk Anda yang libur tentunya. Sehingga ada quality time begitu ya, bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang spesial. Ini bisa dimanfaatkan untuk akhir pekan yang selalu menjadi momen-momen yang kita tunggu bersama. Oke, baik, sudah ada yang bergabung ini di jalur 0812 354, di 34600 ya, 289. Dari siapa ini saya terima terlebih dahulu, ada Bu Siti Aisyah ya, di Kandat ini. Kita terima terlebih dahulu. Selamat malam Bu Siti Aisyah.
1: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Bu Siti Aisyah di Kandat, apa kabar malam hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi.
1: Tahu Mas, ya tahu apa itu? Konser di anu itu dah.
0: Iya, dari Ari Lasso ya malam hari ini ya.
1: Iya.
0: Bu Siti Aisyah enggak nonton?
1: Banyak dekat, tapi
0: yo. Oh gitu. Iya, dekat ya kalau dari Kandat ya. Tinggal ya, ke barat ini, ke arah barat ini, Cikor Jayabaya.
1: 10 kilo Mas.
0: Iya, 10 kilo ya kalau dari sana ya. Iya, sebenarnya bisa nih nonton nih, masih keburu nih.
1: Lek diomongnya aduh, tapi gue lek diparani no cedek kan.
0: Gitu, iya kan masih sama-sama di Kabupaten Kediri.
1: Iya.
0: Iya, cuman sekarang ada ini ya, ada proyek Jembatan Kaliombo ini yang bikin.
1: Iya,
0: aduh. Itulah.
1: Sering crowded ya.
0: Betul, crowded di wilayah Kaliombo dan alun-alun dan sekitarnya, yeah. Ini oke deh, baik.
1: Mas, lagunya tahun piro Mas?
0: Lagunya 90 sampai dengan tahun 2000 ini Bu Siti Aisyah.
1: Sampai 2000?
0: Ya, maksimal tahun 2000. 2000-an.
1: Aku
0: oke, apa nih?
1: Sahabat sejati Mas.
0: Sahabat sejati dari apa? Sila on Seven.
1: Silahkan.
0: Oke, boleh, siap. Monggo ini, boleh dikirim-kirim salamnya biar pada ya, naik semua.
1: Ya, sahabat sejatinya buat Pak Selamat Kalabria, okay,
0: ya.
1: Yang Borbo, Pak Sujianto,
0: ya.
1: Anggar, siapa lagi ya? Pak Selamat itu singgah.
0: Oh.
1: Terus Pak Widi,
0: Pak Widi
1: Tokyo, Pak Sukanji Minggiran, Pak Agus Kampung Dalem, Pak Tarji Centong, Bu Sita, Bu Rini Wates, Bu Farida Palu, Bung Freddy Meroke keluarga, Kang Ahmad Irwan, Mbak Dinda Bogor. Siapa lagi? Mbak Diona.
0: Mbak Diona.
1: Kupang.
0: Kupang.
1: Ada siapa ya? Dan semua saja.
0: Oke. Okay.
1: Yang lagi mendengarkan.
0: Yang lagi mendengarkan.
1: Anda berada.
0: Siap.
1: Salam sehat dan selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Mas Lili.
0: Ya.
1: Tumben kok siaran malam.
0: Iya, ini lagi pengen malam mingguan sama pendengar ini ceritanya.
1: Iya. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin, amin.
1: Sukses. Bahagia dunia akhirat. Selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Terima kasih waktunya. Bila ada salah kata mohon maaf.
0: Inggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Siti Aisyah di Kandat ya, yang sudah bergabung lewat jalur 0812 34 600 289. Oke, saya terima terlebih dahulu yang ada bergabung di jalur Ron R 0354 310 1108. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, memori lagu kenangan.
0: Iya, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Oke, ini dari siapa ini? Bapak di mana?
2: Di Sambirejo Pare.
0: Sambirejo Pare. Oke, dari ya. Pak siapa ini?
2: Pak Priyo.
0: Pak Priyo di Sambirejo Pare. Salam kenal dari saya, Pak Priyo.
2: Ya.
0: Inggih. Baik. Apa kabar ini, Pak Priyo? Hari Sabtu malam Minggu.
2: Kabarnya baik-baik saja.
0: Sehat ya Pak Priyo ya?
2: Iya.
0: Oke. Siap. Cuaca gimana? Dingin yang pasti ya. Angin kencang ya. Betul, betul sekali ini.
2: Iya.
0: Oke. Baik, monggo.
2: Mau minta nomor WhatsApp-nya.
0: Oh, nomor WhatsApp-nya. Oke.
2: Ya.
0: Silakan ini Pak Priyo, boleh di 0812
2: 0812
0: ya, 34 60 02 89. Betul. Iya ya. Bisa diakses juga ya di WA. Monggo ya. Pak Priyo ya. Ada request ya. Ini Pak Priyo malam ini bisa requestnya Barat boleh, Indonesia juga boleh nih Pak Priyo.
2: Oh, Indonesia saja.
0: Indonesia.
2: Saya Indonesia.
0: Oh, oke, okay. Cinta produk-produk Indonesia. Apa nih? Silakan Pak Priyo, lagunya apa nih? Silakan.
2: Iya, lagunya Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa, yang apa?
2: Ya. Mengapa tak pernah jujur.
0: Oke, okay. Siap.
2: Iya.
0: Siap, monggo. Ada salam-salam ini Pak Priyo.
2: Salamnya buat semua penggemar
0: ya.
2: RRI Kediri.
0: Oke. Okay.
2: Kalau nanti baik. Saya apa itu sampaikan satu persatu. Banyak sekali.
0: Oke, sudah banyak soalnya ya pendengarnya.
2: Ketahuan nanti.
0: Iya, nggak apa-apa. Sudah terwakili ya, semuanya ya. Ini Pak Priyo.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ya. Siap ya. Pak Priyo. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Iya, selamat malam. Oke.
2: Okay. Ya.
0: Iya. Baru saya ada Pak Priyo dari Sambirejo Pare yang sudah bergabung malam hari ini. Pak Priyo, salam kenal karena baru saja mengudara malam ini ya dengan penyiar saya maksudnya. Saya tidak tahu dengan penyiar-penyiar yang lain, ada Mas Aril Fonda, ada Mas Fauzi Ahmad, ada Mas Rifki Royan. Kemudian ada juga Mbak Lia Aulia dan juga Mbak Aska Ariska. Ini apakah sudah bergabung dengan penyiar-penyiar yang lain? Nah, monggo ini Pak Priyo ya, bisa bergabung kembali. Kemudian saya menyapa untuk yang sudah bergabung di jalur WA terlebih dahulu ya, di 0812 34 600 289. Ada Pak Sukarji ini yang sudah bergabung. Saya sapa terlebih dahulu malam hari ini. Selamat malam Pak Sukarji.
3: Pak Sukarji. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu Mas.
0: Oke, siap. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Pak Sukarji, apa kabar malam hari ini?
3: Kabarnya dingin, sehat
0: dingin,
3: luar biasa
0: ya.
3: Nih.
0: Ramai nggak ini Pak Sukarji, ada acara di Kediri ya? Ada komunitas VW, ada konser Ari Lasso, apa juga tampak kepadatan arus lalu lintas di minggiran?
3: di pinggiran kok sepi Mas Willy.
0: Sepi ya. Oh, oke, okay. Kayaknya sudah sepi, sudah pada.
3: Dan lagi kemarin tuh yang ramai biasanya Jumat sore,
0: Jumat sore menjelang akhir pekan ya.
3: Ya, tapi kalau Sabtu gini nih kok
0: sudah sepi ya. Oke. Okay. Besok ramai lagi Minggu malam ya.
3: Untuk Kota Kediri yang naik karnival itu kapan Mas Willy?
0: Night karnivalnya coba saya
3: apa yang malam hari ini?
0: Kalau malam hari ini kalau tadi itu yang nikah masal. Terus kemudian malam hari ini ada kegiatan ini komunitas VW Jambore Nasional ini, kemudian ada konsernya Ari Lasso itu di Gor Jayabaya ini Pak Sukarji.
3: Di Muning ini.
0: Iya betul, di Muning ke selatan itu. Jadi rame sekarang di sana.
3: Tapi jalan doa masih tutup Mas Willy ya?
0: Masih, sepertinya masih ini Pak Sukarji. Untuk persiapan besok ya, besok ini ada agenda apa nanti coba saya infokan ya Pak Sukarji ya.
3: Mungkin ya. Kalau Minggu biasanya ya Car Free Day
0: biasanya tutupnya mulai pagi ya.
3: Iya mulai pagi.
0: Minggu pagi biasanya. Malam hari ini
3: dengar kok dilanjutkan dengan karnival tuh mungkin besok apa hari ini gitu.
0: Oh gitu. Oke. Coba saya cek dulu ini.
3: Itu kan ulang tahun Kota Kediri Mas.
0: Betul,
3: Kediri.
0: Dalam rangka HUT Kota Kediri ini Pak Sukarji.
3: Dari jadi.
0: Iya. Itu nanti.
3: Ya Mas Willy, siap. Nanti kalau ada sempat mencari lagunya dari Iwan Fals ya.
0: Dari Iwan Fals, oke. Yang apa nih Iwan Falsnya?
3: DPR itu Mas Willy.
0: Oke, bentar.
3: Ada nggak coba?
0: Oke, boleh. Nah, silakan di salam-salamnya.
3: Ada Bu Si Raisah ya. Selamat malam. Juga pesan Pak Prio.
0: Pak Prio dari Pare Samirjo ini.
3: Samirjo.
0: Iya.
3: Samirjo Pare ya.
0: Samirjo Pare.
3: Ya, selamat malam Pak, mudah-mudahan Batak BRI.
0: Amin.
3: Ini lagu nostalgia itu tiap jam 9 ini ada di RRI. Juga enggak lupa ada di Pare ada Bobo Bani, Pak Joko, terus yang Rama. Enggak lupa juga ada Bu Sita, Mbak Niar, Pak Uco ini semuanya di Pare nih. Terus Pak Tarji ya.
0: Ya.
3: Terus enggak ketinggalan juga di Tulungagung ada Pak Mariono, Pak Karyoto, Pak Slamet di Kalangbret, juga yang Purba, terus Pipit yang ada di Tulungagung semuanya ini selamat malam juga mudah-mudahan.
0: Oke.
3: Kiri ada Liktul, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Sujianto, Pak Munoto, terus lagi Pak Uki ya di Bangsal nih Mas.
0: Oke, Pak Uki di Bangsa.
3: Terus tadi ya terus di Wates ada Burini. Di luar kota, di luar pulau nih Mas Willy ada Bu Farida, Mbak Diona, terus Mas Pak Jainal ya, Pak Jabin di Balikpapan.
0: Oke.
3: Okay. Juga ada Mbak Ina ya di Riau.
0: Oke, baik.
3: Selamat malam.
0: Oke, siap.
3: Juga enggak ada juga sahabat saya.
0: Oke, baik.
3: Di Bogor ada Dinda Mas Willy.
0: Oh, ada Teh Dinda di Bogor. Baik. Siap Pak Sukarji?
3: Juga Mas Irwan. Terus Mas Gilang, Mas Arif, terus Mas Putra Digura. Terus semua saja Mas Willy
0: dan siap. Siap Pak Sukarji. Oke. Yeah. Ini sepertinya agak ke sinyalnya mulai naik turun ya.
3: Ini bulan ini.
0: Oke, siap Pak Sukarji. Baik. Lagunya sudah ada ya.
3: Mas Willy. Salam sehat.
0: Inggih, Pak Sukarji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Iya, siap. Baik, Pak Sukarji. Terima kasih Pak Sukarji. Mohon izin saya cut terlebih dahulu karena sepertinya jaringan putus-putus ya. Oke, saya cut dulu ya Pak Sukarji. Mohon izin. Sepertinya jaringan mulai ada ketidakstabilan begitu. Sudah mulai putus-putus. Tapi lagunya sudah saya catat sudah ada. Nanti ditunggu saja ya Pak Sukarji ya. Surat buat wakil rakyat ini dari Iwan Fals yang di request oleh Pak Sukarji. Nanti akan kita hadirkan. Kemudian saya menyapa yang bergabung di jalur on air terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Ya, dari Pak Selamat ya sepertinya ya.
4: Iya, betul.
0: Oh, oke, okay. Alhamdulillah. Tadi ya, sudah disenggol sama Bu Siti Aisyah dari Kandat ya, tadi.
4: Iya, kalau enggak disenggol tadi saya enggak naik.
0: Oh, gitu.
4: Iya.
0: Iya, iya, ya, terima kasih.
4: Berarti masih semangat gitu.
0: Apa kabar Pak Selamat? Sehat ya, Pak Selamat ya, bersama keluarga?
4: Alhamdulillah sehat. Iya, sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Kita semua sehat.
0: Semuanya sehat. Alhamdulillah Pak Selamat. Tinggi.
4: Ngomong-ngomong cuaca di Pare.
0: Cuaca di Pare ini waduh sama ini dinginnya minta ampun nih malam ini. Angin juga kenceng banget.
4: Kalau di Tulungagung puncaknya dingin tadi malam.
0: Oh gitu, Tulungagung.
4: Iya, kalau okay. Malam hari ini enggak seberapa kalau tadi malam.
0: Oh gitu, malam hari malam kemarin. Oke oke oke. Iya iya iya iya, ini di Kediri nih, awet nih dinginnya.
4: Iya, ini nanti mohon putarkan dari Kukan Mencari dari Hari Nurdi.
0: Oke, judulnya Kukan Mencari ya dari.
4: Ya, Kukan Mencari
0: dari Hari
4: Nurdi.
0: Nurdi, oke. Hari Nurdi. Siap Pak Selamat.
4: Salamnya Nunut. Siapa itu Pak Sukarji?
0: Pak Sukarji. Iya, ya. Baik sudah komplit ya, tadi.
4: Ya tadi katanya Bu Siti Aisyah saya ganggu you mesem tadi saya. Jadi kalau Bu Siti Aisyah itu tegaknya kambil hijau, tegaknya sing dibucu.
0: Oke.
4: Kalau boleh saya nebak, Bu Syajah itu ngalem orangnya. Berbahagialah yang punya, yang punya. Itu.
0: Oh gitu, oke. Okay. Ya, baik. Bisa, siap, Inggi, Pak Selamat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Selamat di Tulungagung. Informasinya kemarin ini puncaknya mendidingnya kemarin begitu ya. Kalau malam hari ini sudah tidak seperti kemarin begitu. Walaupun sebenarnya masih dingin saja ya, di Kediri pun di Pare ini sama ini airnya kayak di mana ya, kalau kita lagi di Batu nih. Tapi Batu juga tidak sedingin dulu ya sepertinya ya. Mungkin pendengar juga punya pengalaman yang sama. Oke, saya coba terima penelpon berikutnya di belakang Pak Selamat di Tulungagung. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
5: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
5: Ruang Rindu.
0: Ya.
5: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi
5: apa
0: Rindu
5: lagu
0: dan Memori Lewat Lagu. Apa kabar?
5: Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
5: Gitu ya.
0: Oke.
5: Okay. Apa kabar Mas Willy?
0: Kabar baik, kabar sehat.
5: Okay, semoga sehat selalu, sukses selalu, semoga banyak dengan panjang umur yang barokah.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Anak-anaknya jadi anak yang saleh, salehah yang punya
0: amal karim. Amin. Amin amin. Ini dari Jombang ya?
5: Alhamdulillah masih ingat dari Guda Jombang Mas Willy. Sigit Aringga Purbakala.
0: Sigit Aringga Purbakala. Waduh. Oke, okay. Kabar sehat ya Pak Sigit Aringga?
5: Sama-sama sehat,
0: Mas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Siap, siap. Monggo ini ada request apa nih malam ini Pak Sigit nih? Halo. Pak Sigit, selamat malam. Halo Pak Sigit. Oke, nanti dicoba lagi Pak Sigit ya, suaranya tiba-tiba hilang nih. Modulasinya tidak ada nih, saya tidak bisa menangkap suara sama sekali. Nanti coba di bergabung kembali ya Pak Sigit Aringga Purbakala dari Jombang, Jawa Timur ini. Waduh, saya kalau Pak Sigit udah naik, Sigit Aringga. Ini semangatnya jadi berbeda begitu ya. Jadi lebih meletup-letup energinya ini dari Pak Sigit Aringga. Saya kan tiba-tiba terputus ini tadi suaranya, tiba-tiba modulasinya tidak ada nih Pak Sigit. Nanti boleh dicoba gabung kembali ya Pak Sigit ya. Karena requestnya masih belum saya catat nih. Jadi nanti saya punya hutang nih rasanya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bergabung kembali nih. Saya terima nih. Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Ruang Begirindu, Memori Wat Lagu.
0: Oke, ini sudah beda nih. Kalau ini yang purba dari Tulungagung.
6: Kan dia sama Tulungagungnya juga tanya.
0: Gitu, ya tadi ada Pak Selamat dari Tulungagung.
6: Lah iya, sama Tulungagungnya
0: juga. Yang purba, apa kabar malam hari ini? Sehat?
6: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat, sehat, Yang.
6: Semangat, Alhamdulillah.
0: Katanya Pak Selamat tadi Tulungagung dingin banget begitu kemarin.
6: Kemarin tapi ini juga dingin.
0: Sama sepertinya
6: sama
0: ya.
6: Dengan kemarin.
0: Oke, okay, ya, baik.
6: Lagunya tak dari anak Mas Willy.
0: apa nih?
6: Dari Dul Sumbang aja ya.
0: Dari Dul Sumbang. Dul Sumbangnya yang apa
6: rindu
0: ini?
6: Aku rindu kamu aja.
0: Oke, rindu aku rindu ya, kamu. Oke,
6: okay, siap. Tak ngikut tadi ada Pak Slamet.
0: Boleh.
6: Pak Sukardi.
0: Iya.
6: Mau saja pokoknya benar-benar apa radio RI Kediri selamat malam.
0: Oke.
6: Semangat walaupun keadaannya dingin seperti gini.
0: Tetap harus gabungan pokoknya.
6: Iya, tetap gabungan. Mana-mana filmnya gitu aja.
0: Sami-sami yang purba nggih. Baik. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tulungagung ini sudah hadir kembali yang purba yang menyapa kita semuanya di belakang Pak Slamet begitu ya. Saya terima dulu ya, barangkali ini Pak Sigit Aringga mudah-mudahan ya bisa bergabung kembali. Halo, selamat malam.
5: Iya, selamat malam. Iya. Itu ngedrop ya, Mas.
0: Oh gitu.
5: Oh. Iya, baterainya ngedrop.
0: Oh, baik. Iya, iya. Siap, siap. Monggo ini ya, Pak Sigit, request-nya apa nih?
5: Telaga Biru, Mas ya.
0: Telaga Biru. Oke.
5: Okay. Suara air.
0: Okay.
5: Dari pancuran bambu.
0: Asik.
5: Ya, salam nyambut semua catatan peta kertuali Mas Wedi.
0: Oke.
5: Okay. Anda berada sapa kapatung terlalu setia yang lagi pantau RRI FM untuk sudah masuk mabernya belum. Semoga Anda semuanya sehat khusus terlalu semoga banyak rezeki banyak umur yang berga anak-anak cucunya jadana yang terlalu yang punya kelakuan kerima.
0: Amin.
5: Tak lupa, yeah. Salam kenal bagi belum kenal. Apabila sudah kenal, semoga akrab bersamanya. Yuk kita jaga, kita bina, kita pelihara persahabatan bersama.
0: Oke, baik.
5: Semua penyanyi aku nyaman, kena bisbohnya, kerabat kerjanya, RRI FM di kedemikian.
0: Asik.
5: Semoga sehat atau tusuk selalu, semoga banyak penyanyi yang barakah, wabir khusus. Untuk yang pegang kendali di malam hari ini, Pak Willy bersama keluarga.
0: Oke.
5: Terima kasih banget, Pak Willy ya.
0: Sama-sama.
5: Nyusikit Aringga Purbakala dari Gudo Jombang turun dari udara.
0: Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. New Sigit Aringga turun dari udara. Terima kasih Pak Sigit. Waduh, energi positifnya nyampe ke saya nih Pak Sigit nih. Padahal siarannya masih sama jam 12 malam nanti ya. Kalau Pak Sigit naik nih, waduh, jadinya rasanya kayak masih sore begitu. Nanti ditunggu ya Telaga Biru Pak Sigit. Nanti kita coba hadirkan ke ruang dengar panjenengan ini. Oke, baik, saya putarkan saja langsung ya, karena sudah banyak ini request-request yang sudah masuk. Nanti yang di jalur WA mohon bersabar, nanti akan saya bacakan satu persatu ya. Saya sapa ada Pak Mariono dari Tulungagung, ada Bu Rahayu dari Tulungagung. Waduh, senior-senior dari Tulungagung bermunculan malam hari ini lewat jalur on air maupun lewat jalur chat WA. Nanti akan kita bacakan satu persatu dan kita putarkan juga requestnya ya. Tentunya masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pay letter numpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan Bu Reni juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau Mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini, sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
2: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita lanjutkan kembali segmen kedua pendengar, masih di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Edisi spesial akhir pekan hari ini Sabtu malam Minggu ya, di 25 Juli 2026, yang tentu saja masih bersama saya Willy Anugrah, sampai nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita masih 1 jam ke depan ya. Monggo untuk Anda yang belum bergabung, langsung saja bisa mengakses 0812 34 600 289, atau juga di 0857 2535 2550, dan juga di line on air kita di 0354 3 10 11 08. Oke, baik saudara yang bergabung di jalur WhatsApp kita ya, di 0857-2535-2550. Ini ada saudara kita dari jauh ya, dari Tokyo, Jepang. Ada Pak Widi. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Pak Widi.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang iya.
1: Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Siap.
1: Apa kabar, Bang Widi?
0: Kabar saya sehat, Bang Widi. Bagaimana kabarnya malam bersama keluarga tercinta di Tokyo?
1: Kabarnya baik.
0: Baik semuanya.
1: Lama banget nggak ketemu ini.
0: Iya, lama sekali ya. Akhirnya bisa bertemu malam ini di ruang rindu ini kita, yeah. Pak Widi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dan panas-panasan ini cuacanya.
0: Justru di sana sedang panas panas-panasnya ya, Pak Widi ya.
1: Iya.
0: Oh,
1: iya,
0: udah
1: musim panas. Okay. Tadi hari ini juga 36 derajat tuh.
0: Oh, panas sekali. Waduh, 36 derajat. Iya benar, panas banget nih. Oke, okay, oke. Okay.
1: Ya, itu baru di jalan, tapi kalau di tempat kerja itu malah lebih panas lagi, oh, sampai 42-an.
0: Sampai oh gitu. Oh, iya iya iya. Ya,
1: karena
0: ya
1: kan Widi kerja di pabrik kan, Pak.
0: Iya, iya. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Oh, yes, gitu, Pak Widi di pabrik ya, di apa, di bagian produksinya sepertinya, atau di mana? Ya,
1: di laundry.
0: Oh, kan gitu. Baik. Waduh, luar biasa ini. Saya akhirnya nuansa di Tokyo bisa sampai di Indonesia malam ini dari cerita Pak Widi. Ya, kita bisa membayangkan begitu betapa panasnya di sana, sementara di sini lagi dingin-dinginnya ini, Pak Widi.
1: Oh, iya, di Indonesia.
0: Iya, betul. Iya. Lagi dingin nih, kita mendiding istilahnya kalau di sini.
1: Oh, biasanya kalau bulan 7 itu banyak musim layang, angin kencang.
0: Heeh, betul, betul sekali. Iya, ya, malam ya, ini ya, banyak ya yang terbangin layang-layang nih.
1: Iya, iya, betul, betul.
0: Oke. Okay. Silakan ya, nih ya, Pak Widi mau dikirimin lagu apa dari Indonesia malam ini dari RRI Kediri?
1: Lagunya tahun berapa ini, Bang?
0: Tahunnya 90-an boleh, maksimal tahun 2000 ini, oh, Pak Widi. Ya.
1: Oh, gitu
0: ya. Indonesia boleh, mancanegara bisa.
1: Lagunya ya Indonesia aja deh.
0: Indonesia aja boleh.
1: Apa itu? Dari Ari Wibowo.
0: Dari Ari Wibowo ya. Oke, yang apa judulnya ini, Pak Widi? Bentar.
1: Angin Surga.
0: Angin Surga. Oke, siap.
1: Ya.
0: Oke, ada salam-salam silakan. Boleh disapa teman-teman di ya, sini.
1: Salamnya dulu ya.
0: Yeah.
1: Yang pertama buat yang lagi tugas, Bang Willy,
0: okay,
1: ya, sama keluarga ya.
0: Siap.
1: Kemudian ada Bupati dari Palu, salam sehat juga. Kemudian ada Ayu Masui di Maluku Tengah, ada Pak Sutarji, Zainal, yeah, Pak Freddy di Merauke, ada Bu Putri,
0: okay,
1: Bu Pipi, Pak Andi di Batam, ada Bunda Masari di Sulawesi Barat, kemudian ada Burini Ayu, Mas Gilang.
0: Oke, okay, baik.
1: Di mana itu Mas Gilang?
0: Ada Mas Gilang di Timur, Kertosono, ya? Iya, di Jawa Timur.
1: Kertosono, betul, ya, Jawa Timur, ya.
0: Yeah.
1: Iti di Samarinda, ada Mbak Nyar, Wandap, ada Pak Siti Aisyah.
0: Oke,
1: okay,
0: Siti Aisyah.
1: Ya. Urba, ada Mbak Dewi, Pak Agus. Di Kediri, kemudian ada Pak siapa lagi ya? Lupa, lupa.
0: Banyak ya, Panas saudara Rune, kita. Panas Rune,
1: ada Bang Didi
0: juga
1: di Manado, pas lama.
0: Yeah.
1: Ada Pak Minoto, kemudian ada Mbak Pina di Riau, ada Pak Abdul, Bang Le.
0: Oke. Okay. Ya,
1: untuk salamnya digabung aja di rangkaian.
0: Iya.
1: Sampai jumpa ya. Buat Bang Widi, salam rahayu.
0: Oke, okay, terima kasih banyak ini, Pak Widi.
1: Mas.
0: Iya. Yeah. Baik, siap. Terima kasih Pak Widi. Arigato gozaimasu juga. Terima kasih nih. Waduh, saya bayangannya sudah sampai Tokyo ini. Nuansanya begini, begini, begini dari cerita Pak Widi. Kita bisa sama-sama membayangkan begitu ya. Kalau di sana lagi panas tuh gimana begitu. Sementara kita lagi di kedinginan ini di Kediri ya. Atau mungkin untuk pendengar yang sedang berada di wilayah-wilayah yang lain, nanti boleh bergabung, berbagi suasana mulai dari cuaca, kemudian juga suasana akhir pekan, boleh juga ya dibagikan ceritanya, sharingnya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Widi di Tokyo, seperti itu gambarannya. Oke, baik, saya coba bergeser ke jalur WA. Ini sudah ada siapa yang bergabung? Oke, ada Bopo Bani ya, yang tadi juga sudah sempat bergabung namun belum sempat kita terima. Saya masih mengundang Anda di nomor yang sama di 0857-2535-2550 dan juga di 0812-3460-289.

0: Oke, baik, kita masih melanjutkan perjalanan Kediri malam ini di Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagi.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Bung Freddy, Merauke.
1: Iya. Merauke lagi dingin ini, Mas.
0: Lagi dingin nih Merauke, Bung Freddy.
1: Iya.
0: Oke, baik, baik.
1: Juli Agustus itu puncaknya dingin.
0: Iya. Betul sekali, ini Kediri iya, juga sama ini.
1: Mau Kediri juga ya.
0: Sama nih Bung Freddy.
1: Oke. Masih sehat ya bersama
0: Alhamdulillah.
1: Keluarga.
0: Sehat, kami sekeluarga sehat. Bung Freddy bagaimana keluarga di sana di Merauke?
1: Ya, Alhamdulillah
0: sehat
1: kami
0: semuanya.
1: Baik-baik saja. Ibu Utri sedang agak mendingan.
0: Oh gitu. Iya. Saya sempat dengar kemarin direndang sepertinya.
1: Iya, memang ini pancaroba tuh masuk
0: memasuki
1: kemarau banyak orang. Saya sempat hampir 3 minggu itu batuk.
0: Oh gitu. Wah, ini awet juga ya 3 minggu ya. Hampir sebulan berarti.
1: Iya, hampir sebulan itu baru pulih kembali.
0: Iya, iya. Alhamdulillah sekarang sudah pulih nih suaranya Bung Freddy.
1: Sudah lumayan bagus kembali suaranya.
0: Gitu ya.
1: Baik, Mas Willy.
0: Iya, silakan
1: saya
0: Bung Freddy.
1: Saya request lagu.
0: Monggo silakan.
1: Lagu Mancaya.
0: Mancanegara.
1: Lagunya tahun berapa ke tahun berapa nih?
0: Kalau ini kita agak mudaan nih. Tahunnya 90-an sampai 2000. Iya.
1: Oh, 90-an
0: iya.
1: Ya? 80-an enggak ya?
0: Iya 90 nih Bung Freddy.
1: Oke, kalau begitu saya mau minta lagu dari Dana Winner gitu.
0: Oke, Dana Winner ya. Oke.
1: Iya, judulnya
0: apa nih judulnya?
1: Itu sudah sering ya. ini mungkin lagunya Moonlight Shadow gitu ya.
0: Oh, gitu dari Dana Winner ya. Moonlight Shadow.
1: Moonlight Shadow.
0: Oke. Okay. Ya. Siap.
1: Ini sudah akhir bulan jadi tidak baiknya ya bulan purnama
0: iya.
1: Bulannya sudah tenggelam,
0: sudah
1: gak
0: tenggelam
1: ada
0: purnamanya. Iya iya baik. Oke. Siap Bung Freddy.
1: Salamnya ya.
0: Silakan Bung Freddy.
1: Mas Widi ya barusan.
0: Yang barusan turun. Ya.
1: Nah, kemudian juga ada Pak Arji, Pak Sukarji, Popo Wani, Pak Munoto, Pak Slamet, Pak Agus, Lek Dul, Eyang Purba. Juga Eyang Rahmat, kemudian ada ibu-ibu Pipit, Ibu Rahayu, Bu Sita, Bu Eti ya di Pasir Panajam sana, Bu Siti Aisyah Burini. Teteh Dinda, lama nggak dengar suara Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda tadi sudah sempat bergabung, namun belum saya terima ini.
1: Belum sempat angkat ya, mudah-mudahan bisa bergabung.
0: Mudah-mudahan
1: ya.
0: Bisa bergabung kembali Teteh Dinda di
1: Pak
0: Bogor.
1: Pak Iwan juga, Kang Maman juga di luar pulau sana ada Aunty Diona yang di Pak sana, Mbak Ayu juga di Macowi dan. Lama nggak dengar juga ini suaranya Mas Gilang.
0: Mas Gilang Kertosono ini. Ya kita rindukan nih.
1: Iya.
0: Akhirnya.
1: Biasanya kalau musim bola itu muncul
0: komentator.
1: Komentator bola gitu. Oke, semoga sehat ya juga ada ya. Mas Farid di Batu Malang ya.
0: Oke, Mas Faris.
1: Dinginnya juga sudah berkurang itu batu ya.
0: Iya betul. Dinginnya udah nggak seperti dulu nih.
1: Dulu bahkan Malang juga dingin.
0: Malang juga dingin.
1: Iya, belakangan saya ke Malang sudah tidak terlalu.
0: Oh gitu ya, Bung Freddy ya. Iya, pengalamannya sama nih.
1: Iya. Memang ini apa pemanasan global
0: ya. Global warming ya.
1: Iya, oke juga. Mas Aris di Nganjuk, lama nggak
0: dengar. Oh ya, Mas Aris Nganjuk.
1: Oke, saya rangkum semuanya saja ya, Mas Willy.
0: Baik.
1: Semuanya sehat walafiat.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Mau ucapkan selamat malam minggu juga udah agak malam ini, agak larut.
0: Oke, siap Bung Freddy.
1: Oke, Mas Willy selamat bertugas, tetap sehat.
0: Terima kasih, amin.
1: Mas Willy bersama
0: amin, ya Rabbal Alamin. Oke. Okay. Sama-sama Bung Freddy. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Freddy yang sudah bergabung lewat jalur on air. Ini saya ucapkan selamat menikmati malam minggu di Merauke ya, ditemani oleh RRI Kediri. Semoga lekas sembuh ya untuk Bu Utri yang sedang terkena flu begitu ya. Kemudian juga Bung Freddy pun juga barusan sembuh juga dari batuk dan juga flu. Ini alhamdulillah. Memang seperti itu ya, kalau misalkan flu sudah kena satu begitu biasanya akhirnya ke yang lain. Kalau sudah berhasil menularkan virusnya, flu-nya atau batuknya, kita sembuh ya. Seperti itu siklusnya ya, apalagi ini didukung dengan cuaca ya, ini memang panas begitu, debu, tetapi ketika malam dingin, anginnya kencang. Nah ini waduh, ini kalau kita tidak menjaga imunitas tubuh kita, ini bisa mudah terserang penyakit juga ya, seperti batuk dan juga flu, ispa dan lain-lain. Oke, mudah-mudahan kita tetap sehat apapun cuaca dan kondisinya. Baik, kita terima terlebih dahulu penelpon yang berikutnya di belakang Bung Freddy. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
2: Suaranya.
0: Oh, gitu. Siap. Dari siapa nih, Pak? Di mana?
2: Pak Dito, Tulungagung.
0: Oh, Pak Dito di Tulungagung ya?
2: Iya.
0: Oke, Pak Dito, apa kabar? Suaranya ya, serak ya, apa ya. Lagi batuk ini?
2: Ya, batuk ini.
0: Aduh. Oh, gitu. Iya. Siap, siap, minum Pak aja. Dito. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan lekas sembuh ya, Pak Dito ya.
2: Minum air jahe.
0: Oh, gitu. Iya, air jahe. Kencur biasanya kalau batuk nih. Enggak suka ya, kencur nih, Pak Dito nih.
2: Iya, sudah campur-campur.
0: Campur-campur ya, pon-pon nih.
2: Ya. Anu, Mas Willy, lagunya anu ya?
0: Apa nih lagunya nih Pak Dito?
2: Apa namanya? Oh ini tahun 90 ya?
0: Iya 90 sama maksimal tahun 2000.
2: Nah, itu aja lah ya. lagu manca aja.
0: Manca? Boleh dari Boulevard. Oke okay, Boulevard ya.
2: Ya. Oke. Okay. Makasih Mas Willy.
0: Oke okay, baik.
2: Salam buat Tani dah saudara-saudara kita di RRI.
0: Oh ya baik siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama ya. Pak Dito. Terima kasih
2: sehat,
0: kembali.
2: Sehat.
0: Iya baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Pak Dito juga semoga semakin sehat ya. Ini untuk malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita bersama walaupun kondisinya lagi serak begitu. Lagi minum air jahe. Pas ini Pak Dito. Suasananya dingin, minumannya air jahe ini ya. Ini bisa selain menghangatkan tubuh mudah-mudahan juga bisa mengusir batuk yang membandel begitu ya. Bung Freddy saja sampai 3 minggu tuh, hampir 1 bulan ini. Aduh, oke. Okay. Ini pentingnya kita menjaga kesehatan ya. Yang pasti mudah-mudahan semuanya yang lagi sakit ini lekas sembuh ini. Pak Dito, kemudian juga Bu Utri tadi juga informasinya sedang tidak fit begitu ya. Kita yang lagi sehat juga mudah-mudahan tetap bisa mempertahankan dan menjaga imunitas tubuh kita supaya tidak terserang penyakit di musim-musim seperti sekarang. Kita terima di jalur WA ya, sudah menunggu nampaknya ini. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Popo Bani.
3: Selamat malam. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, siap. Berbagi rindu dan memori lewat lagu. Popo Bani, apa kabar malam ini? Sehat, Popo?
3: Alhamdulillah, sehat, semangat.
0: Sehat,
3: semangat. Mudah-mudahan, diri, sekeluarga juga diberi kesehatan kepada Yang Maha Kuasa.
0: Iya, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Bani. Oke, terima kasih sudah menunggu juga tadi ya. Saya menerima telepon yang lain. Oke, Bapak Bani ini mau mendengarkan lagu apa ini malam ini? Indonesia atau mancanegara? Entah. Nih?
3: Indonesia, kupu-kupu malam dari Titik Puspa.
0: Oh gitu, oke. Siap, kupu-kupu malam dari Titik Puspa. Baik-baik, silakan. Oke. Okay. Salam-salamnya silakan ini Bapak Wani.
3: Ya, salam yang pertama untuk Mas Willy.
0: Iya.
3: Pak Widi, ikut Pak Widi. Om Preti, ikut Diko, dan semuanya yang menyediakan ruang hari ini.
0: Iya, baik.
3: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Bung Freddy, ya Bung Freddy. Bobo Bani, terima kasih. Sampai keliru saya nyebutnya. Sehat-sehat ya Bobo Bani ya. Ditunggu ya requestnya ya.
3: Alhamdulillah.
0: Inggi. Baik, terima kasih untuk Bobo Bani sudah bergabung di malam hari ini. Saya sampai salah Bung Freddy karena baru menerima telepon dari Bung Freddy. Oke, baik, saya langsung bacakan saja untuk WA yang sudah masuk ini ya. Karena Pak Mariono dan Bu Rahayu ini dari tadi, mohon maaf, saya baru sempat membacanya sekarang ya. Pak Mariono dan Bu Rahayu, terima kasih sudah bersabar menunggu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu Manca Negara Time of My Life versinya Jane Kaiser. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bobo Bani, Pak Stioko, Pak Jainal Abidin, Pak Agus yang Purbo, Ledol, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Willy Anugrah, bersama selamat bertugas ya, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Mariono sudah setia bergabung dan setia menunggu yang pasti. Kemudian saya menyapa Bu Rahayu di Kepatihan Tulungagung. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu, requestnya Nothing's Gonna Change My Love For You dari George Benson. Salamnya untuk semuanya saja, semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Oke deh, baik. Rata-rata requestnya juga ini ya. Ada yang tahun 80-an juga, tapi gak masalah, kita tetap putarkan nanti ya yang sudah terlanjur request tahun 80-an. It's okay. Harus kita tetap layani. Apalagi Sabtu-Sabtu begini ya. Ini kesempatan untuk kita bareng-bareng menikmati malam minggu di RRI. Kemudian ada Teh Dinda Sofi dari Bogor. Ini masih belum sempat saya terima tadi. Boleh bergabung kembali Teh di RRI Kediri ya. Nanti kita terima nih. Sudah mulai sepi trafiknya. Saya menyapa siapa lagi nih. Ada... Oke, Pak Oki di Bangsal Kediri ya. Pak Oki di Bangsal Kota Kediri sudah bergabung juga malam hari ini. Requestnya apa nih? Requestnya Rollies, judulnya Gun Are the Song of Yesterday. Mas Willy, salam dari fans RR, salam untuk fans RR Kediri. Oke, baik. Terima kasih, ditunggu ya untuk requestnya. Saya harus cepat-cepat putar berarti ya. Banyak ini sudah request masuk nih. Kemudian ada Bu Rahayu, Bu Farida di Palu. Ini juga sudah menyapa kita semuanya lewat jalur WA. Selamat malam Mas Willy, selamat malam Bu Farida. Mohon maaf saya baru buka WA karena tadi trafiknya agak padat begitu ya di jalur on air dan juga telepon WA ini. Oke, baik. Kemudian saya terima terlebih dahulu yang sudah bergabung malam hari ini di jalur WA. Ini ada siapa nih? Ada Pak Munoto sepertinya ya. Saya terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Pak Munoto.
4: Selamat malam Ruang Rindu, ruang ya. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu Pak Munoto. Apa kabar? Sehat Pak Munoto?
4: Kabarnya baik Mas Didi. Gimana Mas
0: Didi? Alhamdulillah. Inge, berkat doa panjenengan saya juga sehat. Ini sekeluarga Pak Munoto. Alhamdulillah. Iya, baik.
4: Selalu sehat. Amin. Tidak ada suatu halangan apapun.
0: Amin, Allahumma amin. Pak Munoto, terima kasih. Iya. Monggo, ini mau request apa? Biar saya catat dulu ini.
4: Nanti minta lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Kalau Bulan Bisa Ngomong, kebetulan Dul Sumbang
4: salam,
0: ya ini.
4: Salam Mahili ya.
0: Iya.
4: Ya salamnya buat semua aja yang udah naik pasti ikut aja lah.
0: Oke.
4: Yang belakang siap. Biar kebahagiaan nanti yang
0: Inge. Menunggu. Baik Pak Munoto, terima kasih.
4: Terima kasih mudah-mudahan yeah. Semua selalu diberikan kesehatan.
0: Oke.
4: Semua tidak ada suatu halangan apapun.
0: Iya baik, amin,
4: buat
0: amin.
4: Kalau pulang hati-hati, jaga keselamatan.
0: Siap Pak Munoto, terima kasih diingatkan.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Munoto. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan malam hari ini di 08 12 34 600 289. Saya menyapa Bu Farida di Palu ya, yang dari tadi sudah bergabung. Ini nampaknya sudah bergabung kembali. Saya langsung terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Bu Farida.
5: Malam Bang Willy.
0: Ya, selamat malam Bu Farida. Apa kabar malam ini?
5: Iya, salam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Akhirnya bisa bergabung ya, setelah tadi ngantri lama ya. Oke, Bu Farida, ini mau request lagu apa malam hari ini? Barangkali nanti waktunya cukup.
5: Oke,
0: Bu Farida.
5: Lagu-lagu apa ini ya?
0: Lagu-lagunya pop mancanegara.
5: Lagunya lagu Indonesia.
0: Pop Indonesia boleh, pop mancanegara boleh, Bu Farida. Silakan, asalkan nostalgia.
5: Ini dari ini.
0: Dari. Oke, okay. Dari siapa ini Bu Farida, mau diulang?
5: Tahun berapa tadi? Mas Wulid,
0: tahun 90-an. Berapa? 90-an. Sampai 2000. Iya. Yeah. Silakan Bu Farida. Ah, oke, okay. Nampaknya ada kendala sinyal ya ini suaranya. Putus-putus ini Bu Farida. Oke. Okay. Oke. Okay. Bu Farida, mohon maaf saya putus karena kendala jaringan sepertinya. Ini boleh langsung disampaikan lewat jalur chat ya, untuk requestnya apa, Bu Farida, judulnya apa, penyanyinya siapa. Karena ini sepertinya jaringan yang kurang stabil, sehingga saya tidak bisa mendengar suara Bu Farida dengan jelas. Nanti ditunggu untuk chatnya ya, Bu Farida ya, requestnya apa, monggo. Ini masih ada waktu nih, nanti kalau cukup akan saya putarkan requestnya. Kemudian saya menyapa siapa lagi nih yang belum saya baca. Tadi ada Teh Dinda yang sudah masuk di jalur WA. Bu Rini di Wates juga saya sapa ya, baru saja sempat bergabung ini di jalur WA juga. Ini terima kasih Bu Rini di Wates. Kemudian oke, okay, Bu Rini sudah bergabung kembali nih. Oke, okay, saya terima terlebih dahulu Bu Rini di Wates. Selamat malam Bu Rini. Halo, selamat malam Bu Rini. Oke, Bu Rini. Oke, Bu Rini sepertinya jaringannya juga tidak stabil ya. Halo, selamat malam Bu Rini. Oke, baik. Ini sepertinya malam ini juga apakah karena kendala cuaca ya ini ya? Karena suaranya tidak stabil begitu saya terima di sini. Oke, barangkali bisa dicoba kembali, nanti mudah-mudahan sudah stabil begitu jaringannya ya, karena suaranya Bu Rini dan juga Bu Farida tadi putus-putus saya terimanya. Atau boleh bergabung lewat chat untuk sementara ya, untuk menyingkat waktu, karena saya juga harus segera memutarkan request-request yang belum terputar, ini masih banyak sekali. Oke, kita masih akan terus melanjutkan perjalanan ke diri malam ini di Ruang Rindu untuk edisi hari ini, dan tentunya kita akan hadirkan Ruang Rindu hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Ada Moonlight Shadow dari Dana Winner. Ini sudah mengantarkan kita di menit 50 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lagu ini tadi sudah di request oleh Bung Freddy di Merauke ya. Mudah-mudahan masih memonitor. Dan yang pasti di perjalanan Kediri malam ini, kebersamaan kita masih akan terus berlanjut. Namun untuk Ruang Rindu ini harus berakhir sampai di sini. Ya, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita di Ruang Rindu. Namun jangan khawatir, saya masih akan membersamai perjalanan Kediri malam sampai nanti merapat pada pukul 23 sampai merapat pada pukul 24 ya waktu Indonesia Barat, dengan pengantar istirahat lagu-lagu campur sari, kemudian juga keroncong dan juga pop yang akan kita hadirkan untuk membersamai waktu jelang istirahat Anda di akhir pekan kali ini 25 Juli 2026. Terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah bergabung. Ini begitu banyak yang sudah bergabung malam hari ini ya. Sampai mungkin request yang sudah dihadirkan ini tidak bisa terputar semuanya karena waktu yang dibatasi begitu ya di malam hari ini. Namun jangan khawatir, saya akan tetap membacakan chat WA atau mungkin siapa-siapa yang tadi sudah bergabung ya pada malam hari ini. Ada Bu Siti Aisyah di Kandat, kemudian juga ada Pak Priyo di Sambirejo Pare, kemudian ada Pak Sukarji ada yang dari di Minggiran, kemudian ada Pak Slamet yang ada di Tulungagung, ada New Sigit Aringga Purbakala dari Jombang, ada Yang Purba dari Tulungagung, ada Pak Mariono dan juga Bu Rahayu yang sama-sama dari Tulungagung juga, ada juga Pak Widi dari Tokyo, ada Bung Freddy dari Merauke, ada Pak Dito dari Tulungagung yang juga sudah merapat tadi, ada Bopo Bani dari Pare, ada Pak Munoto dari Kota Kediri yang tadi juga sudah menyapa kita semuanya. Kemudian juga yang sudah turut bergabung tadi namun belum sampai tuntas karena ada kendala jaringan ya, ada Bu Farida di Palu, ada Bu Rini di Wates yang tadi juga belum sempat saya terima teleponnya, mohon maaf, tapi tetap saya senggol begitu ya karena sudah bergabung memang di kesempatan malam hari ini karena kendala jaringan saja tadi sebenarnya. Kemudian juga saya menyapa Pak Uki yang ada di Bangsal Kota Kediri yang juga sudah turut bergabung di malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Sehat-sehat semuanya pendengar ya, dan mudah-mudahan akhir pekan Anda berkualitas baik hari ini maupun esok hari. Kita masih terus akan melanjut dalam perjalanan Kediri malam ini untuk edisi 25 Juli 2026.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak terdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pay letter numpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan Bu Reni juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini. Sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
0: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

0: Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Seger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
2: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman. Pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
1: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
2: Oh, bisa banget Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga Pak. Biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh Pak.
1: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
2: Hehehe, monggo Pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
0: Mari sukseskan urban farming.
2: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

Baik, mendengar dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Minggu, maksud kami Sabtu 25 Juli 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.